0: حرام هذه المعاصي فبطل عمله. ممكن تفعل معصية ويطول أجر صلاتك. أجر الصلاة مش الصلاة. تكلمنا في الدورة عن منزلة العمل، الكلام البديع الذي ذكره الإمام ابن القيم في كتابه المنار المنيف، قبول الأعمال ثلاثة كما ذكرنا ذلك.
1: Panjang sekali. Syekh menegaskan makna daripada Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Beliau menegaskan bahwa termasuk tadi qawlan sadidan adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan diucapkan setelah itu istiqamah di atas la ilaha illallah. Menunaikan hak-hak la ilaha illallah. Dan di antara hak-hak la ilaha illallah adalah mengamalkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan itu bagian tertinggi daripada menunaikan amanah. Amanah, menunaikan amanah la ilaha illallah merupakan bagian yang paling tertinggi daripada konsekuensi la ilaha illallah. Dengan demikian, Allah juga menegaskan istiqomahlah kalian di atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan jangan melampaui batas dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa telah membuat saya ubanan memikirkan Hud dan juga saudara-saudaranya, yang dimaksudkan adalah istiqamah di atas la ilaha illallah tersebut. Oleh karena itu, ulama menegaskan bahwa istiqamahlah kalian secara zahir dan batin. Oleh karena itu, Abu Bakar radhiyallahu an menegaskan dan mewajibkan untuk istiqamah. Tidak boleh melampaui batas dan kita dianjurkan untuk terus dan menerus istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh sekarang teledor di dalam beragama, gulu di dalam beragama, meremehkan keagamaan. Wa qulu qawlan sadida, artinya kita bisa bersikap pertengahan, serius tanpa kita gulu dan sederhana tanpa kita itu meremehkan. Dari situlah Rasulullah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wahai Muhammad, katakanlah sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Istiqamalah dan taubat kepada Allah. Dari situlah menunjukkan bahwa kewajiban yang paling berat adalah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian istiqamah di atasnya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan istiqamah di atas la ilaha illallah. Dari situlah perintah istiqamah dan juga beristighfar kepada Allah. Kita dilazimkan untuk memperbanyak istighfar di solat-solat kita, di kesempatan ibadah kita, dimanapun kita itu melakukan itu. Makin tambah hari, kenapa kita itu dianjurkan untuk makin bertambah istighfar? Sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena makin tambah waktu, makin tambah zaman, kenapa kita itu makin tambah harus istighfar? Karena dosa-dosa kita yang ada di sekitar kita, ada yang kita tahu, ada yang tidak. Makanya dari situlah tambah waktu, tambah dosa, tambah kesalahan, dianjurkan kita untuk tambah istighfar. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan di dalam firman-Nya, hendaknya kalian mengucapkan Allah adalah Rabb kami, kemudian istiqomahlah, maka akan turun ketenangan dan malaikat-malaikat menyapa kalian. Di dalam firman Allah tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang menegaskan Rabbunallah, Tuhan saya adalah Allah, kemudian mereka itu istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikat, turun kepadanya malaikat yang mengatakan, menegaskan pada saat nazak dan sakaratul maut, hendaknya kalian jangan takut dan jangan sedih. Dan Berilah kabar gembira akan surga dan apa-apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Kami adalah aulia Allah, yaitu orang-orang yang mencintai Allah. Dan Allah juga mencintai mereka di dalam kehidupan dunia ini dan akhirat. Dan kalian akan mendapatkan apa-apa yang kalian inginkan dan apa yang telah dijanjikan kepada kalian sebagai bentuk pemberian dari Zat yang Maha Pengampun dan Maha Rahman. Kemudian Syekh menegaskan makna daripada ayat tersebut. Allah memberikan dua kabar gembira. Kabar gembira yang pertama adalah Allah takhafu, hendaknya jangan kalian takut. Takut terhadap apa-apa yang akan kita hadapi. Takut terhadap masalah-masalah yang kita akan hadapi. Dan hendaklah jangan bersedih. Sedih terhadap masa lalu, terhadap hal-hal yang kaitannya dengan dunia, dengan anak, dengan apapun. Dari situlah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kabar gembira tentang surga sebagai balasan terhadap orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliullah. Dan para ulama menegaskan, di antaranya adalah Imam Syafi'i, kalau seandainya para ulama itu bukan wali Allah, saya tidak tahu siapa lagi wali Allah tersebut. Dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita untuk mengenali Allah, kemudian mengawalkan konsekuensi dari la ilaha illallah secara qaulan wa amalan. Dan itu adalah kalimat yang akan dicintai oleh Allah, yang akan diangkat oleh Allah. Dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan akan diangkat kepadanya kalimat yang bagus dan amal yang soleh. Dan itu tidak lain adalah la ilaha illallah. Ulama-ulama salaf sangat takut terhadap perbuatan maksiat. Dan harusnya manusia seperti itu. Tidak boleh kita itu meremehkan maksiat. Maka barang siapa yang sekarang meremehkan maksiat, menganggap baik maksiat, menghalalkan maksiat, maka dia telah kufur. Itulah sikap ahli sunnati wal jamaah. Siapa yang meninggalkan kewajiban, maka dia termasuk orang-orang sesat. Siapa yang menghalalkan kemaksiatan, maka dia orang-orang kafir. Beda dengan khawarij, dan dia mengkafirkan orang yang meremehkan dan orang yang menghalalkan. Syekh menegaskan makna daripada qawlan sadida, bukan hanya sekedar mengucapkan, tetapi diam dari kebatilan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuji orang yang diam, orang yang tenang, orang yang tidak mudah berbicara. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang banyak diamnya, maka dia akan selamat. Diam dia dari kebatilan, berbicara dengan kebaikan. Itulah yang dikatakan oleh Allah al-kalimut thayyib tadi, yaitu kalimat-kalimat yang thayyibah. Dan ada suatu ungkapan dari para ulama, siapa yang banyak bicaranya, maka banyak kesalahannya. Maka siapa yang banyak kesalahannya, banyak dosanya. Dan itu fakta. Oleh karena itu, tidak ada ucapan yang terbaik, qaulan sadida, melainkan la ilaha illallah, yaitu asas daripada tauhid. Dari situ, mukmin dituntut, hendaknya tauhid dijadikan sebagai sumber kehidupan. Tauhid sebagai penghias waktunya, dan tauhid adalah segala-galanya di dalam kehidupannya. Dari situ seorang mukmin harus menghindar dari seluruh hal-hal yang batil, hal-hal yang tidak berguna, ucapan-ucapan yang kila wal qal yang akan mendatangkan petaka di dalam kehidupannya. Ikhwah sekalian, Syekh juga menegaskan tentang masalah makna daripada ayat-ayat bagaimana kita itu menghindar dari perbuatan batil. Dan supaya ucapan kita benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan jangan kalian mengikuti tapak-tapak syaitan. Syaitan di dalam mengajak manusia, di dalam menyesatkan manusia setahap demi setahap. Awalnya diajak untuk meremehkan hal-hal yang sunnah, hal-hal yang sekarang nafilah. Kemudian meremehkan hal-hal yang mubah sampai pada hal yang meninggalkan kewajiban-kewajiban dan pada akhirnya meremehkan maksiat. Dan disitulah target setan itu akan tercapai. Dari situlah kita harus jaga semua kita bentengi dengan kalimat-kalimat thayyibah dan amal-amal yang soleh. Dari situ tidak ada satu ayat yang paling berat buat setan kecuali ayat tadi. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang mengatakan Rabbunallah thumma istaqamu istiqamah, di atas kebaikan-kebaikan Islam, di atas ketaatan Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul, dan juga jangan batalkan amal kalian. Di antara hal-hal yang sekarang ini membatalkan amal kita adalah ucapan-ucapan yang tidak benar, ucapan-ucapan yang batil. Maka pernah Zaid ibn Arqam berfatwa tentang bolehnya riba, maka hal itu sampai kepada Aisyah. Akhirnya Aisyah mengatakan kepadanya, sampaikan kepada dia hendaknya bertaubat, maka kalau tidak, maka dia akan batal amal-amalnya. Dari situ ikhwah sekalian, taubat akan mengembalikan hal yang buruk kepada kebaikan, amal yang batal menjadi sahih lagi, menjadi baik lagi. Maka dari situ kita lazimkan kita bertaubat dan istighfar.
0: Wa minha huna nudrik ma'na qawl Allah azza wa jalla, inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. As-samawati wal-ardi wal-jibal ghayru makhluqat. غير مخلوقات غير مكلفات. وهذا العرض عرض تشريف لا تكليف. فقال الله عز وجل فأبين أن يحملنها. وسبب الإباء وعدم الحمل الإشفاق، وأشفقنا منها، وأشفقنا منها. من الذي حملها؟ وحملها الإنسان. الألف واللام في الإنسان لجنسه، فحملها كل مخلوق مكلف. ونعت الله عز وجل هذا الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وظلوم وجهول من صيغ المبالغة. فالإنسان ظلوم ليس ظالم فقط، صيغة مبالغة، كثير الظلم لنفسه، يهود لا يعمل على رفع الجهالة عن نفسه، وأسوأ خلق الله من جمع بين الأمرين، من جمع بين الظلم لنفسه وبين فلا يعمل على تزكيتها، وبين الجهل فلا يطلب العلم. ولذا كان هنالك قسم من رفع الظلم والجهل عن النفس، وهو شرط من شروط دخول الإسلام، وهو أن يقول العبد لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله أي أنا أقر وأعترف أنه لا معبود بحق إلا الله. لا تقل لا معبود إلا الله. فالبشر من ظلمهم وجهلهم وتعديهم على خالقهم يعبدون معه غيره. فبعض الناس نسأل الله العافية يعبد البقر، وبعض الناس يعبد البشر، وبعض الناس يعبد الحيوانات، وبعض الناس يعبد النباتات، وهكذا. إذا قلت لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، أدخلت مع الله البقر والبشر وما يعبد من دونه، وهذا كفر. فالواجب على العبد أن يفهم معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى قول العبد لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ومعنى قول العبد محمد رسول الله أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبد

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM
3: 103,4 di FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Syekh Mansur bin Hasan Al-Salman yang diterjemahkan oleh Ustaz Dr. Zainal Abidin Hafizahullah Ta'ala, dari kajian dengan tema Faedah Surah Al-Ahzab di ayat ke-70. Semoga bermanfaat dan menambah hasanah ilmu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Khotbah Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Kajian terima kita secara berbukul 8 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan berikut murotal dari Qori Syekh Abdul Aziz Zahrani di Surah Maryam, dan dilanjutkan juga nanti dengan jeda hidayah hingga pada pukul 9.30 nanti kita akan kembali lagi mengikuti acara berikutnya. Tetaplah bersama kami di 103,4 di FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
4: Qanatul Qari' Abdul Aziz bin Salih Az-Zahrani تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

وجعلني مباركا أينما كنت

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف

0: تابعونا على الصفحة الرسمية للقارئ عبد العزيز بن صالح الزهراني.
1: Pemirsa yang berbahagia, tentu saja kita pernah sakit dan kita pernah berobat ke dokter. Kira-kira kalau kita perhatikan, dokter akan memberikan 3 saran untuk mengobati sakit yang kita derita. Saya gambarkan di sini ada sebuah segitiga. Sebut saja segitiga kesehatan. Dokter ketika mengobati kita, saran yang pertama yang akan diberikan adalah menjaga kesehatan, menjaga kekuatan fisik. Kemudian tahapan yang kedua, dokter akan menyarankan kita beberapa pantangan. Sakit seperti ini tidak boleh makan A, tidak boleh makan B, tidak boleh melakukan aktivitas seperti ini, dan seterusnya. Kemudian tahapan yang ketiga, barulah dokter memberikan obat untuk sakit yang kita derita. Imam Ibnu Qayyim, dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, beliau menyebutkan, sebenarnya 3 hal ini adalah teori yang berlaku untuk mengobati hati. Kata Ibnu Qayyim, cara yang pertama ketika orang mengalami sakit hati, kemudian dia ingin menyembuhkannya, adalah dia harus jaga kekuatan hati. Bentuknya adalah dengan kemudian beriman kepada Allah, banyak melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah, atau secara umum, semua bentuk ibadah itu akan menjadi hifdzul quwwah, penjaga kekuatan bagi hati manusia. Kemudian yang kedua, sebagaimana dalam penyakit fisik, kita disarankan oleh dokter untuk menghindari segala bentuk pantangan, segala bentuk yang bisa memperparah sakit yang ada dalam diri kita. Maka kata Ibnu Qayyim, demikian pula bagi orang yang sakit hati. Orang yang hatinya sedang sakit, dia harus menghindari pantangan yang bisa menyebabkan penyakit hatinya semakin parah. Penyakit bagi hati manusia, sumbernya adalah semua perbuatan dosa dan maksiat serta penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu kata Ibnu Qayyim, cara untuk kemudian menghindari adanya penyakit yang baru adalah al-iqla'. Kita melepaskan diri dari segala bentuk maksiat dan jangan melakukan dosa yang lain karena semacam ini akan memperparah sakit hati dalam diri kita. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dosa yang dilakukan oleh manusia itu ibarat sebuah titik yang ada dalam hati manusia. Kata beliau, apabila seorang hamba itu melakukan satu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Apabila dia minta ampun, memohon ampun, bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan. Namun kalau dia kembali mengulangi maksiat yang dia lakukan, akan ditambahkan titik hitam yang lain, sampai titik hitam ini menutupi seluruh permukaan hatinya. Nah, ketika seluruh permukaan hatinya sudah ditutupi dengan titik hitam, maka akan sangat sulit ada tembusan hidayah yang bisa menyentuh hatinya. Karena titik hitam ini akan menghalangi dirinya untuk mendapatkan petunjuk yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang ketiga, dokter menyarankan ketika orang sakit dengan memberikan obat. Dengan memberikan obat untuk menghilangkan penyakitnya. Dan kata Ibnu Qayyim, dalam penyakit hati juga demikian, bentuknya adalah dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan orang itu bertobat dan beristighfar, maka hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, orang yang bertobat dari dosa itu sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa. Artinya dosanya dibersihkan. Inilah 3 hal yang disarankan oleh Ibnu Qayyim tentang bagaimana cara yang sangat efektif untuk memiliki hati yang sehat ketika orang itu hatinya dalam kondisi sakit disebabkan banyak maksiat, banyak bergaul dengan lingkungan luar yang belum tentu sesuai dengan syariat. Ibnu Qayyim menyebutkan 3 prinsip ini agar kita bisa memiliki hati yang sehat.
2: Meskipun kita yakin bahwa di antara balasan yang Allah berikan bagi orang yang beribadah terkadang diwujudkan di dunia, akan tetapi jangan jadikan ini sebagai tujuan utama kita untuk melakukan ketaatan. Jika tidak, kita bisa tertuduh sebagai orang yang tendensius dalam beribadah. Misal ada yang rajin sholat duha dan bersedekah supaya rezekinya lancar, rajin sholat tahajud agar bisa lulus tes atau lulus wawancara kerja. Ada juga yang mungkin rajin puasa demi membentuk tubuh ideal, apalagi mungkin ada yang memperbanyak sholawat hanya demi bisa mendapatkan iPhone 12. Jika di dalam hati kita pernah terbersit niatan untuk menggapai dunia dalam ibadah kita, mungkin kita perlu menata niat kembali. Sebenarnya, jika seseorang memurnikan amalannya hanya untuk mengharap ridho Allah dan ikhlas kepadanya, niscaya dunia pun akan menghampirinya, tanpa mesti dia cari-cari. Namun jika seseorang mencari-cari dunia dan selalu menjadikan tujuan utamanya dalam beramal, memang benar dia akan mendapatkan dunia. Tetapi hanya sekedar yang Allah takdirkan saja. Ingatlah sabda Nabi berikut ini. Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai, dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina padanya. Namun barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup. Akan mencerai-beraikan keinginannya, dunia pun tidak dia peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Lalu apa tanda seseorang beramal untuk tujuan dunia? Di antara tanda bahwa seseorang beramal untuk menggapai dunia disebutkan dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 58 yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Itulah tanda seseorang dalam beramal hanya ingin menggapai tujuan dunia. Jika dia diberi kenikmatan dunia, dia ridho. Namun jika kenikmatan dunia tersebut tidak kunjung datang, dia akan murka dan marah. Dalam hatinya seraya berujar, sudah sebulan saya merutinkan sholat duha, tetapi rezeki dan usaha belum juga lancar. Inilah tanda orang yang selalu berharap dunia dengan amalan solehnya. Allah Ta'ala juga berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15-16. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan Surat Hud ayat 15-16 tadi, beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang ria, mereka hanya ingin memperoleh balasan kebaikan yang telah mereka lakukan. Tetapi mereka minta segera dibalas di dunia. Ibnu Abbas juga mengatakan, barang siapa yang melakukan amalan puasa, sholat atau sholat malam, tetapi hanya ingin mengharapkan dunia, maka balasan dari Allah. Allah akan memberikan baginya dunia yang dia cari-cari, namun amalannya akan sia-sia atau lenyap di akhirat nanti karena mereka hanya ingin mencari dunia. Di akhirat, mereka juga akan termasuk orang-orang yang merugi. Perkataan yang sama dengan Ibnu Abbas ini juga dikatakan oleh Mujahid Ad-Dahak dan selainnya. Bahkan Qatadah mengatakan, barang siapa yang dunia adalah tujuannya, dunia yang selalu dia cari-cari dengan amalan solehnya, maka Allah akan memberikan kebaikan kepadanya di dunia. Namun ketika di akhirat, dia tidak akan memperoleh kebaikan apa-apa sebagai balasan untuknya. Adapun seorang mukmin yang ikhlas dalam beribadah, yang hanya ingin mengharapkan ridho Allah, dia akan mendapatkan balasan di dunia, juga dia akan mendapatkan balasan di akhirat. Dari tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir Surat Hud ayat 15-16. Tentunya, kita tidak ingin termasuk orang yang Allah sindir dalam ayat tadi. Orang yang melakukan ketaatan karena tendensi dunia, dunia dan dunia. Sungguh sangat disayangkan. Ketika ibadah yang kita lakukan hanya dibayar dengan balasan sekilas di dunia saja. Oleh karena itu, kita harus menata niat kembali dalam beribadah kepada Allah dan mengharap balasan yang lebih berharga di akhirat kelak. Semoga Allah memberikan keadaan terbaik bagi kehidupan kita. Amin.
3: Seorang lelaki yang gagah perkasa, berdiri tegak, matanya penuh keyakinan dan tawakal. Dialah seorang nabi yang telah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemimpin yang pernah menghadapi penguasa paling zalim di muka bumi. Namanya Musa alaihissalam. Ia telah melihat mukjizat besar, tangan beliau yang bersinar, tongkat yang berubah menjadi ular, sampai lautan yang terbelah, yang kemudian menyelamatkan Musa alaihissalam dan Bani Israel, sekaligus menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ia adalah seorang pejuang yang tak pernah gentar menghadapi bahaya. Tapi, ada satu hal yang bahkan seorang nabi pun tidak bisa menghindarinya. Ajal. Dan inilah yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Pada suatu hari yang sunyi, seorang tamu tak dikenal datang menghampiri beliau. Namun, hanya dalam hitungan detik, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sesuatu yang bahkan malaikat maut sendiri tidak menduganya. Sebuah tamparan, sebuah kejadian yang tidak biasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Nabi Musa menampar malaikat maut? Dan pelajaran besar apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kita simak epic story-nya berikut ini. Inilah kisah yang akan mengubah cara kita memandang kehidupan dan kematian. Sebelum kita masuk lebih dalam dalam kisah ini, kita perlu mengenal siapa sosok yang menjadi tokoh utama dalam peristiwa luar biasa ini. Dialah Musa alaihissalam, seorang nabi yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang lelaki yang memiliki kekuatan fisik luar biasa sekaligus hati yang penuh keteguhan. Sejak kecil, hidup beliau telah dipenuhi ujian. Beliau lahir di bawah tirani seorang raja kejam, Fir'aun, yang membantai setiap bayi laki-laki dari kaum Bani Israel. Namun, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bayi kecil ini justru tumbuh besar di dalam istana sang tiran. Tahun demi tahun berlalu, hingga pada suatu hari, sebuah peristiwa mengubah hidupnya selamanya. Dengan sekali pukulan, ia membunuh seorang laki-laki Mesir yang tengah menzalimi seorang dari kaumnya. Musa pun melarikan diri, meninggalkan kemewahan istana menuju tanah yang asing. Di sana, ia menjadi seorang penggembala. Ia menikah, membangun keluarga, dan hidup dalam ketenangan. Hingga suatu malam, ketika ia melihat cahaya di atas gunung, suara dari baliknya menyapa, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu." Saat itulah ia menerima wahyu. Ia diangkat sebagai seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ditugaskan kembali ke Mesir untuk menghadapi Fir'aun. Maka dengan penuh keberanian, ia kembali berhadapan langsung dengan penguasa paling zalim di muka bumi, memperingatkannya dengan satu pesan tegas. Ibadahilah hanya Allah semata dan merdekakanlah Bani Israel. Tetapi Fir'aun menolak. Maka terjadilah serangkaian mukjizat dari munculnya wabah, belalang, kutu, darah, hingga akhirnya Fir'aun dan pasukannya ditelan lautan yang terbelah oleh tongkat Musa alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Musa terus memimpin Bani Israel dalam perjalanan panjang. Namun, ia bukan hanya seorang pemimpin, ia juga seorang manusia. Ia menghadapi cobaan, pengkhianatan, dan bahkan kekecewaan terhadap kaumnya sendiri, Bani Israel. Ia adalah seorang nabi yang penuh ketegasan. Ia tidak ragu bertindak ketika melihat kebatilan. Ia menegakkan keadilan dengan tangan dan hatinya. Dan hari itu, ketika malaikat maut datang kepadanya, ia bereaksi seperti seorang pejuang sejati. Suatu hari yang sunyi, Nabi Musa alaihissalam berada di kediamannya. Ia telah melalui banyak hal dalam hidupnya. Tantangan, perjuangan, dan juga kemenangan. Namun hari itu berbeda. Seorang tamu datang menghampirinya. Sosok asing yang tidak ia kenali. Tanpa izin, tanpa salam, tanpa perkenalan. Hanya sebuah kalimat yang terdengar tegas. "Ya Musa, ajib rabbak." "Wahai Musa, penuhilah panggilan Tuhanmu." Nabi Musa menatap sosok itu. Matanya tajam. Siapa dia? Mengapa ia masuk begitu saja ke dalam rumahnya? Ia bukan pengikutnya. Ia bukan sahabatnya. Ia bukan utusan yang biasa datang membawa wahyu. Lalu, apa maksud kedatangannya? Hati Nabi Musa waspada. Sebagai seorang lelaki yang gagah berani, ia tidak akan tinggal diam jika ada orang asing masuk ke rumahnya tanpa izin. Dan tanpa ragu, ia mengayunkan tangannya. Sebuah tamparan keras mengenai wajah sosok itu, hingga mata tamu tersebut rusak dan ia pun menghilang. Sosok tamu asing tersebut sebenarnya adalah malaikat maut. Setelah kejadian tersebut, malaikat maut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap dengan penuh keheranan. Malaikat ini berkata, "Ya Allah, Engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang belum ingin mati. Ia bahkan telah membuat mataku cacat, membutakan mataku." Allah mendengar pengaduan tersebut. Lalu dengan kekuasaannya, mata malaikat maut dikembalikan seperti sedia kala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kembalilah kepada hambaku Musa alaihissalam. Sampaikan kepadanya pilihan ini." Malaikat maut pun kembali turun ke bumi. Kali ini bukan hanya untuk menjemput ajal, tetapi juga untuk menyampaikan sebuah tawaran. Malaikat maut kembali menemui Nabi Musa alaihissalam. Kali ini ia tidak lagi datang sebagai sosok asing yang diam-diam masuk ke rumahnya. Ia datang membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Musa alaihissalam, Tuhan memberikan pilihan kepadamu. Jika engkau ingin hidup lebih lama, letakkan tanganmu di punggung seekor sapi. Sejumlah bulu yang tertutupi oleh tanganmu, sebanyak itulah tahun tambahan untuk usiamu. Satu helai bulu, satu tahun umur. Nabi Musa mendengar tawaran tersebut. Beliau terdiam, lalu dengan suara yang tenang, ia bertanya, "Tsumma mah?" Lalu setelah itu apa? Malaikat maut menjawab, "Kemudian setelah itu, kamu tetap akan mati." Saat itu juga, Nabi Musa alaihissalam memahami satu hal yang pasti. Tidak peduli seberapa panjang usia yang diberikan, akhirnya manusia tetap akan mengalami kematian. Ia pun menatap malaikat maut dan berkata, "Al-ana min qarib." Kalau begitu, sekarang saja. Tetapi sebelum ajal menjemput beliau, beliau memiliki satu permintaan terakhir. Beliau berdoa, "Rabbi amitni minal ardil muqaddasah ramyatan bihajar." Ya Allah, dekatkanlah tempat wafatku ke tanah suci sejauh lemparan batu. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi Musa alaihissalam. Beliau pun wafat tidak jauh dari tanah suci, di tempat yang diinginkannya. Bertahun-tahun kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Seandainya aku berada di sana saat ini, niscaya aku akan menunjukkan kepada kalian di mana makam Musa alaihissalam, terletak di samping jalan dekat dengan bukit pasir merah, makam seorang nabi yang gagah berani. Namun tak ada seorang pun yang tahu di mana letak makam tersebut saat ini." Musa alaihissalam, seorang nabi, seorang pemimpin yang teguh dalam pendiriannya. Seorang hamba yang memahami satu kebenaran hakiki, bahwasanya hidup bukan soal berapa lama kita ada di dunia, tetapi tentang bagaimana kita mengisi waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan makna. Musa alaihissalam tidak meminta umur yang panjang. Ia tidak ingin hidup hanya demi sekedar hidup. Ia hanya ingin akhir yang baik. Lalu bagaimana dengan kita? Jika malaikat maut datang mengetuk, apakah kita sudah siap? Ada banyak sekali pelajaran berharga dari kisah wafatnya Musa alaihissalam ini. Di antaranya, yang pertama, tentang alasan kenapa Musa alaihissalam menampar wajah malaikat maut. Setelah menyimak kisah menakjubkan tentang Nabi Musa alaihissalam yang menampar malaikat maut, tidak sedikit yang mengangkat alis keheranan. Bagaimana mungkin seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala yang mulia, melakukan hal demikian kepada salah satu malaikat Allah? Apakah ini bentuk penolakan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam tersembunyi di balik peristiwa itu? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya muncul di benak kita, tapi juga telah lama menjadi bahan perenungan dan diskusi di kalangan para ulama terdahulu. Mereka tidak menutup mata terhadap keanehan lahiriah dari hadis tersebut, namun justru menyelaminya dengan ketajaman ilmu dan kejernihan akal mereka yang disinari oleh cahaya iman mereka. Maka muncullah beberapa pandangan atau pendapat yang beragam dari para ulama masing-masing dengan dalil dan alasannya. Pandangan yang pertama menyatakan bahwasanya Nabi Musa tidak mengenal malaikat maut. Sejumlah ulama besar seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Khattabi, dan Imam Al-Baghawi menyampaikan bahwasanya malaikat maut datang kepada Nabi Musa dalam wujud seorang manusia biasa. Nabi Musa tidak mengetahui siapa yang sedang berdiri di hadapan. Yang tampak di matanya hanyalah seorang asing yang tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya tanpa izin, dengan tujuan yang sangat mencurigakan, mencabut nyawa beliau. Maka dengan naluri pembelaan diri yang kuat, Musa alaihissalam bertindak. Ia menampar orang asing tersebut demi menjaga keselamatan dirinya. Tamparan itu bukan semata-mata kemarahan, melainkan bentuk pertahanan spontan terhadap bahaya yang tidak dikenali. Uniknya, tindakan Musa alaihissalam ini memiliki pijakan hukum dalam syariat. Seorang muslim berhak mempertahankan rumahnya, bahkan diperbolehkan merusak mata orang yang sengaja mengintip ke dalam rumah tanpa izin. Para ulama ini juga menegaskan bahwasanya kisah semacam ini bukan tanpa preseden. Bukankah para malaikat juga pernah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam dalam rupa manusia? Dan para nabi itu tidak langsung mengenali mereka sebagai malaikat. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pernah didatangi oleh malaikat Jibril dalam rupa lelaki asing, duduk berhadapan dengan beliau, tanpa ada yang mengenal siapa dia. Ini bukan hal yang mustahil dalam kebiasaan wahyu. Satu hal kuat yang menunjukkan bahwasanya Musa alaihissalam tidak mengenali bahwasanya yang datang adalah malaikat maut. Beliau tidak melakukan penolakan saat malaikat itu datang untuk kedua kalinya. Ini diungkapkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. Pandangan yang kedua, ini bukan peristiwa fisik yang mencederai mata asli seorang malaikat. Pandangan lain datang dari ulama seperti Ibnu Qutaibah. Ia memandang bahwasanya apa yang terjadi bukanlah tamparan fisik terhadap makhluk yang tercipta dari cahaya. Menurut pandangan ini, malaikat maut menampakkan dirinya kepada Nabi Musa alaihissalam dalam jelmaan rupa yang lain, seperti manusia biasa yang dapat disentuh dan dilihat, dan sama sekali tidak mewakili bentuk hakiki sang malaikat. Maka, ketika Musa alaihissalam menampar dan mata malaikat maut tersebut menjadi buta, yang sebenarnya terjadi adalah kebutaan pada mata jelmaan saja, bukan pada wujud asli mata sang malaikat. Ayat dalam surat Maryam ini menggambarkan ketika malaikat Jibril diutus Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam dan dia menampakkan diri kepadanya dalam wujud manusia sempurna. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya. Maka kami mengutus kepadanya ruh kami yaitu Jibril, lalu ia menampakkan diri di hadapannya sebagai seorang manusia yang sempurna. Kisah ini menjadi bukti jelas bahwasanya malaikat dapat menjelma dalam bentuk manusia. Dan penampakan itu bisa terjadi bukan hanya di hadapan para nabi, tetapi juga kepada manusia biasa yang saleh seperti Maryam alaihissalam, wanita yang saleha. Ini memperkuat pemahaman bahwasanya kemungkinan malaikat maut menampakkan diri kepada Nabi Musa alaihissalam dalam wujud manusia adalah sesuatu yang wajar dan memiliki dalil yang kuat dari Al-Quran. Pandangan yang ketiga, Musa alaihissalam diuji, malaikat maut pun diuji. Pendapat ketiga tidak kalah menarik. Beberapa ulama seperti Ibnu Furak, Ibnu Aqil, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan Al-Maziri berpandangan bahwasanya Nabi Musa memang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tindakan tersebut sebagai bagian dari ujian, baik bagi dirinya maupun bagi malaikat maut tersebut. Ibnu Aqil bahkan membuat perbandingan yang halus namun dalam. Sebagaimana Musa pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya bersama Nabi Khidir, diminta bersabar terhadap kejadian-kejadian yang tidak ia pahami. Nah, demikian pula malaikat maut sedang diuji untuk bersabar terhadap tindakan Musa alaihissalam. Ini bukan tentang kemarahan atau pelanggaran. Ini adalah tentang ujian ketaatan dan kebijaksanaan. Allah Subhanahu wa taala dalam keagungannya mengatur pertemuan ini sebagai bagian dari kisah hidup seorang nabi besar yang bahkan di saat menghadapi kematian masih memancarkan keberanian, ketegasan, dan kejujuran hati. Demikianlah tiga sudut pandang para ulama, tiga lapisan makna, dan satu kebenaran yang menyatukan semuanya. Bahwasanya para nabi adalah manusia pilihan, dan segala yang terjadi pada mereka mengandung hikmah yang mendalam. Bukan untuk dipertanyakan dengan prasangka, tapi untuk direnungkan dengan cahaya iman dan ilmu. Pelajaran yang kedua, apakah ajal bisa ditangguhkan? Sebagian orang berangkat dari kisah ini mungkin bertanya, jika ajal Nabi Musa AS telah tiba, mengapa malaikat maut tidak langsung mencabut nyawanya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal mereka telah datang, mereka tidak dapat menundanya barang sesaat dan tidak pula menyegerakannya. Namun jika ajalnya memang belum tiba, mengapa malaikat maut datang? Para ulama menjawab dengan bijak. Pada saat itu, ajal Nabi Musa AS memang belum benar-benar tiba. Kedatangan malaikat maut adalah bentuk ujian dan cobaan, bukan perintah untuk segera mencabut nyawa. Sama seperti ketika Nabi Ibrahim AS bermimpi menyembelih putranya Ismail. Itu adalah ujian, bukan perintah yang dimaksudkan untuk dilaksanakan sepenuhnya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menghendaki ruh Nabi Musa AS dicabut saat itu juga, niscaya hal itu akan terjadi seketika. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya ucapan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya terjadi, maka kami hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah. Jadi, yang sebenarnya terjadi adalah ajal Nabi Musa AS sudah sangat dekat dan percakapan antara beliau dan malaikat maut itu hanyalah bagian kecil dari momen menuju wafatnya beliau. Sebuah episode akhir yang telah Allah Subhanahu wa taala ketahui dalam ilmunya, namun dibuka dengan proses yang syarat makna dan hikmah. Pendapat ini disetujui oleh banyak ulama besar seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Khattabi, Al-Baghawi, dan Ibnu Al-Jawzi, serta dinilai kuat oleh Al-Iraqi, rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Pelajaran ketiga, kematian itu suatu hal yang pasti. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Tidak raja, tidak orang kaya, tidak orang kuat, bahkan tidak seorang nabi sekalipun. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ajal tidak selalu datang dengan peringatan. Bahwa hidup, seberapa panjang pun, tetap akan berakhir. Bahwa yang terpenting bukanlah berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita mengisinya. Apakah dengan ketaatan atau kemaksiatan. Nabi Musa AS memilih untuk menerima ajalnya dengan penuh keikhlasan. Ia tidak meminta lebih banyak waktu, karena ia tahu, bukan panjang umur yang menentukan keberhasilan seseorang, melainkan bagaimana ia menghabiskan waktunya di dunia ini di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tidak bisa memilih kapan ajal kita tiba, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalani hidup sebelum ajal itu datang. Maka pertanyaannya sekarang, jika hari ini adalah hari terakhir kita di dunia ini, sudahkah kita siap? Pelajaran keempat, sudah selayaknya kita lebih mencintai akhirat. Ada saat dalam hidup seorang hamba yang benar-benar menunjukkan di mana letak cintanya. Apakah ia lebih mencintai dunia, ataukah lebih merindukan kampung akhirat? Dalam kisah Nabi Musa AS, momen itu datang saat malaikat maut memberinya tawaran. Umur panjang, ratusan tahun lamanya, jika ia menginginkannya. Namun, Musa hanya bertanya satu hal. "Tsumma ma?" Kemudian setelah itu apa? "Lalu engkau akan mati," jawab sang malaikat. Dan disinilah kita melihat betapa bersih dan dalamnya hati sang Nabi. Ia tidak terikat pada dunia. Ia tidak terpesona dengan lamanya usia atau kenikmatan yang fana. Ia memilih untuk segera pulang ke kampung akhirat. Dengan ketegasan, penuh keikhlasan, ia berkata, "Al-ana min qarib." Kalau begitu, sekarang saja. Cabut nyawa saya sekarang juga. Pilihan ini bukan karena putus asa, bukan karena lelah, tapi karena cinta. Cinta kepada pertemuan dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Cinta kepada kampung yang abadi, yaitu surga Allah. Dan sungguh, jejak langkah ini pula yang diikuti oleh kasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah meriwayatkan, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit menjelang wafat, kepala beliau berada di pangkuannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan. Saat sadar, beliau menatap ke langit dan mengucapkan kata-kata terakhirnya, "Allahumma fir rafiqil a'la." Ya Allah, aku memilih bersama teman tertinggi di surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Aisyah pun menangis. Ia tahu Rasulullah SAW telah memilih. Dan bukan dunia yang beliau pilih, tapi akhirat, pertemuan dengan kekasih sejati, itu Allah SWT. Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW, keduanya menolak panjangnya hidup di dunia, karena hati mereka telah tertambat pada keabadian akhirat, kecintaan kepada Allah SWT. Maka, apa kabar hati kita? Apakah kita masih menggenggam dunia, seolah-olah kita akan hidup selamanya? Padahal, para nabi mengajarkan kita bahwasanya kebahagiaan sejati bukan di sini, bukan di dunia ini, melainkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kedamaian yang abadi. Pelajaran yang kelima, betapa Musa alaihissalam sangat mencintai tanah yang suci, Baitul Maqdis. Di sepanjang hidupnya, Nabi Musa alaihissalam bukan hanya seorang pembawa wahyu, tetapi juga seorang pemimpin yang memikul beban berat, membimbing Bani Israel yang keras kepala. Ia mengeluarkan mereka dari perbudakan tirani Mesir, membelah laut di hadapan mereka dengan izin Allah, dan menyampaikan Taurat dari langit. Namun di puncak perjalanan itu, saat mereka hampir sampai di depan pintu tanah suci, Baitul Maqdis, ujian terbesar datang bukan dari musuh, bukan dari luar, tapi dari hati yang lemah, dari dalam, dari Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah menjanjikan tanah suci itu bagi mereka jika mereka masuk ke dalamnya, tanah yang penuh dengan keberkahan, tempat suci yang diwarisi oleh para nabi. Namun, ketika diminta untuk masuk dan mengusir kaum yang zalim yang ada di dalamnya, mereka menolak. Mereka bahkan berkata kepada Musa alaihissalam dengan sombongnya, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah. Kami akan duduk-duduk saja di sini menanti hasilnya. Tangis sedih Musa pecah berbaur dengan kemarahan terhadap Bani Israel. Ia memohon agar dirinya tidak diseret dalam dosa kaum yang durhaka ini. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ketetapan yang berat. Baitul Maqdis diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Mereka akan hidup dalam kebingungan, terlunta-lunta di padang tih, tanpa arah, tanpa tujuan. Di tahun-tahun penuh kesunyian dan kelelahan itulah, Musa bertambah tua. Tapi hatinya tak pernah padam. Ia tahu, tanah itu adalah tanah para nabi. Ia tahu, tanah itu telah ditakdirkan untuk keimanan, kemuliaan, dan ketakwaan. Ia tahu, walau ia tidak diizinkan memasukinya karena dosa kaumnya, ia masih bisa dekat dengan tempat yang ia cintai. Maka di akhir hidupnya, Nabi Musa alaihissalam tidak meminta agar dimakamkan di dalam Baitul Maqdis. Ia tahu batasan yang Allah tetapkan. Itu masih dalam masa pengharaman Bani Israel untuk memasuki Baitul Maqdis. Namun Musa alaihissalam punya satu permintaan yang sederhana, namun penuh makna. "Rabbi amitni minal ardil muqaddasah ramyatan bihajar." Ya Allah, ya Rabbku, wafatkanlah aku di dekat tanah suci sejauh lemparan batu. Begitulah cinta seorang nabi terhadap Baitul Maqdis. Ia tidak merampas, tidak memaksa, tapi tetap berharap. Bahkan di akhir hayatnya, hatinya masih tertambat pada tempat suci yang tak sempat ia pijak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Andai kata aku berada di sana, niscaya aku akan tunjukkan kepada kalian kuburan beliau di dekat bukit pasir merah di sisi jalan." Demikianlah, cinta sejati kadang tidak sampai pada tujuannya. Tetapi ia tetap mulia karena kesetiaan dan ketawaduan dan kerendahan hati. Nabi Musa alaihi salam tidak masuk ke Baitul Maqdis, tapi cintanya akan tanah itu dan kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala membuatnya di dekatnya. Lalu bagaimana dengan kita? Adakah cinta dalam hati kita untuk tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah rindu kita pada tanah-tanah suci walau hanya untuk berada di dekatnya? Khotifillah, demikianlah epic story tentang kisah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan memberikan taufiknya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sebagian orang berpikir berbahagia dengan harta yang berlimpah ruah. Sebagian berpikir dengan popularitas dia akan berbahagia. Sebagian berpikir dengan tahta dan kedudukan dia akan berbahagia. Lah, orang ini akan mendapatkan kehidupan yang sempit, merana hidupmu.

0: Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sengsara, yang sempit walaupun bergelimang harta.
1: Wanahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma.
0: Hari kiamat, tatkala tidak ada satu gedung pun yang berdiri di tempat ini, tidak pula di muka bumi semuanya, dia dikeluarkan dari kuburannya dalam kondisi buta. Dia tidak bisa melihat, dia nabrak sana, nabrak sini, terjatuh. Lalu dia mengatakan, Qala Rabbi, lima hasyartani
1: a'ma wa qad kuntu basira.
0: Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, aku bisa melihat dulu ketika hidup di dunia.
2: Engkau tahu sebabnya?

dulu ketika datang ayat-ayat kami dibacakan kepadamu. Engkau abaikan. Engkau anggap tidak penting. Engkau lupakan. Dan hari ini engkau diabaikan.

kita sebagai seorang muslim pun harus hati-hati dalam menukil berita. Salah sedikit dalam menukil berita, kita sudah layak untuk digelari pendusta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan sebagai seorang pendusta, dikarenakan dia menceritakan setiap yang dia dengar. Yang namanya yang didengar seseorang itu kan ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Tapi semua yang dia dengar disampaikan. Sehingga dia pun terkadang menyampaikan berita dusta. Maka cukup orang-orang yang semacam ini yang tidak pilah-pilah dalam berita, tidak selektif, tidak ikhtiyat, hati-hati dalam memilah-milih berita, dia adalah termasuk orang yang pendusta. Hanya gara-gara mengeser, menyebar berita tentang bahwa jam sekian akan terjadi

0: memicu fitnah, memicu gejolak. Mending kita ini jadi pengikut, tapi pengikut apa? Kebaikan. Namanya pengikut itu kan paling belakang. Tidak apa-apalah kita paling belakang. Tapi yang penting ngikuti kebaikan. Daripada menjadi orang yang pertama, tapi pemimpin keburukan. Mending begitu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Allahumma amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
3: Tauhid yang merupakan tujuan hidup kita. Tauhid yang merupakan tugas para nabi dan rasul. Tauhid yang karenanya tegak langit dan bumi. Karena tauhid pula diturunkan Al-Quran. Disyariatkan syariat-syariat. Karena tauhid pula ada surga dan neraka. Tidak diragukan lagi. Tauhid adalah kehidupan agama ini secara keseluruhan. Bahkan, tauhid itulah kehidupan sesungguhnya. Karena untuk tauhid itulah kita ada di dunia ini.
4: Oleh karena itu, wajib untuk pertama kali belajar ilmu tauhid. Belajar ilmu akidah. Awal wajib. Hal yang pertama kali diwajibkan oleh Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, kata Allah, annahu la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. La ilaha illallah adalah seluruh inti tauhid. Ketahuilah dia, kata Allah. Fahami dia, pelajari dia. Wastaghfir, kemudian baru kalian istighfar setelah tahu siapa Allah.
5: Setiap kita mengkaji tentang tauhid, akan bertambah iman kita kepada Allah. Dan akan bertambah ketenangan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya harus terus dikaji tentang masalah tauhid ini, dan kita dakwakan juga kepada keluarga kita.
4: Para ulama menyebutkan bahwa belajar tauhid wajib kepada setiap insan, siapapun dia, wajib belajar ilmu tauhid. Terkhusus bagi mereka yang memang belum benar-benar menggali ilmu akidah.
5: Ketahuilah bahwasanya tauhid adalah sebab teragung, sebab terbesar diampunkannya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa seorang hamba tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Man faqada tauhid faqada al-maghfirah. Barang siapa yang tidak memiliki tauhid, kehilangan tauhidnya, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan tidak memiliki ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
4: Ibnu Abi al-Izz berkata, "Inna syarafal 'ilm bi syarafil ma'lum." Mulianya suatu ilmu bergantung dengan keutamaan sesuatu yang dipelajari dengan ilmu tersebut, yang akan menyelamatkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih agung daripada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak ada yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah asyraful mawjud, yang paling mulia seluruhnya adalah Allah. Maka ilmu yang membahas tentang Allah adalah juga merupakan ilmu yang paling mulia. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah kalau kita tidak kenal kepada Allah? Dan bagaimana mungkin kita akan kenal kepada Allah kalau kita tidak belajar ilmu tentang Allah? Inilah ilmu tauhid. Ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Mereka-mereka yang menerima catatan amalannya di tangan kirinya di yaumil mahsyar berkata,

kita tak bermanfaat apapun untuk masyarakat. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan
0: agar kita petantang petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya. Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita. Kejahatan, ya, konspirasi dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah azza wa jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhimina al-ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya. Dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lewat lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan, falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta, berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung, yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni. Maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu. Dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia ad-din. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwat al-Islam, para bunyi rahimani rahimakumullah. Jazakumullah khairan masih bersama kami. Dan saat ini kita berada di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Pagi menjelang siang ini akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Dan kami informasikan juga untuk kajian live yang biasa kita ikuti bersama Ustadz Syamsur Rizal Al-Fawnah Bilallahu Ta'ala. Kajian beliau pagi ini diliburkan. Sebagai pengganti akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Kajian yang kita dengarkan bersama Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah M.A. Bilallahu Ta'ala. Kajian yang pernah disampaikan dengan tema Kisah Agung Orang Yang Bertaubat. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dan baik. Dari studio, Ana ucapkan selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh dalam semua kondisi. Dalam kondisi pandemi, dalam kondisi tidak ada pandemi. Karena sejatinya kebaikan Allah yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada kesulitan dan kesusahan yang kita hadapi. Tapi manusia adalah makhluk yang suka berkeluh kesah, melupakan nikmat dan mengingat musibah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Ma ba'd. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat semua, khususnya buat dokter-dokter nih, buat rumah sakit yang berpikir positif, optimis bahwa kita harus segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Pandemi COVID-19 ini bukan hanya urusan vaksin yang kita tunggu. Bukan hanya 3M yang kita senantiasa mempublish hal ini, mengajak umat untuk menjaga diri dari COVID-19 dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tapi agar pandemi ini diangkat, kita perlu menjaga hati, membersihkan jiwa, bersama-sama kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tidaklah balak turun kecuali karena dosa. Dan tidak diangkat kecuali karena tobat. Maka siang hari ini kita akan berbincang tentang kisah agung orang-orang yang bertobat. Yang harapannya, kalau kita mau bicara cerita, kita ini punya list yang panjang sekali. Dan harapan kita setelah kajian ini, kita menambah list itu. Kita berada di salah satu list kisah orang-orang yang bertobat. Karena sejatinya semua manusia berbuat dosa. Jangan sok suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan mengusir kalian. Terus, ولجاء بقوم آخرين يذنبوا. Allah akan datangkan kaum yang lainnya, generasi yang lainnya, yang mereka berbuat dosa, ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. Kemudian orang-orang itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni mereka. Bukankah nama Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun? Ghafirudz dzam, qabilit taub. Allah itu mengampuni dosa, menerima taubat. Allah itu Al-Afu. Tatkala Aisyah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ara'aita idza araftu ayya lailatin lailatul qadr, atau idza adraktu, gimana pendapatmu kalau aku dapat tuh malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku baca? Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu an. Katakan, ya Allah, engkau itu maha pemaaf, engkau cinta dengan maaf, maafkan aku ya Allah. Subhanallah, di malam Lailatul Qadar yang diminta itu maaf sama Allah. Tadi dokter menyebutkan bahwa Allah cinta dengan orang-orang yang bertobat. Iya. Berbeda dengan manusia. Kalau mungkin ada satu orang yang minta maaf sama kita karena satu kesalahan yang dia buat, mungkin kita akan maafkan dia. Ya, kita katakan wajarlah. Mungkin dia lalai, dia lupa, teledor, kita maafkan. Ternyata dia menyakitin kita untuk yang kedua kalinya, kita masih bisa maafkan. Ternyata dia ngulangin lagi, ternyata dia ngulangin lagi. Dan banyak di antara kita, hanya gara-gara satu kesalahan kawannya, dia gak pernah lagi. Selamat tinggal. Itu manusia. Maka harus dirubah. Bagaimana menjadi orang yang pemaaf? Tatkala kita belajar nama-nama Allah itu, selain kita berdoa dengan nama itu, kita mengambil pelajaran dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Allah tuh sayang sama hamba-hamba. Kegembiraan Allah kepada orang yang bertobat itu lebih daripada kegembiraan seorang hamba yang dia berangkat menuju ke padang pasir. Lalu di tengah-tengah padang pasir dia punya onta itu kabur. Kendaraan yang berisi makanan dia, minuman dia, perbekalan dia kabur. Akhirnya dia sudah putus asa. Dia duduk istirahat di bawah pohon. Dia meletakkan kepalanya, menunggu kematian, ontanya datang. Gimana gembiranya itu? Sehingga di surat Al-Furqan ayat 70, Allah Jalla Jalaluh memberikan sebuah ganjaran yang gak kebayang sama kita. Apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertobat? Nah, silahkan dibaca Al-Furqan ayat 70. Dimute. Kayaknya masih dimute, yuk. Enggak, udah. Nah, tafadhal dibaca.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna man taba wa amana wa amila salihan
3: wa amila amalan
4: fa ulaika yubaddilullah.
3: Mungkin bisa diulangi, illa man taba. Nah, silakan dok. Ya, mau tahu luar biasa. Kok ganti-ganti itu? Enggak dipin.
4: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا
3: وعمل عملا وعمل عملا
4: صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
3: نعم تفضل.
4: Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diampuni Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
3: Bayangkan, Jam. Ini orang-orang berbuat salah. Berbuat dosa. Mungkin dia melakukan kesyirikan. Mungkin dia berzina. Mungkin dia membunuh sebagaimana di ayat sebelumnya, di ayat 69. Kecuali yang bertobat, beriman, beramal saleh, beramal amalan kebajikan, maka orang-orang itu Allah ganti kejahatannya dengan kebaikan. Jadi bukan nol dosa dia. Dosa dia dihapuskan, tapi bukan berarti dia gak punya amal kebajikan. Kalau dia punya amal kebajikan sebelum berbuat dosa, mungkin dia punya 1000 amal kebajikan. Dia punya 1000 dosa. Ketika dia bertobat, kebaikan dia jadi 1000 plus 1000, 2000. Sebelum tobat, 1000 dosa, 1000 kebaikan. Allah benar-benar ghafurur rahim. Kisah yang pertama, bicara orang-orang yang bertobat, maka kisah Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana Allah menceritakan Nabi Adam? Ketika beliau berbuat dosa dengan melanggar aturan yang Allah telah tetapkan, jangan mendekati pohon, ternyata pohon itu didekatin yang menyebabkan Allah murka. Tapi Nabi Adam berdoa mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tobat Nabi Adam memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah terima tobat. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih. Itu kalimat Allah ajarkan, Allah ilhamkan kepada Nabi Adam AS agar berdoa, Rabbana wahai Rabb kami, kami membolimin diri kami sendiri. Di mana tidak dikatakan membolimin diri sendiri orang yang berbuat dosa? Allah berikan segala fasilitas. Allah berikan segala kebutuhan. Semua yang dibutuhkan oleh manusia, Allah halalkan. Semua yang diperlukan untuk menyokong kehidupan manusia, Allah Jalla Jalaluh penuhin. Nah, terus kita berbuat dosa dengan fasilitas yang Allah berikan. Menggunakan kedua mata, tangan, kaki, jantung kita. Itu semua fasilitas dari Allah. Jadi kalau bicara kisah pertama Nabi Adam AS. Sehingga jemaah, tatkala kita berbincang dengan tobat, kita itu jangan ngelihat fulan. Oh fulan gak tobat-tobat. Oh nih fulan. Ngelihat ana. Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim, tobatnya Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS yang berdakwah selama 950 tahun. Mengajak kaumnya kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi setelah itu, Allah memberikan azab kepada kaum. Tatkala Nabi Nuh AS naik ke atas perahu, beliau melihat anaknya. Anaknya itu sedang berjalan mendaki gunung. Nabi Nuh memanggil anaknya. Mengatakan, Ya bunayya rkam ma'ana. Wahai anda, naiklah, naik kapal engkau anakku. Sini engkau masuk Islam, wahai. Jangan kau bergabung sama orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Dengan bangganya dia mengatakan, Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ya Allah, aku, anaknya mengatakan, aku akan mendaki gunung yang menyelamatkan aku dari datang gelombang yang besar memisahkan antara Nabi Nuh dengan anaknya. Anaknya termasuk orang-orang yang tenggelam. Tak beriman anak. Lalu, apa kata Nabi Nuh? Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Di surat Hud, ayat 45 sampai 47. Coba dibaca.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahli innahu 'amalun ghairu shalih. Fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm. Inni a'idzuka antakuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin.
3: Artinya?
5: Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku. Dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Dialah Allah berfirman, Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya.

di orang-orang yang merugi. Nabi Nuh cuma berdoa mengatakan, ya Allah, anakku termasuk dari keluargaku. Tapi Allah katakan, bukan. Dia bukan keluargamu. Bukan keluarga yang beriman. Nabi Nuh minta supaya anaknya diselamatkan. Tapi Allah katakan, enggak. Allah berjanji yang mukmin selamat. Tapi dia bukan dari keluarga. Karena tahu Nabi Nuh salah dalam berdoa, salah dalam berucap, maka beliau mohon ampun kepada Allah. Beliau berdoa, Rabbi a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari memohon kepadamu sesuatu aku yang tidak tahu hakikatnya. Aku berlindung kepadamu. Kalau engkau tidak mengampuni aku, ya Allah. Minta Nabi Nuh. Minta ampun sama Allah. Ahibati fillah. Kita mungkin selama hidup ini banyak berkata, banyak menulis yang menurut kita baik. Menurut kita. Sebagaimana menurut Nabi Nuh alaihissalam permintaan beliau baik. Tapi hakikatnya kadang kalah salah. Bukankah Nabi alaihissalam mengatakan, inna rajula la yatakallamul kalima ma yatabayyan fiha. Ada orang yang ngomong sebuah ucapan yang gak jelas ucapan itu. Dia gak tahu ini benar apa enggak gitu. Asal ngomong aja. Yazillu ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib. Gara-gara ucapan itu, dia jatuh di neraka. Yang jaraknya antara timur dan barat. Gara-gara ucapan. Maka sekali lagi, tatkala kita berbincang tentang kisah-kisah tobat ini, kita nih harus masuk di sana. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bagaimana hidup beliau? Kalau kita mau baca nabi-nabi lainnya, sama. Mereka adalah orang-orang segera kembali kepada Allah yang tidak menunda-nunda. Mereka terjaga dari dosa. Tapi mereka tetap manusia. Sehingga mereka kembali kepada Allah kalau ada hal-hal yang tidak disengaja. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau yang sudah diampuni dosanya, sudah selesai. Dosa Nabi ini yang dulu dan yang akan datang sudah selesai. Tapi apa kata beliau? Wallahi, wallahi, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm akthar min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih daripada 70 kali. Oleh karena itu, dalam hadis syafaat di padang mahsyar itu, tatkala orang-orang berangkat kepada Nabi Adam angkat tangan. Berangkat ke Nabi Nuh angkat tangan. Berangkat ke Nabi Ibrahim angkat tangan. Berangkat ke Nabi Musa angkat tangan. Berangkat ke Nabi Isa angkat tangan. Lalu beliau mengatakan, idhabu ila Muhammadin. Berangkatlah kalian menjumpai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, abdun. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Seorang hamba yang dosa-dosanya sudah diampuni yang dulu dan akan datang. Itu istighfarnya dalam sehari lebih daripada 70 kali. Bahkan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mendengar Nabi alaihi salatu wasallam dalam satu majelis duduk bersama para sahabatnya, beliau beristighfar mengatakan, Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli, ya Allah, ampuni aku, ya berikan tobatmu kepada aku, engkau maha pengampun dan maha pengasih. Ada lafaz lain mengatakan, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 100 kali. Ketika turun firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh.

0: tawwaba. Di akhir hayatnya Nabi lebih banyak lagi istighfar. Allah perintahkan, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah, memuji Allah dan mohon ampun kepada, wastaghfir. Kenapa? Allah itu Maha menerima taubat. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan setelah turunnya ayat itu, kalau Nabi alaihi salatu wasallam sedang salat dalam posisi ruku dan sujud, beliau membaca Rabbi subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfir. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Minta ampun. Ahibati fillah. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, ada seorang wanita dari kabilah Ghamidiyah. Dia datang, aku hamil dari zina, sucikan aku. Aku hamil dari zina. Subhanallah. Akhirnya kata Nabi SAW, iya, kalau gitu, kau pulanglah. Sampai engkau melahirkan itu anak. Anak zina gak punya dosa. Sehingga sang ibu disuruh pulang, tunggu dia sampai lahir. Ketika anak itu lahir, Rasulullah SAW berpesan kepada keluarganya, tolong dijaga perempuan ini. Diperhatikan, dirawat. Karena kadangkala, kalau dikatakan dia berzina, jadi amukan masa. Mungkin sama keluarganya dilecehkan, diasingkan. Nabi berpesan supaya itu anak perempuan dijaga baik-baik. Karena dia udah bertobat. Ketika anak itu lahiran, dia datang. Datang lagi bawa anak. Ya Rasulullah, aku udah ngelahirkan anak ini ya Rasulullah. Sucikan aku. Dia minta dirajam. Dia tahu dengan dosa itu. Apa kata Nabi SAW, engkau bawa pulang lagi. Sampai engkau sapih dia. Engkau susui dia. Perhatian Islam kepada ASI. Ini ibunya pezina, anaknya anak zina, tetap haknya dipenuhin. Ketika sudah 2 tahun dia sudah menyapih itu anak, dia datang menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya Rasulullah, au ya Nabi Allah, qad fatamtuhu. Ya Rasulullah, aku sudah menyapihnya. Kasih roti anak itu. Sudah bisa makan roti itu anak. Lalu Nabi mengambil itu anaknya, diberikan kepada orang lain untuk dirawat sama keluarganya, perempuan ini. Kemudian perempuan ini dirajam. Ketika dirajam, Khalid melemparnya dengan batu sehingga ada darah yang mucrat ke wajahnya Khalid bin Walid. Lalu Khalid mencela wanita ini. Dicela itu perempuan. Dia sudah berzina. Lalu apa kata Nabi SAW? Mahlan ya Khalid. Yang sabar Khalid, pelan-pelan wahai Khalid. Jaga dirimu Khalid. Fawalladhi nafsi biyadihi. Laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin laghufira lahu. Wahai Khalid, perempuan ini sudah tobat. Yang kalau tobatnya itu pelaku dosa yang besar, yaitu pemungut upeti yang menzalimin orang, terus dia bertobat, diampuni dengan tobatnya perempuan ini. Kalau Nabi mensolatin itu perempuan. Ketika disolatin itu perempuan, Umar bertanya, ya Rasulullah, atusalli alaihi waqad zanat? Wahai Rasulullah, gimana aku mensolati perempuan ini? Padahal dia sudah berzina. Dia sudah berzina, gimana engkau mensolatinya? Nabi menjelaskan lagi kepada Umar bin Khattab. Laqad tabat taubatan. Law qusimat ala sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athu. ini perempuan sudah bertobat, yang kalau tobatnya dia dibagikan kepada 70 pelaku dosa di kota Medina, cukup untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Bayangin coba. Orang yang bertobat kepada Allah, itu bisa jadi lebih baik daripada orang yang gak pernah berbuat dosa besar. Karena dia biasa-biasa aja sebenarnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, rubba ma'asiyah. Berapa banyak kemaksiatan yang mengantarkan pelakunya ke surga. Berbuat maksiat masuk surga. Karena tobatnya dia. Karena dia merasa dihantui dengan dosa-dosa dia. Lalu dia terus beristighfar memohon ampun. Warubba ta'ah. Dan sebaliknya. Ada banyak ketaatan yang mengantarkan pelakunya ke neraka. Karena sombong dengan ketaatan. Ujub dengan ibadahnya. Na'udzubillah minta. Ahibati fillah. Itu tobat pezina. Tobat pembunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ini tobat pembunuh diceritakan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kana mimman kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Dulu ada orang sebelum kalian tuh. Dari kalangan Bani Israel biasanya Nabi menceritakan, ada seorang laki-laki yang membunuh 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rahib. Dia bertanya orang yang paling alim, orang yang paling berilmu. Ternyata dia dikasih tahu rahib, pendeta yang ahli ibadah. Bukan ahli ilmu, tapi ahli ibadah. Lalu dia datang. Dia curhat nih sama ahli ibadah ini. Aku sudah membunuh 99 orang. Fahalli min taubah. Aku bisa tobat gak? Bisa gak diterima tobatku? Aku sudah bunuh 99 orang. Kata orang ini, engkau mau tobat? Sudah bunuh 99 orang? Gak ada tobat buat engkau. Ini bahaya kebodohan. Makanya ulama itu dibandingkan orang ahli ibadah, keutamaan ulama itu seperti keutamaan Nabi Muhammad dibandingkan orang yang paling rendah di antara umat Nabi Muhammad. Dalam hadis lain beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, fadlul alim alal abid, fadilah, kemuliaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah, bukan orang awam biasa, tapi dia orang ahli ibadah. Kafadil qamar lailatul badri ala sa'iril kawakib, seperti keutamaan rembulan di malam purnama. Nanti malam untuk melihat malam purnama, bagaimana keutamaan rembulan di malam purnama dibandingkan bintang-bintang. Enggak ada hilang bintang-bintang. Dia bunuh nih orang ahli ibadah 100 yang dia bunuh. Dia tanya lagi, dia tetap optimis, dia berharap dia bisa bertobat gitu loh. Makanya dia perlu ilmu. Dia tanya, mana orang yang paling alim? Fadulla ala rajulin alim. Lalu dikasih tahu itu ada orang alim di sana. Karena kadangkala kalimat alim ini jemaah disalah artikan di masyarakat. Alim itu ahli ibadah, orangnya baik ya. Alim itu orang berilmu. Kalau orang itu baik, ahli ibadah, sholat berjamaah ke masjid, jaga puasa Senin Kemis, tapi dia gak punya ilmu agama yang mumpuni, itu disebut abid. Ahli ibadah, bukan dikatakan alim. Lalu orang ini dikasih tahu sama orang alim, berangkat dia. Lalu dia jelaskan, aku ini sudah bunuh 100 orang. Ceritakan, 100 orang yang terakhir ahli ibadah. Bahallahu min taubah. Apakah mungkin dia masih diterima tobatnya? Apa kata orang alim ini? Na'am, wa man yahulu bainaka wa bainat taubah. Iya. Apa yang menghalangimu dari tobat? Apa? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar." Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobatnya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Jangan nunggu besok. Allah sudah bentangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobatnya pelaku dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail. Dan Allah bentangkan tangannya di siang hari untuk menerima tobatnya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Maka alim ulama ini mengatakan, iya, enggak ada yang menghalangi dari tobat. Lalu alim ulama ini mengatakan, intalik ila ardi kada wa kada. Engkau hijrah tapi ya, engkau pindah, engkau tinggal ke negerimu. Itu negeri yang penuh dengan dosa, negeri yang buruk. Karena masa dia sampai membunuh 100 orang jemaah, enggak ada yang ngasih tahu. Berarti negerinya enggak benar. Masyarakatnya enggak baik. Maka alim ulama ini mengatakan, engkau pindah. Tinggalkan negeri. Pindah ke negeri fulan, dikasih tahu di situ banyak orang-orang soleh. Udah, di sana engkau kumpul dan beribadah dengan orang-orang soleh di sana. Di tengah jalan, mati. Belum berbuat baik sama sekali. Dia cuma punya niat dan dia sudah action. Dia berjalan, meninggalkan negerinya. Menuju negeri yang soleh tadi. Negeri yang penuh dengan orang-orang baik. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Faqtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab." Terjadi persengketaan antara malaikat rahmat dan malaikat adzab. Ketika orang itu dicabut nyawanya, yang mencabut nyawanya itu malaikatul maut, malaikat pencabut nyawa. Kemudian ada malaikat-malaikat yang membawa kafan untuk membungkus ruhnya orang itu. Kalau itu orang baik, maka malaikatur rahmah yang akan menyambutnya dengan kafan-kafan yang wangi, yang indah. Tapi kalau itu pelaku dosa, maka malaikatul azab yang akan mengambil ruhnya. Mereka tidak biarkan ruh itu di tangannya malaikat pencabut nyawa, tapi diambil sama mereka untuk dibawa. Di sini terjadi pertikaian. Malaikatul azab turun dan malaikatul rahmat turun mau mengambil ruhnya orang itu. Faqalat malaikatul rahmah, malaikat rahmat mengatakan, ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allahi azza wa jal. Orang ini datang dalam kondisi bertobat. Datang kepada Allah dengan hatinya. Dia datang menuju kepada Allah dengan hatinya. Wa qalat malaikatul azab, malaikatul azab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qab. Orang ini belum berbuat amal kebajikan sedikit pun. Memang belum. Malah yang sudah dia lakukan membunuh 100 orang. Masa mau diambil malaikatul rahmah? Dia belum berbuat kebaikan sama sekali. Kemudian, fa'atahum malakun fi surati adamin. Lalu Allah kirim malaikat dalam wujud manusia. Faqala qisu ma bainal ardhain. Ardhain, kalian ukur antara dua tanah ini. Dia lebih dekat ke mana? Lebih dekat ke kampungnya yang dulu atau lebih dekat ke kampung tujuan dia, kampung yang banyak orang-orang saleh. Subhanallah, ketika diukur Allah dekatkan dia ke kampungnya orang-orang soleh, maka diambillah oleh malaikatur rahmah. Kata ada yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, qala al-Hasan. Hasan al-Basri mengatakan bahwa orang ini itu jalan sambil membusungkan dadanya supaya cepat sampai. Ketika dicabut nyawanya, dia mendekat ke kampung. Berapa yang dia bunuh? 100 orang. Masih mungkin diterima tobatnya, diterima sama Allah Azza wa Jalla. Baik. Lalu ada cerita sahabat nih. Umair ibn Wahab. Umair ibn Wahab. Yang dikenal dia itu syaitanul jahiliyah. Syaitannya orang jahiliyah. Tapi kemudian dia jadi pembela agama Islam. Gimana ceritanya? Umair bin Wahab ini ketika perang Badar, dia salah satu komandannya orang-orang musyrikin. Perang Badar pada tahun kedua Hijriah, di mana 311-an melawan 1000 tentara orang-orang musyrikin. Umair ini termasuk orang yang pandangannya itu tajam. Kemudian dia pandai sebagai komandan, dia itu pandai memperkirakan jumlah musuh, membaca kondisi yang ada. Cerdik dan cerdas orang. Akhirnya dia dikirim sama orang muslim, coba Umair, engkau lihat berapa jumlah umat Islam. Kemudian Umair ngelihat ya, pasukan umat Islam, kata Umair, ya antara 300 orang. Lebih sedikit atau kurang. Antara itu. Lalu ditanya, apakah di balik mereka ada pasukan bantuan? Umair udah lihat, gak ada. Aku sudah keliling melihat tidak ada bantuan bagi mereka. Tapi Umair mengatakan kepada omnya, walakin ya ma'syara Quraisy, wahai kaum Quraisy, ra'aitul mataya tahmilul mautan naqid, aku melihat onta-onta yang membawa kematian yang pasti, jelas sekali kematian yang menakutkan, kematian yang pucat. Qaumun laysa ma'ahum mana'ah wala malja illa suyufuh, mereka orang-orang yang tidak punya baju besi, mereka tidak punya benteng, mereka tidak punya penyelamat, tidak punya tempat berlari kecuali pedang mereka. Wallahi ma'ara, dalam pendapatku aku melihat ini, aku melihat tidak akan terbunuh satu orang di antara mereka sampai membunuh satu orang dari kita. Fa'idha asaba minkum mithla adadihim, akhirnya kalian bayangin, 300 melawan 1000. Berarti 300 akan membunuh 300. Yang 300 gak bakal mati kecuali sudah bunuh 300 juga nanti. Hari 300 ini mati. Terus apa enaknya hidup setelah jumlah segitu mati dari kita dan dari mereka? Masih ada baiknya. Umair bin Wahab ini. Sebagian orang-orang musyrikin dan mendengar ucapan Umair ini berpikir untuk pulang ke Mekah. Yaudahlah, ngapain kita perang? Namun Abu Jahal merusak hal itu. Akhirnya terjadi peperangan. Ahibati fillah, terjadi peperangan, meninggal 70 lebih dari orang-orang musyrikin. Ada 13 orang atau belasan orang Islam yang meninggal dunia. Dan umat Islam berhasil menawan 70 orang. Pulanglah orang-orang musyrikin ke kota Mekah. Di antara yang terbunuh adalah Umayyah bin Khalaf. Anaknya Umayyah bin Wahab tertawan, masuk dalam tawan. Di kota Mekah, pada suatu hari, Umayyah bin Wahab ini duduk bersama Sofwan bin Umayyah. Sepupu nih, Umayyah sama Sofwan. Mereka sedang duduk di Hijr Ismail. Mereka ya ngobrol tentang kekalahan mereka. Ini ceritanya Urwah bin Zubair menceritakan. Cerita panjang nih jemaah. Ana akan ringkas ya karena waktu kita tidak panjang. Safwan mengatakan, wallahi ma fil aish ba'dahu min khair. Aduh, gak nyaman hidup sudah. Setelah kejadian perang Badar. Setelah meninggalnya ayahnya. Safwan ya, banyak keluarganya yang mati. Abu Jahal yang mungkin buat mereka orang yang bijak, bahkan namanya Abul Hakam, dipanggilnya Abul Hakam. Umair mengatakan, sodak, benar. Hidup ini sudah gak nyaman lagi setelah kejadian perang Badar. Lalu Umair mengatakan, wallahi, demi Allah, laula dainun alayya, kalau bukan karena hutang yang aku tanggung, yang aku gak punya, yang sampai sekarang belum bisa bayar. Wa'iyalun akhsha alaihimu bai'a ba'di. Dan aku juga punya keluarga yang menjadi tanggunganku. Aku takut mereka terlantar nanti kalau aku mati. Kalau bukan takut karena dua hal ini, la rakibtu ila Muhammadin hatta aqtulahu. Maka aku akan mendatangi Muhammad sampai aku bunuh dia. Kemudian apa katanya? Fa inna li 'indahu 'illa a'tallu biha 'ali. Aku itu punya alasan untuk datang ke sana. Apa alasannya? Aku kan punya anak di sana. Aku datang untuk menebus anakku. Safwan mendengar Umar mengatakan itu, maka mengatakan, Aliya Dainuk, utangmu lunas. Aku yang nanggung. Ana aqdihi anka wa iyaluka ma'a iyali wasihi ma baqu. Keluargamu aku akan gabungkan sama keluargaku. Aku akan memberikan santunan, nafkah. Udah aku jamin kehidupan mereka. Selama mereka masih hidup. Benar? Kata Umar, iya. Rahasiakan pembicaraan ini. Jangan ada yang tahu. Lalu Umar mengambil pedangnya. Diserahkan untuk diasah. Setelah diasah, dikasih racun pedangnya. Lalu berangkat Umar ke kota Madinah. Sampai ke kota Madinah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang ngobrol sama umat Islam juga cerita tentang perang Badar. Ini masih hangat suasananya. Mereka bercerita tentang perang Badar, cerita tentang sahabat-sahabat yang meninggal dunia. Tahu-tahu Umar ngeliat Umar bin Wahab ini sedang turun dari ontanya. Kemudian di depan Masjid Nabawi. Dan dia bawa pedang. Lalu apa kata Umar? Hadzal kalb aduwwullah, Umar bin Wahab. Bahasanya kasar. Memang dia musuhnya Allah. Dikatakan anjing. Umar bin Wahab. Wallahi ma ja'a illa li syar. Demi Allah dia tidak datang kecuali untuk kejahatan. Untuk niat buruk dia datang. Dia yang kemarin perang Badar itu. Ya. Yang memprovokasi. Dan dia juga yang menghitung jumlah kita pada waktu kemarin. Lalu Umar radhiyallahu anhu masuk menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ya Nabi Allah, hadza aduwwullah Umar bin Wahab." Wahai Nabi Allah, ini Umar bin Wahab musuhnya Allah datang membawa pedang. Apa kata Nabi SAW? "Adkhilhu alayya." Suruh dia masuk. Bawa dia masuk ke sini. Lalu Umar menjumpai Umar. Akhadha bihamalati sayfi fi unuqihi falabbabahu biha. Itu tali pedangnya diikatkan di lehernya Umar, dipegang. Pegang kerahnya gitu. Sama tali pedang. Dibawa. Dan Umar berpesan kepada orang-orang Ansor, kalian dampingi Nabi alaihi salatu wasallam. Takut ada apa-apa ini orang. Lalu ketika sudah masuk, Umar dengan memegang, apa bahasanya, bukan mencekik ya, kerah bajunya itu ditarik gitu. Ketika Nabi melihat itu, Nabi mengatakan kepada Umar, "Da'hu ya Umar, da'hu, biarkan Umar, lepas Umar," kata dia. Dilepas sama Umar. Lalu Nabi mengatakan kepada Umar, ada Umar, ada Umar. Ni Umar, ni Umar. Nabi mengatakan kepada Umar, "Udnu ya Umar. Umar, engkau mendekat ke sini. Sama pedangnya, enggak dilepas pedangnya aja. Sama pedangnya dia." Lalu dia mengatakan, "In'am sabahan, oh in'amu sabahan." Ini tradisi jahiliyah dalam mengucapkan selamat, mereka mengatakan selamat pagi. Pagi yang nikmat. Lalu kata Nabi SAW, "Qad akramanallah bitahiyatin khairun min tahiyyati ya Umar, ya Umar." Kita itu udah dikasih ganti sama Allah sebuah ucapan selamat yang lebih baik daripada ucapan selamatmu itu. Yaitu assalamualaikum. Tahiyatu ahli jannah. Apa kata Umar? "Ama wallahi ya Muhammad in kunta biha la hadithu ahd." Eh Muhammad, engkau baru saja masih pakai an'im sabahan, kok sekarang sudah enggak mau pakai tradisi itu. Ini bahasa Umar kira-kira seperti itu. Fama ja'a bika ya Umar? Kenapa engkau datang ke sini wahai Umar? Nabi bertanya. Ji'tu li hadzal asir alladhi fi aydikum. Aku datang untuk menebus tawanan yang ada di engkau, anakku. Lalu kata Nabi SAW, "Fama balu saifi unukika?" Kenapa ada pedang di lehermu? Kalau engkau datang untuk menebus itu tawanan, kenapa ada pedang di lehermu? Lalu Umar mengatakan, "Qabbalallahu min suyufi." Semoga Allah memburukkan pedang ini. Wahal aghnat anna syai'. Apa gunanya pedang ini buat kita? Manfaatnya kemarin kalah maksudnya Umar. Waktu perang Badar. Enggak ada gunanya. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ustuqni ya Umar. Umar. Jujur kau. Ada apa kau datang? Kenapa kau datang ke sini? Aku minta engkau jujur." Apa kata majitu illa lidzalika? Umar ini ngelihat para sahabat Nabi, dia itu niatnya kan mau bunuh Nabi SAW. Dan dia gak ada masalah, dia pun dibunuh, kata Umar gak apa-apa. Kan sudah ada yang nanggung utangnya. Ada yang nanggung keluarganya. Mati buat dia, gak ada masalah sudah. Dia siap. Tapi jangan sampai pikiran Umar, dia gak berhasil membunuh Nabi SAW, tapi dia terbunuh. Maka dia harus mencari momentum yang tepat untuk menghunuskan pedangnya, membunuh Nabi Muhammad SAW. Nabi bertanya lagi, kenapa Umar engkau datang? Kata Umar, majitu illa lidzalika. Niatku cuma itu. Untuk menebus tawanan. Lalu Nabi SAW mengatakan, bal, bukan itu niat. Akan tetapi, qa'atta anta Sofwan bin Umayyah fil hijr. Engkau duduk berduaan bersama Sofwan bin Umayyah di Hijr Ismail. Fadzakartu ma ashabal qalib bin Quraisy. Lalu kalian berdua ya mengenang tentang orang-orang Quraisy yang terbunuh yang kemudian dimasukkan ke sumur, dikuburkan di sumur mereka. Thumma qulta, lalu engkau mengatakan, laula daynun alayya wa 'iyalun 'indi la kharajtu hatta aqtula Muhammad. Engkau mengatakan kalau bukan karena hutang yang aku tanggung dan keluarga yang jadi tanggunganku juga, niscaya aku akan keluar membunuh Muhammad. Lalu Safwan menjamin dia akan melunasi hutangmu dan menjaga keluargamu dengan syarat engkau membunuhku. Demi Allah, Allah akan menghalangimu dari aku. Ketika Umar mendengar Nabi menceritakan yang Umar rahasiakan di Mekah, ini antara kota Mekah dan kota Madinah 435 km. Ketika Umar mendengar itu, Umar teriak mengatakan, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi tiada yang berhak disembah, tiada Tuhan yang benar kecuali Allah, dan aku bersaksi engkau utusan Allah. Hada amrun lam yahdurhu illa ana Sufyan. Rahasia ini enggak ada yang tahu kecuali aku dengan Sufyan. Tapi Allah memberitahumu dengan berita itu. Alhamdulillah, kata Umar. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepadaku untuk masuk Islam. Datang mau bunuh Nabi. Sampai situ dia masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, faqihu akhakum fid din. Ajarin agama nih, Umar. Dan tawanan dia, lepaskan dia. Ajarin dia baca Quran. Ajarin dia urusan agama. Seperti itu, Umar masuk Islam. Umar bin Khattab mengatakan, wallah walladhi nafsi biyadi. Kata Umar mengatakan, demi Allah, demi yang jiwaku berada di tangannya, la khinzirun. Dia mengatakan, babi sebelumnya itu lebih aku cintai daripada Umar bin Wahab ketika aku lihat dia bawa pedang. Walahu al-yawm, hari ini dia lebih aku cintai daripada sebagian anakku sendiri. Umar itu melihat sesuatu yang menakjubkan. Berubah umat Islam itu. Enggak ada lagi yang ingat dia dulunya yang mau bunuh Nabi. Mengingat bagaimana ketika perang Badar, apa yang dilakukan oleh Umar. Yang diingat adalah Umar sudah masuk Islam. Dihargai, dimuliakan di kota Madinah. Diajarin sama mereka. Ini ceritanya Umar. Suatu hari, Setelah Umar belajar, dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dulu aku itu berjuang untuk mematikan dan memadamkan cahaya Allah. Aku sering menyakitin orang-orang yang beriman. Aku sekarang minta izin kepadamu ya Rasulullah. Aku mau balik ke Mekah. Aku ingin berdakwah. Aku ingin mengajak mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada agama Islam ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Wa illa adzaituhum fi dini. Kalau enggak, maka aku akan menyakiti mereka dalam urusan agama ini. Sebagaimana aku dulu menyakiti sahabat-sahabatmu dalam agama." Subhanallah. Ketika Umar meninggalkan kota Mekah, Safwan itu sering berseloroh mengatakan kepada orang-orang, "Kalian tunggu, ada berita viral bentar lagi, ada berita baik nih. Bentar lagi nih, yang kalian akan lupa dengan kejadian Perang Badar sudah. Selesai sudah." Safwan gak mengatakan apa. Berangkatnya dari Mekah ke Madinah kira-kira 6-7 hari. Setelah itu, Safwan ini sering cari berita dari kafilah-kafilah yang datang ke kota Mekah. Apalagi yang datang dari Madinah. Safwan tanya, "Apa ada kejadian di kota Madinah?" Kata mereka, "Enggak ada," kata dia. "Enggak ada kejadian-kejadian besar di kota Madinah." Sampai suatu hari, dia tanya sama orang yang masuk ke kota Mekah. "Ada kejadian di kota Madinah?" Kata dia, "Ada," kata dia. "Betul ada kejadian." Itu bahagianya Safwan mendengar ada kejadian besar di kota Madinah. "Apa kejadiannya?" kata orang ini, "Umar bin Wahab masuk Islam. Dan dia sekarang belajar agama di sana, belajar Al-Quran." Itu Safwan ya, yang nunggu berita kematiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia jadi hilang. Buyar mimpinya Safwan. Yang selama ini dia memberikan kabar gembira akan ada peristiwa besar ya. Dapat berapa lama? Umar bin Wahab datang ke kota Mekah. Subhanallah. Ketika dia melihat Safwan, Umar ini ingin. Ya dia juga tahu setelah dia masuk Islam bagaimana cintanya dia kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Bagaimana dia ingin berjuang untuk agama Allah ini. Ketika melihat Safwan, dia berusaha untuk mendakwain Safwan, mengajak dia kepada Allah Azza wa Jal, tapi Safwan menolak. Ya udah, ditinggal sama Umar. Umar sebagaimana janji dia di tempat-tempat yang sebelumnya dia itu mengajak kepada kekufuran, mencela agama Islam, dia rubah. Dia berangkat ke tempat-tempat itu untuk berdakwah, untuk mengajak orang-orang kepada Islam. Walhamdulillah, ada sebagian yang masuk Islam. Setelah beberapa pekan, Umar balik lagi ke kota Madinah, bawa keluarganya, bawa orang-orang yang masuk Islam. Sukses dalam dakwahnya Umar bin Wahab. Yang dulunya syaitan dikatakan dia itu, setannya jahiliyah. Kemudian dia jadi pembela dan penolong Islam. Hibati fillah. Umar masih kepikiran sama Safwan. Safwan belum masuk Islam. Padahal Khalid bin Walid sudah masuk Islam ya. Amr bin As sudah masuk Islam ya. Ada pemimpin-pemimpin Quraisy sudah masuk Islam. Safwan belum masuk Islam. Ketika terjadi penaklukan kota Mekah, subhanallah. Safwan ini mau kabur meninggalkan kota Mekah. Akhirnya Umar mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, engkau tahu bagaimana kedudukan Safwan bin Umayyah. Beri aku sesuatu Rasul sebagai jaminan kalau engkau memang memberikan keamanan buat dia, suaka buat Safwan bin Umayyah, kalau dia tidak akan dibunuh." Lalu Nabi memberikan surbannya kepada Umar bin Wahab. Umar ini mengejar Safwan. Safwan itu udah sampai ke pantai. Panggil Safwan, "Engkau balik. Rasulullah itu orang yang baik. Kehormatannya kehormatanmu juga sebenarnya. Sama-sama dari Quraisy." Akhirnya Safwan tanya, "Apa buktinya?" "Ini, surbannya Nabi SAW. Akhirnya Sofwan balik ke kota Mekah. Dia menjumpai Nabi SAW. Sofwan mengatakan, kasih aku waktu 2 bulan untuk berpikir. Apakah dia mau masuk Islam apa tidak? Kata Nabi SAW, engkau punya waktu 4 bulan untuk berpikir. Tafadhol. Tapi sebelum 4 bulan, Sofwan udah masuk Islam juga. Alhamdulillah, masih banyak cerita tentang orang-orang yang bertobat. Semoga Allah yang memberikan waktu yang lain buat kita. Untuk melihat taubat-taubatnya tabi'in, yang mereka dulu perampok, yang mereka dulu orang gak benar. Bagaimana akhirnya mereka jadi orang-orang yang soleh. Barakallahu fiik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke dokter. Jazakumullah khair.
1: Jazakallah khair Ustaz Safiq. Alhamdulillah, semoga kisah nyata ini menginspirasi kita untuk bertaubat atas dosa-dosa kita. Seorang Umar bin Wahab yang dikatakan sebagai setannya orang jahiliyah bisa menjadi seorang yang menjadi sahabat Nabi. Selanjutnya Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ditulis di chat. Insyaallah saya bacakan. Yang pertama langsung saya bacakan Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Ustaz, keluarga dan tim selalu diberi kesehatan. Amin. Dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin bertanya Ustaz, bagaimana jika seseorang yang bertaubat dari maksiat yang awalnya karena keterpaksaan dan ingin dilihat oleh orang lain, namun setelah ia sering melihat kajian, ia mencoba memperbaiki niat hijrah dan taubatnya. Namun bagaimana cara memperbaiki niat betul-betul supaya karena Allah, dan apakah setelah sholat taubat, jika ia khawatir dengan sholat taubatnya yang lalu, apa harus sholat taubat lagi Ustaz? Jazakallah khair.
0: Masya Allah. Naam, barakallahu fikum. Ibati fillah. Ingat, innamal a'malu bin niat. Amalan itu tergantung niatnya. Jangan sampai kita udah banyak dosa, lalu kita jadi orang baik, niatnya tetap dosa. Berarti kita gak berubah. Hanya dosa kita yang berganti. Yang dulu dosanya adalah kemaksiatan, yang sekarang dosanya adalah riya. Ingin dipuji, yang sebenarnya dua-duanya kemaksiatan. Bagaimana kalau itu sudah terjadi? Biar kita bertobat kepada Allah. Dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha ini, sebenarnya syaratnya taubat itu sama dengan syaratnya ibadah yang lain. Yaitu ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Bukan karena ingin dipuji. Bukan karena tren. Bukan karena gak enak sama kawan-kawan. Tapi benar-benar lillahi ta'ala. Kemudian menyesali, meninggalkan perbuatan dosa dan bertekad untuk tidak mengulang. Tidak harus sholat taubat. Tapi harus sholat fardu. Menjaga sholat-sholat yang kita tinggalkan. Jadi gak harus sholat taubat. Sholat taubat itu hanya menjadi penyempurna, pelengkap aja. Tanpa sholat taubat pun, taubatnya akan diterima apabila memenuhi syarat-syarat. Terus bagaimana sekarang kalau kita kurang yakin sama sholat taubat kita? Perbanyak sholat sunnah. Bukan mengulangi sholat taubat. Tapi kalau engkau berbuat dosa lagi, kembali berbuat maksiat lagi, kemudian engkau ingin bertobat kepada Allah dan engkau mau sholat taubat, silakan. Dan bisa jadi memang taubat kita yang dulu belum benar. Maka sebagian ulama mengatakan taubat dari taubat yang dilakukan. Di antaranya taubat dari mengakhirkan taubat, menunda taubat. Itu perlu taubat lagi. Jadi taubatnya kita perlu taubat. Kita menunda taubat selama 20 tahun. Baru kita taubat. Oh, taubat beneran ya Allah. Dia tinggalkan semua dosanya. Tapi dia lupa dari bertobat dari taubat dia. Yaitu menunda taubat. Kalau bicara tentang bagaimana memperbaiki niat kita. Ya, caranya adalah dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Engkau mau apa sih? Engkau dapat apa dari manusia? Yang tadi engkau mengatakan engkau melakukan itu, tobatnya dulu, hijrahnya dulu karena ingin pujian dari orang supaya dikatakan orang baik, apa manfaatnya buat engkau? Gak ada. Engkau ingin dunia, yang punya dunia itu Allah Azza wa Jalla. Yang punya akhirat itu Allah. Mintalah kepada Allah. Maka berusaha untuk punya ibadah-ibadah tersembunyi yang gak ada orang yang tahu untuk membuktikan kalau engkau benar-benar bertobat buat Allah. Bukan untuk orang. Punya sedekah tersembunyi, punya sholat malam, punya puasa sunnah yang gak ada orang. Semoga dengan cara itu kita bisa menjaga niat kita. Lillahi ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallah khair Ustaz. Ini ada yang raise hand, semoga ini Akhi Abu Nabil, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
2: Ya Ustaz, ana mau tanya Ustaz.
0: Tafadhol.
2: Kalau seseorang bertaubat dari dosa besar Ustaz ya. Misalkan syirik akbar gitu ya Ustaz ya. Apabila taubatnya diterima, apakah amal baikan yang sebelumnya dikembalikan seperti semula Ustaz ya?
0: Nah. Udah itu aja, Munabil. Barakallahu fiik.
2: Satu lagi Ustaz, boleh Ustaz.
0: Kalau masih nyambung enggak apa-apa.
2: Ya, ini yang kedua Ustaz. Apabila seorang terjatuh dalam dosa besar syirik gitu ya Ustaz ya. Misalnya ke dukun. Maka selama 40 hari sholatnya kan tidak diterima ya Ustaz ya. Kemudian saat itu juga yang bersangkutan bertaubat. Apakah yang selama 40 hari sholatnya yang masih juga tidak diterima ya Ustaz ya?
0: Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah. Berkaitan dengan tobat. Kita tuh kadang-kadang khawatir kalau kita bertobat, apalagi tadi melakukan kesyirikan. Yang ditakutkan apakah pahala-pahala kita dulu, sholat kita, ya, zakat kita, puasa kita, itu hilang, jadi nol, atau tetap masuk dalam catatan kebaikan kita. Pendapat yang lebih kuat tetap masuk dalam catatannya. Ini berkaitan kalau orang itu haji, lalu murtad. Orang itu pernah haji. Lalu dia murtad. Kemudian dia masuk Islam. Apakah dia wajib berangkat haji lagi? Karena dianggap haji yang dulu itu gak sah. Pendapat yang kuat tidak. Dia gak wajib haji lagi. Karena dia haji waktu itu dalam kondisi Islam. Syarat dan ketentuannya terpenuhi, maka haji dia insya Allah sah. Dan dia gak punya kewajiban melaksanakan ibadah haji lagi. Sehingga orang yang bertobat dari melakukan dosa syirik, atau bahkan dia keluar dari Islam, ketika dia masuk ke dalam agama Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, kecuali orang yang bertobat, dia beriman, dia bertauhid kepada Allah dan dia beramal-amal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Maka Allah akan ganti dosa-dosa dia dengan kebaikan. Kejahatan dia itu diganti dengan kebaikan. Ini kejahatannya. Bagaimana kebaikannya? Ya tetap kebaikan itu akan ada bersama dia. Sehingga kalau ada orang kafir masuk Islam, dia dulu sedekah. Dia dulu suka membantu orang lain. Dia sosial, Masya Allah. Ketika dia masuk Islam, kebaikan-kebaikan itu akan masuk ke dalam catatan kebaikan dia. Bukan dia nol. Kadang-kadang kan istilah orang masuk Islam itu, ya seperti bayi baru lahir. Itu dosanya. Dosanya nol. Bukan bicara kebaikannya, tapi dosanya yang nol. Kebaikannya tetap akan ada buat dia. Sehingga ketika dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, dosanya nol, dosa-dosa dia pun diganti dengan kebaikan. Dicatat sebagai kebaikan buat dia. Kemudian kalau pertanyaan yang kedua, tentang orang yang berangkat ke paranormal, ke dukun, kemudian bertanya kepada dia, ya atau dia cuma datang doang aja, itu sholatnya sudah gak diterima selama 40 hari. Gak diterima. Itu hukuman buat dia. Dia wajib sholat, tapi sanksinya sholat dia itu Gak berpahala buat dia. Menggugurkan kewajiban tapi gak berpahala buat dia. Ya dia kalau gak sholat, kalau gitu anak gak sholat, dosa dia ketika gak sholat. Maka dia wajib sholat. Terus kalau dia bertobat, apakah akan diterima? Kalau dia bertobat, selesai urusannya. Man taba taba Allah alaih. Orang yang bertobat, Allah akan menerima tobat dia. Asalkan taubatnya taubatan nasuha. Allah itu maha baik jemaah. Tinggal bagaimana kita menseriuskan taubat kita. Soalnya kalau kita taubat, lalu kita taubat mengatakan, ana taubat, tapi sholat ana gak diterima. Gimana ya? Kan orang gak akan semangat untuk taubat. Karena buat dia, sama aja gitu. Enggak sama. Ketika engkau bertobat, Allah akan terima taubat. Dan Allah akan hapus dosa-dosa. Bahkan sanksi yang diberikan pun, Allah bisa ampuni. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallah khair Ustaz. Sekarang berlanjut yang pertanyaan lewat chat Ustaz.
0: Nah.
1: Dari Abu Fatih Nafisah. Pertanyaannya, ketika di lingkungan kerja terjadi kemungkaran, kezaliman, dan kita sudah melakukan penyampaian dengan lisan, tangan, bahkan sudah dilakukan pertemuan, namun tetap kemungkaran berlanjut, apakah kita boleh tetap berada di tempat tersebut sambil mencari pekerjaan lainnya? Demikian pertanyaannya, Ustaz.
0: Nah, dok, Anda nggak paham, dok. Mencari ini, pekerjaan jadi, lainnya dia itu?
1: Jadi dia sepertinya bekerja di suatu tempat, tempat kerja, kemudian ada kemungkaran, kezaliman, sudah diusahakan untuk merubah dengan lisan, dengan tangan, bahkan pertemuan, tapi kemungkaran tetap berlanjut. Buat snack, apa yang sebaiknya gitu Ustaz? Apakah boleh di tempat itu atau harus pindah kerja tempat lain?
0: Oke, siap jemaah. Nah, ahibati fillah. Kenapa disyariatkan hijrah? Untuk menyelamatkan agama kita. Hijrah itu bisa jadi hijrah fisik. Fisiknya yang meninggalkan tempat itu. Yang awalnya hijrah hati sebenarnya. Kalau ternyata di tempat itu, kita tidak bisa menegakkan agama Allah dengan baik. Dan kemungkinan kita akan terpengaruh tatkala kita sudah berusaha, seperti dalam pertanyaan tadi, sudah berusaha menyampaikan ya dengan segala cara, tapi tetap aja belum bisa. Maka engkau lihat dirimu. Kalau engkau masih bisa menegakkan agamamu, dan engkau selamat dari pengaruh tersebut, lalu engkau berusaha untuk belajar lagi, seperti Umayyah bin Wahab, bagaimana dia balik ke kota Mekah dalam kondisi dia sudah mempersiapkan ilmu. Sehingga dia balik ke kota Mekah dapat mengajak orang-orang. Sebagian gak semuanya. Tapi kemudian Umar berangkat ke kota Madinah. Maka engkau yang harus melihat. Karena jangan sampai menjadi lilin. Yang dia berusaha menerangi orang lain. Tapi dia sendiri terbakar. Tapi jadilah pelita. Yang kau menerangi diri sendiri dan menerangi orang lain. Jadi kalau bicara apakah harus hijrah, harus meninggalkan tempat itu cari kerjaan lain, itu kembali kepada dirimu. Kalau ternyata di sana engkau kembali berbuat dosa, tinggalkan. Karena agamamu lebih penting daripada urusan pekerjaan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallah khair Ustaz. Bisa berapa pertanyaan lagi Ustaz?
0: Mungkin 5 lagi dok.
1: Oke, saya persilakan ini.
3: Baik, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali.
3: Gini Ustaz, saya ingin bertanya. Bagaimana, tidak sebenarnya gini. Saya kok merasa ya, setelah saya berhijrah gitu, kehidupan kami dalam hal keuangan itu agak sulit Ustaz. Tidak seperti hanya sebelum kami berhijrah ya. Itu apa karena dosa kami yang terlalu banyak atau memang taubatan kami tidak diterima atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya.
0: Masya Allah. Naam jamaah. Ya buat teman-teman yang hijrah, yang mungkin mendapati kondisi ekonominya sulit atau mendapatkan perlakuan yang kurang pantas dari keluarganya, apa sih masalahnya? Masalahnya ujian dari Allah. Ada yang ketika hijrah sulit ekonominya. Ada yang ketika hijrah semakin lancar usahanya. dua-dua orang ini sedang dalam ujian. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ahasiban nasu ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak akan diuji, tidak akan difitnah? Allah katakan, walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga tampak mana yang beriman dan mana yang pura-pura beriman. Ada sebagian orang di masa Nabi alaihissalatu wassalam itu yang beribadah di pinggiran. Di pinggiran, ya, pinggiran jalan yang, di pinggiran jurang. Di pinggiran jurang. Kalau dia dapat nikmat, dia senang. Tapi kalau dia dapat kesusahan, dia jatuh ke jurang itu. Dia kembali kepada kekufuran. Dan itu ujinya. Karena kita sadar, dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Apakah para sahabat Nabi yang hijrah, ekonomi mereka akhirnya semakin bagus? Iya. Tapi setelah melalui proses yang bagus, ya. Tapi kebanyakan para sahabat ketika hijrah di Masjid Nabawi, ada 70 sahabat yang tidur di masjid. Bagaimana cerita Abu Hurairah, cerita sahabat lain, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mereka itu hanya punya sarung. Mus'ab bin Umar, anaknya orang kaya, mati, kain kafan itu tidak cukup buat tubuhnya. Kalau ditarik ke kakinya, kepalanya kelihatan. Ditarik kepalanya, kakinya kelihatan. Itu sahabat-sahabat Nabi yang hijrah. Sampai ke kota Madinah gak punya rumah, tidur di masjid. Kebanyakan mereka, 70 sahabat itu yang ada di Masjid Nabawi, cuma punya satu sarung. Atasan gak ada. Maka kalau dikatakan, apakah karena dosa-dosa masa lalu, atau karena tobat yang gak diterima, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas itu ujian. Karena semua orang-orang yang berakal bersepakat bahwa kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Tapi kenikmatan diraih dengan perjuangan. Semoga ini menjadi jalan anti untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Dan terus bertobat, terus memohon kepada Allah. Kita terus berburuk sangka kepada diri kita sendiri dan berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian lihatlah kepada nikmat yang Allah berikan. Jangan melihat kepada kesulitan yang kau hadapi. Hadza wallahu a'lam.
1: Jazakallah khair Ustaz. Sekarang saya bacakan dari chat Ustaz.
0: Ya.
1: Dari Roy Sinai. Saya bekerja di perusahaan kontraktor sebagai finance accounting manager. Pekerjaan saya bergelut dengan proses pinjaman dengan lembaga ribawi. Seperti ikut rapat-rapat mengenai pinjaman sampai dengan akad perjanjian pun saya ikut mendampingi. Apakah saya termasuk dalam pelaku riba? Mohon bimbingannya Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Anda rasa kalau anti tidak melakukan riba, tapi engkau menjadi pendukung riba. Pendukung riba itu kan bisa jadi yang punya uang atau yang pinjam uang. Tapi bisa jadi menjadi saksi. Bisa jadi menulis. Keberadaan anti itu dalam lingkaran sana. Yang seharusnya anti mengingkari atau anafan. Yang seharusnya engkau itu mengingkari kemungkaran tersebut, malah engkau ikut hadir, ikut mendukung. Dosa. Terus gimana caranya? Ya, minta dipindah ke divisi lain. Walaupun lebih rendah. Walaupun mungkin menurut orang lebih hina pekerjaannya. Tapi itu lebih baik dan lebih halal. Daripada engkau harus mendampingi tadi. Proses murka Allah turun. Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Sedangkan kita hadir di sana untuk mendilkan riba. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam.
1: Jazakallah khair Ustaz. Kemudian yang bisa bicara langsung, silahkan. Akhi Abu Wakasah.

0: Ini kok nggak bisa. Assalamualaikum, Dan.
1: Waalaikumsalam
0: Ya, Syekh,
1: warahmatullahi
0: silakan.
1: wabarakatuh.
0: Ini
2: Assalamualaikum
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini
1: Waalaikumsalam
0: jauh-jauh
2: warahmatullahi
0: masih.
2: wabarakatuh. Afan,
0: Basah,
2: ketika
0: silakan.
2: kita sudah berbuat salah, dosa kan sudah tertulis. Terus di surat Al-Zajalah, kaitannya yang amal buruk dan amal jelek itu udah tertulis sekecil
0: Amal
2: pun.
0: baik dan amal buruk.
2: Amal buruk dan amal iya. Nah, kaitannya kita di menerima kitab di Padang Mahsyar, itu masih tertulis apa sudah terhapus kalau sudah bertobat?
1: Nah, barakallahu fikum. Iya, jemaah. Kalau bicara, bukankah malaikat itu mencatat amalan kita? Yang baik dan yang buruk. Apakah kalau itu amalan dia sudah tobat darinya? Umpamanya di situ ada perbuatan dia, ya, na'udzubillah berzina. Dicatat sama mereka. Tanggalnya sekian. Terus ketika dia bertobat, maka itu dihapuskan. Dihapuskan dari sana. Makanya penyakit itu, orang yang sakit itu dikatakan kafarat. Penghapusan, dihapus, ditutupin. Gak tertulis lagi di sana. Salat yang 5 waktu, Ramadan ke Ramadan selanjutnya, itu menjadi kafarat penghapus. Nabi SAW mencontohkan juga salat yang 5 waktu ini seperti orang yang di depan rumahnya ada sungai. Ketika dia tiap mau salat itu mandi, 5 waktu dia mandi. Apakah tersisa kotoran di tubuhnya? Nggak ada. Begitu pula ketika orang ini salat terus ya. Insya Allah dosa-dosa dia dihapuskan. Yang namanya dihapus, ya dihapus tadi. Nggak ada catatannya. Dan catatan itu sebenarnya ada, cuma dihapus. Ada catatan, pernah ada catatan di situ, cuma terhapuskan. Maka hendaklah kita berhati-hati. Karena bisa jadi catatan itu dikembalikan. Ketika kita di akhir hayat kita, yang awalnya kita tobat ini terus, lalu kita berbuat dosa lagi dan tidak peduli dengan dosa-dosa kita. Yang ditakutkan, itu catatan-catatan akan kembali. Jadi insya Allah kalau orang itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla sampai akhir hayatnya insya Allah menjaga diri, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Sehingga di catatan dia sudah dihapuskan. Tapi ada yang di catatannya itu memang dia belum tobat. Ada. Namun Allah mengampuni dosa dia nanti di akhir. Kok diampuni? Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Yang tidak ada ampunan itu hanya untuk syirik. Ketika mati dalam kesyirikan. Hadza wallahu a'lam.
3: Jazakallah khair, Ustaz. Masih berapa pertanyaan, Ustaz? Diberi kesempatan?
1: Tinggal 2 kayaknya, Dok.
3: Oh iya, Ustaz. Saya bacakan aja, Ustaz. Dari 054. Afwan, Ustaz. Apakah benar kesulitan itu adalah bukti dari dosa yang tidak diampuni? Ana punya teman, dia qadarullah berkali-kali gagal menikah. Dan disampaikan kepadanya bahwa itu karena dosanya. Apakah ini sahih, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz.
1: Na'am barakallahu fikum. Dosa ini membawa na'as. Iya. Allah Azza wa Jal mengatakan, ma asabaka min hasanatin famin Allah. Wa ma asabaka min sayi'atin famin. Kata Allah, kebaikan yang menimpamu dari Allah. Keburukan yang menimpamu dari dirimu sendiri. Jelas seperti itu. Kemudian Allah Jalla Jalla mengatakan, walau anna ahlul qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Andai kata penduduk negeri itu beriman, bertakwa, kami akan bukakan berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Tapi mereka berbuat dosa. Mereka kufur. Allah azab mereka. Dan Allah mengatakan, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi tatkala seorang mengalami kesulitan dan dia tahu dia punya banyak dosa memang. Kita ini yang perlu sadar. Gak perlu orang lain yang ingatkan kita seharusnya.

0: Jadi tatkala kita melihat orang soleh dapat musibah, jangan suudzon sama dia. Dengan mengatakan ini orang kasih penyakit, kayaknya dia punya dosa. Belum tentu. Jadi ujian itu turun, bisa jadi memang sebagai adab penghapus dosa, bisa jadi sebagai pengangkat derajat. Bukankah Rasulullah SAW sakit parah sebelum meninggal dunia? Bukankah beliau terluka ketika perang Uhud, patah giginya alaihi salatu wassalam? Bagaimana dengan Nabi Ayyub alaihi salam? Maka hendaklah kita ketika melihat orang lain sulit hidupnya dan kita tahu dia orang baik, kita berbaik sangka mungkin Allah mau mengangkat derajat dia. Tapi kalau kita tahu saudara kita banyak dosa, kita kasih tahu dia. Dosa membawa naas. Kebaikan itu dari Allah. Coba engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jal. InsyaAllah dimudahkan segala-galanya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallah khair Ustaz. Jadi pertanyaan satu percayaan terakhir Ustaz ini ya.
0: Siap dok.
2: Ya, assalamualaikum. Izin bertanya Pak Pak Dokter dan Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam tafadhal.
2: Ya, saya kan sudah sejak 2017 saya hijrah dari tempat saya yang kurang baik. Nah, tapi dilema saya saat ini adalah saya memiliki usaha warung kopi dan di sini banyak anak-anak muda yang tentunya menghabiskan waktu di sini dan menyetel lagu-lagu, kadang mereka bermain gitar. Jadi saya dilema. Sedangkan dulu saya meninggalkan pekerjaan yang di situ banyak musik. Namun sekarang saya malah berhadapan langsung dengan pelaku pecinta musik lagi. Allah. Bagaimana ini Ustaz? Terima kasih jazakallahu khair.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah, kita itu akan tetap diuji sama Allah sampai ajal menjemput kita. Ada satu penyakit yang kadang-kadang menimpa sebagian orang, namanya istibta. Itu merasa rezekinya terhambat, merasa terlambat rezekinya datang. Sehingga kadang-kadang orang itu melakukan perbuatan haram. Tapi alhamdulillah nanti sudah sadar, sudah faham, sudah ngerti bagaimana ajaran Islam, bagaimana Allah ingin umat manusia itu hidup dalam kedamaian, hidup dalam kebahagiaan. Maka ana rasa anti harus bisa membuat satu lingkungan yang membuat orang-orang itu hijrah. Dulu banyak warung yang mengatakan gak bisa jualan tanpa rokok. Harus ada rokok. Harus ada musik. Subhanallah. Sekarang bisa tanpa rokok. Bisa tanpa musik. Dan anti mengkondisikan. Mungkin sebagian orang berpikir takut nanti pelanggannya gak ada. Pelanggannya bukan gak ada. Pelanggannya akan berubah. Pangsa pasarnya akan berbeda. Anti berharap tempat nongkrong itu menjadi tempat orang untuk silaturahim. Orang untuk ngobrol. Bukan lagi datang ke tempat semua sibuk dengan handphonenya masing-masing. Semua sibuk dengan hiburannya masing-masing. Maka anda rasa anti sebagai pemilik usaha, anti bisa membuat aturan. Itu aturan anti. Dan rezeki anti di tangan Allah Azza wa Jalla. Mintalah rezeki yang halal dan minta solusi. Ada teman-teman yang buka warung ya, yang dulu dia pakai musik, sekarang pakai suara burung. Dia minta anak buahnya itu untuk bawa burung piaraan mereka. Sehingga ada suara burung di sana. Ternyata lebih nikmat. Itu suara asli burung yang indah buat mereka. Anak-anak yang datang juga melihat burung-burung itu. Mereka bisa bermain dengan mereka, dengan burung-burung itu. Maka ngerasa, bismillah. Anti mantapkan langkah kaki anti untuk full hijrah dan menjadikan tempat usaha anti tempat orang-orang yang hijrah juga bersama anti. Hadza wallahu a'lam bissawab jemaah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke pembawa acara, jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك

0: واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Perkenankan kami berbagi adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadihil masajid, illa kataballahu lahu bikulli khatwatin yakhtuha hasanah, wa yarfa'uhu biha darajah, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah." Jika seseorang wudu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya, dan menghapuskan dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu'a thumma masya ila as-salati al-maktubah fa sallaha ma'a an-nasi aw ma'a al-jama'ati aw fil masjidi ghafara Allahu lahu dhunubahu." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau salat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib. Dan seterusnya. Hadis Riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan, nan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya Bani Adama, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, 'Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi.' Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, 'Bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi?'" Hadis Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju salat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala, karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa 'an yamini nura wa 'an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna wa idza khala'a falyabda' bis syimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a birijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a birijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Ad-Dhahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulillah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajah-Nya yang mulia, dengan kekuasaan-Nya yang langgeng dari godaan setan yang terkutuk. untuk doa terakhir ini terdapat keutamaan khusus. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas. Kemudian beliau bersabda, "Jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, 'Orang ini dilindungi dariku sepanjang hari.'" Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesepuluh, salat tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai salat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah salat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
2: Lima amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah, seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali.

0: terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adzan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah? قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyit thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluh wa yabqa amaluh. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja, mikirnya itu sampai sekian puluh tahun. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang ahli zuhud yang berkata,

0: Maka kata beliau, bagaimana mungkin aku merasa takut miskin sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah, jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Allah Subhanahu. Bukan dia tidak sedih, wajar. Masa ditinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu enggak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, enggak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu. Dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut. Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah napa? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Qur'an, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas tadi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan, cuma sekilas gitu. Kata Imam Bukhari, begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain, guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini tuh, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau salat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali salat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi nomor 2 setelah apa? Al-Qur'an. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasehat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya, dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
1: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman. Dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita. Sehingga masyarakat sudah gak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fi sabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan. Dan beliau mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran, fahuwa fisabilillah. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain, fahuwa fi sabilillah. Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fi sabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fahuwa fi sabilillah, maka itu juga fi sabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilis syaitan. Namun jika dia bekerja karena riak dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riak dan sombong disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakat ya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok. Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak hamba-Nya. Bukanlah seorang mukmin yang sejati jikalau dia timpang dari satu bagian daripada dua bagian ini. Maka yang namanya hablun minallah, hubungan seorang mukmin dengan Allah haruslah baik. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Hablun minannas, hubungan dengan manusia juga harus baik. Bukanlah seorang mukmin yang dia baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buruk hubungannya kepada manusia, dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sahabat-sahabat beliau tentang ada sosok wanita, seorang perempuan yang mereka menyebutkan tentang salatnya yang banyak, puasanya yang banyak. Maka ketika itu mereka mengatakan, tapi ya Rasulullah, lisannya senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Dia di neraka. Ini menggambarkan kepada kita, kalaulah Anda telah memenuhi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak memenuhi hak hamba, menyakiti hamba, menzalimi hamba, maka sungguh hal ini sia-sia. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Maka tatkala mereka dalam kebersamaan, datanglah Safiyyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Safiyyah dan Aisyah. Selepas itu Safiyyah pun pulang. Tatkala Safiyyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyyah. Karena Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab. Suaminya Rasulullah Nabi. Keturunan Nabi. Pamannya Yunus bin Matta Nabi. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kebaikan daripada Safiyyah. Tatkala Safiyyah radhiyallahu anha ardhaha dipuji Rasulullah di depan putri Abu Bakar Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, maka dia dibakar kecemburuan. Ketika itulah berkata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, Ummul Mukminin, ibunda kita, cemburu membakarnya membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan bahasa isyarat. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, ya Rasulullah, hasbuki min as-safiyyati annaha kadha. Wa ya Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyyah, dia itu seperti ini. Maksudnya, kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda memuji Safiyyah, apapun yang Anda puji, tapi dia seperti ini. Maksudnya apa? Safiyyah bukanlah sosok wanita yang tinggi, dia pendek. Hasbuki minas Safiyyati kadha. Cukuplah bagimu, ya Rasulullah, Safiyyah itu pendek. Maka, mendengar ucapan ibunda kita, seketika Rasulullah SAW mengingatkan, sungguh Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law musijat bi ma'il bahri lam tazaj. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah, jikalah kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, dibenamkan di air laut, sungguh kalimatmu ini akan merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hak seorang muslim itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menggibahnya, menyebutkan kejelekan tentangnya bukanlah perkara kecil. Banyak orang-orang yang baik salatnya, menjaga puasanya, mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya, menzalimi orang-orang Islam lainnya. Maka ini bukanlah seorang muslim yang hakiki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ghibah yang kecil dalam pandangan mata manusia, kata Rasulullah, wahai Aisyah, jikalah ucapanmu ini diletakkan di air lautan, dia akan berubah. Merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Terkadang kita menyepelekan ghibah. Terkadang kita menyepelekan dosa ini. Sungguh, Suatu ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan, maka beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, innahuma la yu'adzabani. Sungguh orang-orang yang dalam kubur ini kedua-duanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya diazab bukanlah karena perkara besar. Maksudnya, maksud Rasulullah, bukanlah perkara besar dalam pandangan manusia. Karena manusia meremehkannya. Manusia merendahkannya, menganggapnya perkara kecil. Apa kata Nabi kita? Ala innahu kabir. Wa ma yu'adzabani fi kabir, ala innahu kabir. Ketahuilah, sungguhnya dia adalah besar. Allahu Akbar. Artinya kata Nabi, yang dipandang manusia ini perkara kecil, perkara rendah, perkara hina, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara ini? Maka beliau mengatakan, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bauli. Adapun yang pertama, dia tiap kala dia kencing tidak istinja. Wa ammal akhar. Dan adapun yang kedua, fakana yamshi bil ghibah. Dia senantiasa jalan dengan menyebarkan ghibah, dengan menggunjing saudara-saudaranya. Subhanallah. Maka ammatu adzabil qabri, kata para ulama, kebanyakan azab kubur itu efek daripada dua perkara ini. Pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Kita melihat sebagian kaum muslimin, tatkala mereka kencing, mereka tidak istinja. Ini penyebab perbanyak azab kubur. Yang kedua adalah fakana yamshi bil ghibah. Dia jalan kemana-mana sambil berupaya untuk menggunjing manusia. Subhanallah. Jadi kebanyakan azab kubur disebabkan karena gunjingan lidah. Karena itulah berkata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah seorang yang dapat menjaga lisannya sehingga orang lain aman daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan ghibah, apa itu ghibah? Maka beliau mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang tidak dia senangi. Itulah ghibah. Maka ghibah terkadang dalam bentuk ucapan, terkadang dalam bentuk bahasa isyarat, ghibah terkadang dalam bentuk lirikan mata dan seterusnya. Dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang tidak dia senangi. Inilah ghibah, apapun dia. Maka kaum muslimin sekalian, jika Anda ingin menjadi sosok muslim yang baik, hendaklah Anda perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan sesama, jangan pernah menzalimi sesama. Penuhilah asama. Sebagian orang salatnya baik tapi utang enggak bayar. Sebagian orang subhanallah baik kepada manusia tapi enggak salat. Semuanya salah. Seorang muslim yang baik adalah menggabungkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.

0: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: القرآن.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pernahkah kita ketika orang berpacu dengan kita dengan dunia dan kita kalah? Kita kalahkan dia dalam masalah akhirat. Apa kata seorang ulama? Kalau seandainya Anda melihat orang bersaing dengan Anda dengan dunia, dan Anda kalah, kalahkan dia tentang masalah akhirat. Kita ini semuanya Masya Allah, si fulan sudah sampai begini, si fulan ah. Kapan kita berpacu-pacu tentang akhirat? Fastabiqul khairat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kapan kita iri dengan seorang muslim yang telah bertambah hafalannya? Kapan kita iri dengan seorang muslim yang banyak ibadahnya? Kapan kita iri dengan seorang muslim yang mempunyai kesempatan untuk belajar din, agama untuk mempertajam ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla? Tidak pernah itu ada iri. Kenapa? Karena akhirat memang tidak pernah hadir dalam kehidupan kita. Akhirat sangat jauh, padahal dia dekat. Hari ini, belum tahu siapa yang akan kembali. Apakah dia kembali dengan keluarganya, dengan senyuman, atau dia kembali dalam keadaan dipangku oleh orang. Tidak tahu. Dia sangat dekat. Begitu dekatnya akhirat, kita tidak tahu apa yang dilakukan. Akan tetapi seorang muslim hendaklah akhirat berada di pelupuk matanya. Hendaklah akhirat berada di pelupuk matanya.
2: Ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang, tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda. Yang kedua, seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa dengan dia berdusta. Celaka dia dan celaka dia. Sebaliknya, syariat memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta. Kata Nabi SAW, aku menjamin istana di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Kemudian juga tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Ada juga candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan misalnya jenggot, dikatakan sebagai jenggot kambing. Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan. Ini tidak boleh sama sekali, haram. Ada yang melihat seorang wanita dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan baju ninja, haram. Ada juga seorang yang melihat orang lain, misalnya celananya di atas mata kaki, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan cingkrang, dikatakan celana kungfu, dikatakan sebagai kebanjiran. Ini adalah bentuk candaan yang sangat berbahaya karena terkumpul pada candaan seperti ini. Penghinaan terhadap syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ada bentuk dari kedustaan. Oleh karenanya, silakan Anda bercanda, tapi ingat canda sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
3: Hidayah FM. Lidzakirina wa

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalakum pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimus salihat. Hamdan kathiran taibam mubarakam fih. Kama yuhib rabbuna wa yirda. Asyadu ala ilaha illallah wa daulah syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiya ba'da wa ala alihi wa ashabihi. Radiyallahu anhum. Wa man tabihum bi ihsan ila kimisa'ah. Pendengar Radio Hidayah dimanapun anda berada, yang mendengarkan melalui frekuensi 103.4 FM, yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com, dan juga yang mendengarkan melalui aplikasi kami di Google Play Store. Jazakumullah khair, masih bersama kami Radio Hidayah. Sekarang kita live dari studio. Kajian rutin bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Dalam kajian rutin kita yang dikarang oleh Imam Abu Syuja, yaitu kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja, fikih yang bermadzhab Syafi'iyah. Baik, kamu simak bab yang berikutnya, kitab bab wakalah dari pembahasan fikih yang bermadzhab Syafi'i ini. Di edisi lembar kerja hari ini, hari Selasa, kita berada di tanggal 15 bulan Muharram 1448 Hijriah, bertepatan, kamu sebelum simak, kita berada di hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Baik, langsung saja kita buka dengan sapaan hangat sebelum kita dengarkan bab wakalah dari kitab ini. Sudah bersama ana guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaifa haluka ya Ustazana?
2: Alhamdulillah khair. Hayakumullah wa barakallahu fiik.
1: Naam, fi wa fiika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada, langsung saya kita lanjutkan pembahasan kita matan Al-Ghayah wa Taqrib atau matan Abu Syuja atau Al-Ghayah wa Taqrib di bab wakalah. Dari studio kami ucapkan selamat menyimak ilmu syar'i dan kepada Ustaz. Fadhal masykura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat, karunia, anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kembali dapat melanjutkan kajian rutin kita laksanakan setiap Selasa siang menjelang sore. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul uminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, Matan Nabi Syuja, sebuah kitab fikih bermadzhab Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Abu Syuja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, yang juga dikenal dengan Al-Qadi Abu Suja'. Pada pertemuan di siang hari ini, kita akan membahas tentang bab al-wakalah, yaitu perwakilan. Ya. Nah, di sini beliau mengatakan, rahimahullah, faslun al-wakalah. Wa kullu ma jaza lil insan at-tasarrufu fihi bi nafsihi jaza lahu an yuwakkila fihi aw yatawakkal. Setiap perkara yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melaksanakannya, maka boleh pula mewakilkan atau diwakilkan kepada orang lain. Wal wakalah aqdun jaizun wa likullin minhuma faskhuha mata syaa. Wakalah adalah akad yang jaiz, yang boleh. Masing-masing pihak boleh membatalkannya kapanpun jika menginginkannya. Watan fasikhu bimauti ahadihima. Dan wakalah ini menjadi batal akadnya dengan meninggalnya salah satu pihak. Apakah yang mewakilkan atau wakilnya. Wal wakil aminun fima yakbiduhu wa fima yasrifuhu. Seorang wakil yang diserahkan tugas mewakili, hendaknya adalah orang yang dapat dipercaya, dia adalah seorang yang amin, dapat dipercaya, dalam menjaga maupun menjalankannya. Fima yakbiduhu wa fima yasrifuhu. Wala yatmanu illa bitafrid. Dan seorang wakil tidak dibebani risiko ya mengganti kecuali jika ia teledor. Ya, dia melakukan sesuatu dalam hal wakalah ini di luar daripada kesepakatannya. Wala yajuzu ayyabi'a wa yashtari wala yajuzu ayyabi'a wa yashtariya illa bi thalathati syara'it. Seorang wakil dalam hal jual beli tidak boleh melakukan akad jual beli kecuali dengan tiga syarat. Yang pertama, ayyabi'a bi tsamanil mithli, menjual dengan harga standar. Ya, menjual dengan harga standar. Wa ayyakuna naqdan. Hendaklah jual beli yang dilakukan itu dilakukan secara naqdan, yaitu secara tunai, tidak boleh secara kredit. Binaqdil baladi. Dan juga jual beli yang dia lakukan harus menggunakan mata uang setempat. Ya, mata uang setempat, bukan mata uang di mana dia tinggal, apakah dia ataupun orang yang telah mewakilkan kepadanya. Wala yajuzu ayyabi min nafsihi wala yuqirru ala muwakkili illa bi idzni. Seorang wakil tidak boleh menjual dengan mengatasnamakan dirinya. Ya, seorang wakil tidak boleh menjual kemudian dia mengatasnamakan dirinya. Wala yuqirru ala muwakkili illa bi idzni. Dan juga tidak boleh bagi seorang wakil mengakui barang yang diwakilkan atas namanya, ya, atas namanya sendiri, kecuali dengan izin orang yang mewakilkan, kecuali dengan izin orang yang mewakilkan. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-wakalah ya, secara bahasa dia adalah at-tafwid. Ya, yaitu menyerahkan. Ya, tafwid ini adalah menyerahkan atau penyerahan. Sedangkan secara syariat, wakalah itu adalah tafwidu syakhsin ma lahu fi'luhu mimma yaqbalun niyabata ila ghairihi liyaf'alahu fi hayatih. Tafwidu syakhsin ma lahu fi'luhu, menyerahkan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atas dirinya. Ya, menyerahkan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu wakil daripada dirinya. Mimma yaqbalun niyabata, sesuatu yang memang boleh diwakilkan ila ghairihi, kepada yang lain. liyaf'alahu, agar dia bisa melakukannya, fi hayatih, semasa hidupnya. Ya, kita ulangi, wakalah secara syariat adalah tafwidu saksin malahu fi'luhu, menyerahkan kepada seseorang untuk mengerjakan sesuatu, mimma yakbalun niyabah ila ghairihi, yang mana sesuatu itu boleh diwakilkan kepada selainnya, liyaf'alahu fi hayatih, agar dia melakukannya semasa hidupnya. Ini adalah maksud daripada al-wakalah, apakah secara bahasa ataupun secara syar'an atau secara syariat. Dan wakalah ini adalah akad yang mubah, akad yang dibolehkan. Ya, makanya kalau kita perhatikan di matan yang beliau sampaikan, rahimahullah, wal wakalah akdun jaizun, dia akad yang boleh hukumnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Ya. Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai daripada keluarga perempuan. Ini ketika terjadi konflik di rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak, apakah oleh suami ataupun istri, maka dalam syariat untuk dilakukan mediasi di antara mereka, boleh diwakilkan, ditunjuk satu orang daripada pihak laki-laki, keluarga laki-laki, satu orang daripada pihak wanita untuk melakukan pembicaraan dalam hal agar mendamaikan keduanya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, ini merupakan bolehnya seseorang untuk mewakilkan sesuatu kepada orang lain dalam melakukan sebuah pekerjaan. Termasuk di sini adalah untuk mendamaikan. Ya. Karena juru damai daripada keluarga laki-laki dan juru damai daripada keluarga perempuan ini merupakan statusnya wakil. Ya, ini statusnya adalah wakil. Yang mana wakil ini diserahkan sebuah tugas untuk menyelesaikan konflik yang ada. Ya, di antara pihak suami dan pihak istri. Ya, ini merupakan menyerahkan tugas, ya, kepada seseorang untuk menyelesaikan misi damai ini. Nah, ini jelas merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Dan juga di dalam sunnah, ya, Nabi SAW disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Di situ beliau mengatakan, radhiyallahu an, wakkalani Rasulullah SAW bihizzi zakati Ramadan. Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, mewakiliku untuk menjaga zakat Ramadan, yaitu zakat yang wajib itu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an suatu ketika pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga. Nah, di sini status daripada Abu Hurairah radhiyallahu an adalah wakil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah mewakil, sedangkan Abu Hurairah adalah wakil untuk supaya beliau menjaga zakat yang telah diserahkan oleh kaum muslimin sebelum zakat itu didistribusikan kepada pihak-pihak yang memang berhak untuk menerimanya. Ini hadis dalam Sahih Bukhari. Juga dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwa Nabi SAW pernah mewakilkan sesuatu kepada para sahabat, apakah dalam hal jual beli ataupun dalam perkara-perkara yang memang boleh untuk diwakilkan. Ya. Jadi ini merupakan dalil daripada wakalah ini, apakah dalil daripada Al-Quran dan juga dalil daripada sunnah Nabi SAW, menunjukkan bahwasanya al-wakalah ini diperbolehkan dengan catatan pada perkara-perkara yang memang boleh untuk diwakilkan. Ya. Nah, secara akal, ya, jelas masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Kenapa demikian? Karena tidak setiap orang bisa ataupun mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Apakah karena mungkin keterbatasan waktu? Apakah mungkin karena keterbatasan kemampuan? Apakah mungkin karena keterbatasan ilmu? Sehingga dia perlu kepada orang lain dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Dengan catatan, pekerjaan-pekerjaan itu adalah sesuatu yang memang boleh diwakilkan. Ya, kadang-kadang kita karena kesibukan, ya, mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin karena keterbatasan ilmu, kita butuh kepada orang lain. Yang mana orang lain ini kita wakilkan untuk melaksanakan apa yang kita inginkan. Ya, apakah dalam akad jual beli ataupun dalam perkara-perkara yang lainnya, dengan catatan itu semua adalah sesuatu yang boleh untuk diwakilkan. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, wa kullu ma jaza lil insan at-tasarrufu fihi bi nafsihi jaza lahu ay yuwakkila fihi aw yatawakkala. Ini kaidahnya. Ya, kaidahnya artinya sampai batasan mana seseorang boleh mewakilkan sesuatu kepada orang lain. Di sini beliau mengatakan setiap perkara yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melaksanakannya, dia mampu dan boleh melaksanakannya, maka boleh pula mewakilkan atau diwakilkan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu itu. Ya, kita ulangi, setiap perkara yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melaksanakannya, wa kullu ma jaza lil insan at-tasarrufu fihi bi nafsihi jazalahu ay yuwakkila fihi aw yatawakkal, maka boleh pula mewakilkan atau diwakilkan kepada orang lain. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wakalah itu ada rukunnya. Ya. Rukun wakalah ada empat. Dia adalah yang pertama muwakil, ini orang yang mewakilkan, yang kedua wakil, ini wakilnya, yang ketiga muwakkalan fi, objeknya, pekerjaannya, kemudian yang keempat sighah, ijab kabulnya. Nah, untuk muwakil ini, ya, disyaratkan kepada dia adalah dia memang adalah sesuatu ataupun seseorang yang memang boleh untuk melaksanakan sesuatu tersebut. Maka kalau dia memang boleh melakukannya secara syariat, maka sesuatu itu juga boleh diwakilkan kepada orang lain. Ya, makanya di dalam syarat untuk mewakil, dia adalah seseorang yang baligh, dia sudah dewasa, dan dia juga berakal. Ya, dan dia juga harus seorang yang rasyid, sehingga dia memahami konsekuensi daripada akad ini. Makanya anak kecil tidak boleh mewakilkan sesuatu. Anak kecil tidak boleh mewakilkan sesuatu. Kenapa demikian? Karena memang secara hukum pun anak kecil tidak boleh melakukannya. Ya, dia tidak boleh melakukannya. Juga orang gila, ya, majnun, dia tidak boleh melakukan sesuatu dalam syariat. Kenapa demikian? Karena dia tidak memahaminya. Sehingga ketika orang gila mewakilkan kepada orang lain, maka ini wakalah tidak dianggap secara syariat, tidak sah dia. Kenapa? Dia sendiri pun tidak boleh melaksanakannya. Sedangkan kaidah mengatakan, beliau katakan tadi, wa kullu ma jaza lil insan at-tasarrufi bi nafsi. Ya, setiap sesuatu yang seseorang diperbolehkan untuk melakukannya, maka dia boleh mewakilkannya. Ya, makanya baligh, kemudian juga akil dan rasyid. Rasyid ini diperlukan adalah karena dia memang seseorang yang sangat memahami tentang masalah wakalah ini, apa konsekuensinya. Ketika dia mewakilkan sesuatu kepada orang lain, dia memahami ini, apa konsekuensi daripada wakalah tadi. Artinya itu merupakan pelimpahan sebuah kuasa, ya, kepada orang lain untuk melakukan sesuatu atas nama dirinya. Ya, jadi orang yang diserahkan tugas ini, dilimpahkan kuasa ini, statusnya adalah dia adalah wakil. Di rukun yang kedua tadi. Jadi ada mewakil, orang yang mewakilkan, ada wakil, ya, kemudian yang ketiga muwakkalan fi, ini adalah objeknya, perbuatannya. Kemudian juga dia adalah seseorang yang memang boleh untuk melakukan perbuatan tersebut, dan dia juga seorang yang rasyid, dia memahami konsekuensi daripada akad wakalah ini. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena setiap sesuatu yang boleh untuk diwakilkan, ya, kita kembali kepada pengertian yang disampaikan tadi. Wakalah itu adalah menyerahkan kepada seseorang malahu fi'luhu, ya, suatu perbuatan atau pekerjaan mimma yakbalu niyabah ila ghairi, yang memang dibolehkan untuk diwakilkan kepada orang lain. Ya, ini umum. Artinya adalah setiap sesuatu pekerjaan yang secara syariat boleh untuk diwakilkan kepada orang lain, maka dia pekerjaan tersebut boleh untuk diwakilkan. Contoh dalam masalah akad jual beli. Ya, si A dia ingin membeli sesuatu. Tapi karena keterbatasan waktu, dia mewakilkan kepada si B untuk membeli barang itu atas namanya. Nah, ya, sehingga status si B di sini adalah wakil daripada si A. Ya. Kenapa demikian? Karena akad jual beli itu adalah satu akad yang boleh diwakilkan. Ya, boleh diwakilkan. Atau seseorang dia punya barang tapi dia tidak punya waktu dan tidak punya kesempatan, tidak punya pengalaman untuk menjualnya. Sehingga dia minta tolong kepada seseorang untuk menjualkan barang itu atas nama dirinya. Dengan sebuah kesepakatan yang mereka sudah sepakati. Ya. Contoh ingin menjual rumah. Kemudian si A mewakilkan penjual rumahnya kepada si B. Si B yang akan mempromosikannya, si B yang akan menjumpai orang yang akan membeli, yang mana si B ini statusnya adalah wakil daripada si A. Ya, jadi akad jual beli secara umum itu boleh untuk diwakilkan. Juga ini masuk ke ranah ibadah. Ya. Di antara ibadah-ibadah yang boleh diwakilkan adalah seperti ibadah haji. Ya, ibadah umroh, maka kita mengenal badal haji, badal umroh. Ya, dan memang ada ibadah-ibadah yang tidak bisa diwakilkan karena memang tidak menerima perwakilan seperti sholat. Tidak boleh ketika seseorang tidak mampu sholat diwakilkan kepada orang lain. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena memang secara syariat ibadah sholat tidak boleh diwakilkan. Ya, oleh karenanya ibadah-ibadah badaniyah, ya, secara umum itu tidak boleh diwakilkan kecuali yang diperbolehkan seperti haji dan umroh tadi yang kita sampaikan tadi. Maka dalam masalah ibadah haji kita mengenal dengan badal haji. Seseorang yang mungkin punya kecukupan secara finansial tapi tidak mampu untuk berangkat haji, mungkin karena fisiknya, mungkin karena sudah meninggal dunia, ya, sehingga dia perlu mewakilkan keluarganya kepada orang lain. Ya, jadi keluarganya ini adalah mewakil, sedangkan yang melaksanakan haji ini adalah wakil. Nanti segala hal yang berkaitan dengan manasik haji, mulai daripada ihramnya, kemudian tawafnya, sa'inya, kemudian wukuf di Arafahnya, dan ibadah-ibadah haji yang lainnya, artinya amaliah-amaliah haji yang lainnya itu atas nama orang yang dia wakili. Ya, jadi memang mimma yaqbalu niyabah ini penting. Karena tidak setiap sesuatu boleh diwakilkan. Ya, ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, yang boleh, yang masuk ke dalam ranah wakalan yang boleh diwakilkan. Kalau tidak boleh diwakilkan, maka tidak boleh untuk diambil hal seperti itu. Nah, di sini beliau mengatakan, rahimahullah, wal wakalah aqdun jaiz. Wakalah itu adalah akad yang boleh secara syariat. Sudah kita terangkan dari hukumnya, kemudian juga dalilnya daripada Al-Quran Sunnah Nabi SAW. Jadi juga Nabi SAW ketika beliau akan menikahi Maimunah, radhiyallahu anha ummul mukminin, itu beliau minta tolong kepada seorang sahabat namanya Abu Rafi', ya, untuk mengurusi tentang masalah itu. Nah, ini juga diperbolehkan, ya, akad jaiz yang diperbolehkan wakalah ini. Kemudian wal kullu minhuma fashuha matasya, dan masing-masing daripada kedua belah pihak, mewakil dengan yang wakil, yang mewakilkan dengan wakil, itu boleh membatalkan akad wakalah ini kapan saja mereka inginkan. Ketika si A, dia sudah mewakilkan kepada si B untuk melakukan sebuah pekerjaan. Tiba-tiba si A membatalkan, itu sah-sah saja. Atau si B yang wakil membatalkan, itu tidak ada masalah. Asalkan jelas ketika terjadi pembatalan ini harus secara jelas dan komunikasi. Ya, artinya tidak boleh membatalkan sepihak tanpa pemberitahuan kepada pihak yang kedua. Ya, jadi harus ada tetap komunikasi di antara keduanya supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Wa tanfasikhu bi mauti ahadihima, dan akad wakalah ini secara otomatis akan batal, ya, ketika salah seorang daripada kedua belah pihak yang melakukan akad itu meninggal dunia. Apakah mewakilnya atau yang wakilnya? Nah, kalau salah seorang di antara mereka wafat, maka secara otomatis wakalah ini akan terputus dia. Dia akan batal secara otomatis. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau membahas khusus tentang masalah wakil. Ya, karena suatu pekerjaan ketika sudah diwakilkan kepada wakil, maka yang dominan di situ adalah wakil ini sebenarnya. Dia yang akan mengerjakan, dia yang akan bergerak untuk melaksanakan apa yang sudah diamanahkan kepada dia, tentu sesuai dengan kesepakatan di antara dia dengan orang yang telah mewakilkan kepadanya. Di sini beliau mengatakan, rahimahullah, wal wakil aminun. Seorang wakil adalah aminun. Dia seorang yang amanah. Jadi ketika seseorang diwakilkan oleh orang lain untuk melaksanakan sebuah pekerjaan, ya, maka dia harus seorang yang amanah. Dia harus seseorang yang profesional. Artinya, dia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan, apa yang sudah disepakati. Ya. Kalau dia diamanahkan untuk menjual barang, contohnya, kemudian mewakil ini sudah menyebutkan, ini barang ini dijual sekian. Ya, ini modalnya sekian, kamu jual nanti sekian. Tidak boleh kamu naikkan daripada itu. Ini amanah daripada mewakil. Nah, wakil ketika dia menjalankan pekerjaan itu, maka dia tidak boleh menaikkan harga semau-maunya. Dengan niat untuk ambil untung gitu. Nah, itu tidak boleh. Kalaupun seandainya dia ingin melakukan hal itu, harus dikomunikasikan dengan mewakil. Si A, dia punya tanah. Ya. Seluruh 1 hektar. Kemudian dia minta tolong kepada si B untuk menjualkan. Si A mengatakan, ini harganya sekian. Kamu tidak boleh menaikkannya lebih daripada itu. Kemudian si B mengatakan, kalau 500 juta, ini kurang. Bagaimana kalau 600 juta? Nah, kalau si A menyetujuinya, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak disetujui, maka dia tidak boleh menaikkan tanpa sepengetahuan daripada si A. Karena kalau dia melakukan hal itu, berarti dia tidak amanah. Makanya wakil ini dia adalah amin. Dia seorang yang amanah. Dia harus memegang amanah itu. Arti amanah ini adalah dia bekerja sesuai dengan apa yang telah disepakati. Ya, kalau dia melakukan suatu tindakan di luar kesepakatan, maka dia tidak amanah artinya. Nah, ini sangat penting ya untuk dipahami, karena memang kalau kita perhatikan di fakta yang ada di masyarakat, kadang-kadang wakil ini dia bermain di situ. Nah, orang-orang yang seperti ini itu tidak bisa untuk diwakilkan sesuatu, karena wakil dia harus seorang yang amanah. Ya, amanah inilah yang paling banyak hilang di tengah-tengah kita di zaman sekarang ini. Kemudian beliau mengatakan, fima yaqbiduhu wa fima yasrifuhu. Jadi dia seorang yang amanah pada apa yang sudah dia ambil pekerjaannya dan apa tindakan-tindakannya. Artinya adalah semua itu sesuai dengan kesepakatan. Ya, dia tidak boleh melakukan apapun semau-maunya. Dia tidak boleh melakukan suatu tindakan-tindakan yang mana tindakan-tindakan tersebut di luar daripada kesepakatan. Ya, dia tidak boleh melakukannya. Ya. Walayat manu illa bitafrid. Nah, seorang yang wakil statusnya adalah amin, maka dia tidak bertanggung jawab atas sesuatu, ya, kecuali memang karena keteledorannya. Ketika si A mewakilkan kepada si B untuk menjualkan rumahnya, ya, untuk menjualkan rumahnya, dan dia sudah melakukan kesepakatan sesuai dengan apa yang sudah dia sudah melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kesepakatan. Qadarullah, terjadi kerugian contohnya. Ya, nah, dalam hal seperti ini, selama itu bukan keteledoran daripada si B, maka dia tidak boleh menggantinya. Tidak boleh si A minta kepada si B ganti ini karena rugi ini. Tidak boleh. Kenapa? Dia sudah melakukan sesuai kesepakatan. Tapi kalau seandainya dia melakukan itu di luar kesepakatan, itu tafrid namanya. Berarti dia harus mengganti. Nah, disinilah yang dikatakan oleh beliau tadi, rahimahullah, bahwasanya wakil itu adalah seorang yang amanah. Ya, karena kalau dia melakukan sesuatu di luar daripada kesepakatan, kalau terjadi perkara-perkara yang negatif, seperti jual beli, rugi contohnya, atau kehilangan, dan apapun yang terjadi, maka si B, dia tidak boleh. Dia tidak harus mengganti. Dan si A pun tidak boleh menuntut rugi daripada itu. Karena semua ini yang akan menanggung adalah si A. Karena si A yang sudah menunjuk kepada si B. Tapi kalau misalnya si B, wakilnya, dia melakukan sesuatu di luar kesepakatan, ternyata terjadi kerugian terkait jual beli yang sudah dilakukan. Nah, itu kerugian karena keteledorannya si B tadi. Maka si B wajib untuk mengganti. Nah, ini kita katakan tadi, harus memahami tentang akad wakalah ini. Ya, karena kalau dia seorang yang amanah, maka yang lebih ditonjolkan adalah bagaimana dia bisa menolong saudaranya. Masalah imbalan itu bisa sesuai dengan kesepakatan. Ya, sesuai dengan kesepakatan. Nah, di sini beliau mengatakan wala yajuzu ayyabi'a wa yashtariya illa bi thalathati syara'it. Nah, di sini beliau fokus kepada akad wakalah pada jual beli. Ya, pada jual beli. Di sini beliau mengatakan seseorang yang telah diwakilkan untuk menjual dan membeli, dia tidak boleh melakukannya kecuali dengan 3 syarat. Ya. Yang pertama, ayyakuna atau ayyabi'a bi thamanil mithl. Yang pertama adalah hendaklah ketika dia menjual barang itu sesuai dengan harga standar. Harga yang memang sudah disepakati di antara dia dengan wakilnya si A tadi. Dia tidak boleh menaikkan dengan alasan ingin ambil komisi yang lebih

Ya, nanti kalau kamu ingin lebih daripada itu silakan, tapi tidak boleh lebih daripada 2,5 m contohnya. Itu tidak ada masalah, berarti dia boleh menaikkannya. Asalkan naikkan tidak lebih daripada 2,5 tadi. Ini masih dalam kesepakatan. Yang tidak boleh itu kalau dia semena-mena menaikkannya, kemudian hal itu tidak dia sampaikan kepada mewakil, orang yang telah mewakilkan itu kepadanya. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini dalam akad jual beli. Jadi dia harus menjual dengan harga standar yang memang sudah disepakati di antara dia dengan mewakil tadi. Baik, kemudian yang kedua, wa yakuna naqdan, hendaklah jual beli yang dilakukan itu secara tunai. Ya, secara tunai. Kenapa demikian? Karena kalau dia dilakukan tidak secara tunai, maka spekulasi untuk terjadi selisih harga itu sangat besar. Ya, karena dalam Islam berbedanya harga tunai dengan tidak tunai itu boleh, tidak ada masalah. Ya, barang ini ketika dijual tunai itu 10 juta contohnya. Kalau dia dijual tidak tunai 12 juta. Nah, selisih harga ini tidak ada masalah. Selama memang tidak tunai dilakukan itu sesuai syariat. Maksudnya tidak ada pihak ketiga di situ. Memang di antara penjual dengan pembeli saja. Nah, makanya di sini seseorang yang diwakilkan sesuatu dalam hal jual beli, dia harus melakukan akad transaksi jual beli itu dengan secara tunai sehingga memang tidak ada selisih harga di situ. Tapi kalau seandainya memang sudah disampaikan, disepakati sebelumnya oleh si mewakil, si A mengatakan kepada si B, dia jual rumah kalau tunai seperti ini, kalau tidak tunai seperti ini, itu tidak ada masalah. Artinya memang sudah disepakati. Oleh karena dalam mazhab Syafi'i, karena kita membahas mazhab Syafi'i, di sini dalam mazhab Syafi'i, tidak dibolehkan untuk ada syarat gitu. Jadi wakalah itu tanpa syarat. Kalau dia bersyarat, itu tidak boleh. Ya, seperti kalau dijual tunai sekian, dijual tidak tunai sekian. Nah, ini tidak boleh dalam mazhabnya Syafi'i. Tapi dalam mazhabnya yang lain, seperti mazhabnya Abu Hanifah dan juga Imam Malik rahimahullah, itu diperbolehkan seperti itu. Makanya di sini beliau mengatakan wa ayyakuna naqdan, dia harus secara tunai. Ya, tanpa ada ada syarat di situ. Baik, kemudian yang ketiga, wa ayyakuna binaqdil baladi, hendaklah mata uang yang digunakan dalam transaksi jual beli adalah mata uang yang digunakan oleh penduduk setempat. Jadi kalau dia di Indonesia berarti rupiah. Kalau seandainya itu terjadi transaksinya di negara lain, di Saudi contohnya, maka pakai real. Kalau seandainya di Singapura, maka pakai dolar Singapura. Nah, seperti itu. Dia tidak boleh ketika dia orang Indonesia memakai rupiah, kemudian dia melakukan jual beli transaksi di Saudi, kemudian dia tetap pakai rupiah, itu tidak boleh. Dia harus pakai real. Makanya di sini beliau mengatakan, wa yakuna naqdan binaqdil baladi. Jadi mata uang yang digunakan oleh wakil dalam transaksi jual beli adalah mata uang penduduk setempat. Ya, ini juga untuk menghindari perkara-perkara yang ujung-ujungnya ada kepada riba dan di situ ada penipuan, ghish dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi ini tiga dia tentang bab wakalah dalam jual beli. Jadi seseorang tidak boleh menjualkan atau membelikan untuk orang lain statusnya wakil kecuali dengan tiga syarat ini. Dia menjual dengan harga standar yang sudah disepakati di antara dia dengan mewakil. Kemudian transaksi itu harus secara tunai. Kemudian juga mata uang yang digunakan adalah mata uang setempat di mana transaksi itu berlangsung. Bukan di daerah mana domisili daripada wakil dengan mewakil. Ya. Nah, pembahasan yang terakhir sini beliau sebutkan wala yajuzu ayyabi'a min nafsihi. Wala yajuzu ayyabi'a min nafsihi. Tidak boleh bagi seorang wakil untuk menjual atas namanya sendiri. Itu tidak boleh. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau dia mengatakan ini adalah atas namanya, maka itu terjadi penipuan di situ. Ya, jadi dia memang mengatakan kepada konsumen bahwasanya dia ini adalah perwakilan daripada ini, perwakilan daripada itu. Dia sampaikan

0: dengan terus terang, sehingga ada sesuatu yang jelas di situ, sehingga orang ketika melakukan transaksi dengannya, orang tahu, oh ini dia adalah wakil nih, ya, wakil daripada mungkin perusahaan atau individual orang gitu ya. Dia tidak boleh menjual kemudian mengatasnamakan dirinya sendiri gitu, karena memang statusnya sih adalah wakil. Ini juga kepada tentang masalah ibadah, seperti kita katakan haji tadi, seseorang yang dia merupakan wakil daripada haji seseorang, maka dalam amaliah-amaliah haji itu dia niatkan kepada orang, untuk orang yang dia wakilkan tadi. Ya, dia sebutkan kalau tawaf atas nama Fulan bin Fulan, dia sebut namanya gitu. Ya, dia tidak boleh melakukan tawaf itu untuk dirinya sendiri, tidak boleh. Ya, tawaf apakah ifadah namanya, atau tawaf apapun lah yang berkaitan dengan ibadah haji gitu. Karena memang dalam hal wakalah secara umum, ya, itu tidak boleh mengatasnamakan dirinya sendiri. Apalagi ini adalah sebuah ibadah. Ya, sama ketika kita menyembelih, ya, kemudian panitia kurban itu sudah diamanahi oleh peserta kurban untuk menyembelihkan hewan kurbannya. Tentu ketika dia menyembelihkan itu, ya, atas nama orang-orang yang memang sudah terdaftar di peserta. Karena memang status daripada panitia kurban itu adalah wakil daripada peserta kurban. Nah, ya, makanya dia harus mengatasnamakan itu. Sama seperti orang yang diamanahkan untuk menjadi amil zakat, ya. Kemudian orang-orang menyerahkan zakat kepada dia. Nah, nanti ketika dia mendistribusikan kepada pihak yang berhak menerimanya, dia juga harus mengatasnamakan kepada orang yang sudah mewakilkannya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ya, ini maksud daripada wala yajuzu ayyabi'a min nafsihi. Kemudian wala yukirru ala muwakili ila bi'iznih. Ini yang terakhir, beliau mengatakan dia tidak boleh mengakui barang diwakilkan atas namanya sendiri, kecuali dengan izin orang yang mewakilkan. Jadi, tentang menjual sesuatu atas namanya, atau mewakilkan sesuatu atas namanya, ya, ini harus atas persetujuan. Kalau seandainya mewakil mengatakan tidak ada masalah, ya, dia menjual itu atas namanya, tidak dia sebut nama mewakilnya, maka tidak ada masalah. Kalau memang itu sejak awal sudah disepakati. Ya, ya, tidak boleh ini kalau tidak diizinkan. Ya, nah, ini yang dikatakan, kita kembali kepada yang beliau sampaikan tadi, bahwasanya dalam hal wakalah ini, ya, yang menjadi acuan adalah bahwasanya wakalah ini adalah akadnya adalah seseorang yang, atau wakilnya adalah seorang yang amin, seseorang yang amanah, ya, seorang yang amanah, sehingga memang ketika dia melakukan sesuatu, nah, sesuatu itu memang yang boleh untuk diwakilkan, dan jelas seseorang tersebut juga mampu dan bisa melakukannya. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalau kita perhatikan tentang rukun daripada wakalah, ya, sudah disampaikan tadi, yang pertama wakil, ini orang yang mewakilkan. Dia harus seorang yang baligh, dan juga dia seorang yang aqil dan rasyid. Kemudian wakil, ya, wakil ini adalah seseorang yang memang sah jika dikuasakan kepadanya. Ya, maka tidak boleh tadi kalau seseorang itu mewakilkan kepada anak kecil, itu tidak boleh. Kemudian juga ta'yin, ditentukan siapa yang diberi kuasa. Ya, tidak boleh seseorang mengatakan orang dalam rumah ini saya berikan kuasa untuk melakukan ini dan ini. Itu tidak boleh. Karena itu ghairu ta'yin. Dia harus ditayin, ditentukan orangnya. Sehingga nanti ketika dalam proses pelaksanaan itu jelas siapa yang akan diamanahkan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian untuk muwakkalan fi, objek yang dikuasakan, ya, yang pertama syaratnya adalah sudah dimiliki oleh muwakil, ya, pemberi kuasa. Maka kalau saatnya muwakil ini mewakilkan sesuatu yang dia tidak miliki, dia suruh orang untuk menjual, padahal itu bukan miliknya, itu tidak boleh. Nah, ya. Kemudian yang kedua, boleh diwakilkan. Ya, artinya pekerjaan itu memang boleh untuk diwakilkan. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang tidak boleh diwakilkan, maka tidak boleh untuk diterima. Seperti kalau dalam ibadah, sholat, itu tidak boleh diwakilkan. Ya, itu individual. Puasa. Nah, ini puasa juga kalau kita perhatikan, ketika ada keluarga yang meninggal dalam masa puasa, gitu ya, atau dia punya nazar, itu memang bisa diwakilkan kepada yang ahli keluarganya. Tapi ini dalam kasus-kasus tertentu. Secara umum, sholat khusus itu tidak boleh diwakilkan. Kemudian juga yang ketiga, sudah diketahui, ya, seperti perkataan bahwasannya memang aku wakilkan ini untuk engkau jualkan, contohnya ya. Jadi memang sudah diketahui apa pekerjaannya, kemudian juga kesepakatan-kesepakatan di harga yang sudah disampaikan, dan apa juga yang tidak boleh dilakukan gitu. Jadi memang ini sudah sesuatu yang disepakati. Kemudian masalah sighah, ini kembali kepada urf yang ada di situ. Ya, artinya lafaz apa saja yang dilafazkan oleh seseorang ketika dia mewakilkan itu sudah termasuk diantaranya adalah wakalah tadi. Ya, wakalah untuk melaksanakan pekerjaan tadi. Makanya di sini dalam mazhabnya Syafi'i itu tidak boleh sighah itu dalam bentuk ta'liq. Ya, ta'liq itu adalah ada syaratnya. Seperti ketika seseorang mengatakan, jika datang bulan Ramadan, aku kuasakan untuk penjualan mobil ini kepadamu. Contohnya, itu tidak diperbolehkan terkhusus di dalam mazhabnya Syafi'i. Tapi dalam mazhabnya yang lain, itu diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang tadi. Di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kemudahan daripada syariat dengan adanya akad wakalah ini. Ya, karena seperti yang kita sampaikan di awal tadi, tidak setiap kita mampu untuk melakukan sebuah pekerjaan. Ada kalanya kita punya keterbatasan di waktu, di kemampuan, di ilmu, pengalaman, kita butuh kepada orang lain untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu atas nama kita, maka syariat memberikan solusi dengan adanya akad wakalah ini. Cuman yang harus kita perhatikan adalah ketika kita menunjuk wakil dalam melakukan apapun pekerjaan, yang menjadi acuan adalah dia seorang yang amin, dia seorang yang amanah. Ya, ini amanah bukan perkara yang mudah gitu. Sehingga dia memang melakukan sesuatu sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sampaikan kepadanya. Nah, ini yang kita katakan tadi amat sulit kita temukan zaman sekarang, tetapi kita berusaha gitu. Ya, dan kita di dalam melakukan muamalah dengan saudara kita, kita bisa melihat mana orang yang amanah, mana yang tidak. Ya, nah ketika kita mendapatkan orang yang amanah, yang mana dia melakukan sesuatu sesuai dengan kesepakatan, kalaupun seandainya di lapangan dia menemukan suatu kendala-kendala, dia tidak mengambil keputusan sendiri. Dia tetap berkomunikasi dengan kita sebagai pihak yang mewakilkan. Ini juga bentuk amanah ini. Ya, karena kadang-kala seseorang mengambil keputusan sendiri dalam melakukan sebuah pekerjaan, padahal dia statusnya adalah wakil saja. Nah, wakil itu dia tidak boleh melakukan apapun sesuai dengan kesepakatan. Karena nanti kalau seandainya terjadi sesuatu, ya, terjadi dalam jual beli, mungkin ada terjadi kehilangan, kerugian, kalau dia melakukan itu atas inisiatif dirinya sendiri tanpa sepengetahuan daripada yang sudah mengamanahkan itu kepadanya, maka itu tafrid namanya, dia teledor. Sehingga dia wajib untuk mengganti kerugian itu. Tapi kalau tidak terjadi, ya, dia memang menjalankan ini sesuai kesepakatan, nah tiba-tiba terjadi kerugian atau apapun namanya, maka yang akan menanggung kerugian itu adalah pihak yang telah mewakilkan. Dalam hal ini adalah mewakil ini. Baik, mungkin ini untuk materi kita pada pertemuan kali ini tentang masalah al-wakalah. Saya yakin dan percaya kita semua sudah sering melakukan akad seperti ini. Ya, kita mewakilkan fulan untuk melakukan pekerjaan ini, kita mewakilkan mungkin yang lain untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Ya, cuman yang harus kita perhatikan adalah tentang pekerjaannya, ya, terutama dalam masalah ibadah, ada hal-hal yang tidak boleh kita wakilkan, ada hal-hal yang boleh untuk diwakilkan. Dan juga kepada wakilnya yang sudah diamanahkan, ada saat-saat perlu diperhatikan. Yang menjadi yang acuan pertama adalah dia seorang yang amin, yang betul-betul seorang yang amanah di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Mungkin demikian. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab.
1: Nah, jazakallahu khairan atas nasihat dan juga materi yang disampaikan oleh Ustaz bab al-Uqalah dari kitab Al-Wayah Taqrib atau Matan Abu Syuja, fikih yang bermadzhab Syafi'iyah. Sudah kita dengarkan bersama kaum muslimah yang ingin bertanya baik materi ataupun di luar tema, silakan di 08117530000 dan 08117545444. 08117530000 dan 08117545444 untuk call WhatsApp. Bisa juga chat WhatsApp ya. Baik, silakan bagi Anda yang ingin bertanya baik materi ataupun di luar tema. Baik, kita akan angkat satu pertanyaan yang sudah masuk ya. Ya, silakan ya Ibu yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Abu.
1: Dengan Ibu pendengar setia Radio Hidayah.
2: Iya betul, Bu.
1: Iya, baik. Apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah Ibu ya. Baik. Silakan Ibu pertanyaannya langsung saya ke Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu.
2: Ini tentang sujud nih Bu Ustaz. Sujud di waktu sholat. Ada perintah, ada yang saya dengar dari Ustaz juga, diperbanyak doa. Jadi boleh kita membaca misalnya Rabbana Atina atau Rabbana Hablana gitu. Di dalam sujud pertama atau di penghabisan Ustaz. Atau yang kedua maksudnya setiap sujud lah kita berdoa. Nah, boleh tuh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu. Pendengar setia Radio Hidayah, semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada Ibu nikmat karunia-Nya, kesehatan ya, terutama sehingga mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar Ibu sampaikan tadi, sunnahnya dalam sujud ya, terutama sujud dalam salat ya, kita disunnahkan untuk memperbanyak doa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan fa akthiru fihi ad-du'a, perbanyaklah di dalamnya untuk berdoa, dalam sujud maksudnya. Diperpanjang gitu. Ya, dan ini bukan hanya khusus di sujud yang terakhir saja. Ya, sujud mana saja ketika kita salat, terutama ketika kita salat sendirian, itu disunnahkan untuk kita memperbanyak atau memperpanjang sujud kita. Jadi setelah kita membaca subhanarabbil azimi, subhanarabbil a'la, boleh pakai wa bihamdi, boleh tidak. Ya, sekali wajib, tiga kali sunnahnya. Nah, setelah itu kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Doa apa saja kita hafal? Cuman ketika kita sujud dalam sholat, yang harus diperhatikan adalah kita membaca doa-doa yang ma'thurat. Doa-doa yang berasal daripada Al-Quran, doa-doa yang berasal daripada sunnah Nabi SAW. Kita tidak boleh untuk berdoa dengan memakai bahasa Indonesia atau bahasa kampung kita. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena memang walaupun ini khilaf di antara para ulama ya, cuman di dalam sholat, sholat itu adalah gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan yang khusus. Nah, kalau misalnya nanti kita membaca doa memakai bahasa kita sendiri, ya bahasa Indonesia ketika sujud sholat, dikhawatirkan nanti kita melakukan ataupun kita mengucapkan perkataan-perkataan yang bukan termasuk di antara ucapan-ucapan khusus sholat gitu. Ya, tapi kalau di luar itu kita berdoa boleh. Nah, masalahnya yang kita sebutkan adalah sujud doa di dalam sujud sholat gitu. Ya, jadi memang disunahkan untuk kita memperpanjangnya. Kita baca doa sebanyak apapun yang kita mau, terutama ketika kita sholat sendirian tidak ada masalah. Semampunya kita banyak berdoa di situ dan doanya dianjurkan doa-doa yang ma'thurat. Nah, ini merupakan motivasi kepada kita semua untuk memperbanyak khazanah hafalan doa kita sehingga kita tidak kehabisan doa gitu. Karena momen ketika kita sujud itu adalah momen yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbisik di bumi ya, yang mendengarnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar jalla jalalu di langit yang ketujuh. Ya, makanya juga momen sujud adalah momen yang ketika kita manusia merendahkan dan menghinakan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Kita meletakkan anggota tubuh kita yang paling mulia di lantai untuk mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya disebutkan oleh sebagian ulama, ketika seorang hamba merendahkan dirinya kepada Allah, itu mulia. Tapi kalau seorang hamba menghinakan dirinya kepada manusia, itu sebuah kenistaan. Ya, itu sebuah kehinaan. Jadi ketika kita hinakan diri kita kepada Allah, itu kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala sangat suka untuk hal-hal seperti itu. Oleh karena momen ini sangat sinkron ya, yang mana kita sujud, kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Cuman catatannya adalah doanya adalah doa-doa yang maksurat. Ya, seperti yang Ibu katakan tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh, tidak ada masalah. Ya, Rabbana hablana min azwajina. Doa yang mana saja. Ya, asalkan dia doa-doa yang maksurat. Ini terutama ketika kita sholat sendiri. Kalau kita sholat berjamaah, tentu kita ikut ritmenya imam. Kita tidak boleh kalau memang itu sunnah, atau kemudian kita sujud lama, padahal imam sudah bangkit pada sujud dengan alasan, oh ini sujud kan doanya harus banyak. Tidak boleh. Karena ketika kita sholat berjamaah, tentu kita terikat dengan imam. Ya, dan juga imam tidak dianjurkan untuk memperpanjang sujud dalam artian koridor yang tidak biasa, karena memang ketika sholat, makmum berbeda-beda. Ada orang yang relax, ada orang yang mungkin banyak tugasnya, ada orang yang mungkin tergesa-gesa, maka harus diselaraskan gitu. Mungkin demikian Ibu, semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berdoa terutama dalam sujud, dan juga menjadi motivasi kepada kita untuk memperbanyak hafalan-hafalan doa kita sehingga kita bisa berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sujud. Mungkin demikian, wallahu a'lam wa a'lam bissawab.
1: Nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Satu pertanyaan yang sudah kita ajukan dan sudah dijawab oleh Ustaz, dan 3 menit ini kita pergunakan untuk mendengarkan sedikit tambahan nasihat dari Ustaz sebagai ikhtitam kita. Tafadhal masykuro ya Ustazana.
0: Baik, bab wakalah ini seperti sudah kita sampaikan di awal adalah suatu hal yang biasa kita laksanakan ya di masyarakat ya, terutama mungkin dalam hal akad jual beli ya, dalam hal akad pernikahan ya, seseorang mewakilkan itu kepada orang lain gitu ya, kemudian juga dalam hal haji, dalam masalah ibadah ya, haji, ada badal haji, ada badal umroh ya. Ini yang harus kita pahami, sudah biasa. Cuman memang dalam hal wakalah dalam masalah ibadah, terutama haji, memang yang menjadi tujuan adalah bukan tentang masalah komersilnya. Itu tidak boleh. Ya, tetapi bagaimana kita bisa membantu saudara kita dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Maka itu sesuatu tidak boleh untuk sudah ditentukan harganya sekian gitu ya. Tapi memang ketika seseorang mewakilkan itu, dia sudah melihat oh seperti ini keadaannya, zaman seperti ini tentu mungkin tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, daripada sudut biaya-biayanya itu sudah diperhitungkan gitu. Cuman yang menjadi perhatian adalah terkhusus masalah ibadah haji dan umroh ini, imbalan itu bukan sesuatu yang harus dijadikan sebagai tujuan, tapi bagaimana kita bisa membantu. Karena ketika kita melakukan hal itu, tentu kita juga mendapatkan saham pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hal-hal yang lain sebenarnya ya, agar kita bisa memahami akad ini, apakah kita sebagai orang yang mewakil atau sebagai wakil yang memang orang yang diamanahkan, yang dipercayakan untuk melakukan sebuah transaksi ya, apakah jual beli dan akad-akad yang lainnya, sehingga kita memahami apa konsekuensi daripada akad wakalah ini. Mungkin demikian, semoga bermanfaat. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab.
1: Nah, sekali lagi kita ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA fizahullah taala yang sudah menutup perjumpaan kita dengan tambahan nasihat ya. Baik, kaum muslimin semua, demikian pembahasan al-waqalah dari kitab Al-Ghayah Taqrib atau Matan Abu Syuja' fikih yang bermazhab Syafi'iyah di edisi hari ini, dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khair atas atensi dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum. Menunaikan ibadah sholat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari lancang kuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qal, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga. Dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari معاذ بن جبل رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung. di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, qal: "Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a, taqarrabtu ilayhi ba'a, wa idza atani yamshi, ataituhu harwala." Rawahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, "Apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari." Riwayat Imam Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al." فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: من أذكار المساء.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahada, fatir as-samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan

0: ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
2: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun
3: min adhkaril masaa.

banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3, adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Dan yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka

derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia, akan tetapi bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertukar kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang misalnya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gampang. Orang itu begini-begini gampang. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suami baru keluarlah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Allah berfirman bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan adalah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, seluruh rantilau Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama Surah Fatir, suara dari Syekh Sa'ad Al-Ghami di Hafizahullah, yang mengantarkan kita saat ini ke formasi pukul 16.52 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik salat fardu asar yang baru saja kita kerjakan, zikir petang, tilawah Al-Qur'an atau juga yang sudah bersedekah di sore hari ini. Apapun amalan kita, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita dari kesalahan-kesalahan kita. Dan kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, sebelum kita dengarkan kajian kita di sore hari ini, kajian serial Samudra Fikih Pengajaran Hati atau kitab Mausu'ah Fiqhul Qulub bersama Abu Inzi Al-Ustaz Mas Mu'in Zubaidi Hafizahullah Ta'ala. Samudra Fikih Pengajaran Hati atau kitab Mausu'ah Fiqhul Qulub. Ada beberapa informasi kajian yang masuk ke meja siar kami, kaum muslimin muslimah. Semoga membantu Anda untuk mengagendakan menghadiri kajian di malam hari ini. Yang pertama datang dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yosudarso nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Kajian malam hari ini, Selasa malam Rabu, Ba'da Maghrib. InsyaAllah kajian diisi oleh Al-Ustaz Abu Zubair Hawari, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Kajian pembahasan hadis-hadis pilihan seputar ilmu, akhlak, dan perilaku. Kajian malam ini, Ba'da Maghrib di Masjid Jami Al-Badar Rumbai. Kajian bersama Al-Ustaz Abu Zubair Hawari, LCMA, Hafizahullah Ta'ala, dalam pembahasan hadis-hadis pilihan seputar ilmu, akhlak, dan perilaku. Demikian informasi kajian Ba'da Maghrib dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yosudarso, nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimah dari Masjid Umar bin Khattab V, ada kajian rutin kitab Masail Jahiliyah atau keyakinan-keyakinan jahiliyah yang diselisih oleh Nabi Muhammad SAW, karya dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Malam ini akan dilanjutkan pembahasannya oleh Al-Ustaz Zahiri Purnama LC hafizahullah ta'ala. Kajian Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib di Masjid Umar bin Khattab V. Malam ini bersama Al-Ustaz Zahiri Purnama LC hafizahullah ta'ala, yang insyaAllah akan melanjutkan kitab Masail Jahiliyah atau keyakinan-keyakinan jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi Muhammad SAW, karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Demikian informasi kajian malam ini Ba'da Maghrib dari pengurus Masjid Umar bin Khattab yang beralamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Berikutnya, kaum muslimin muslimah, kita beralih ke informasi kajian dari Masjid Ubay bin Ka'ab yang terletak di Kompleks Sekolah Dasar Islam Terpadu atau SDIT An-Najiyah, Jalan Muhajirin, Areng ke atas, Kota Pekanbaru. Di Masjid Ubay bin Ka'ab yang mengisi kajian malam ini adalah Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Syarah kitab Riyadus Salihin karya dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Kajian malam ini kajian rutin Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib yang mengisi kajian Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala, yang insyaAllah akan melanjutkan pembahasan syarah kitab Riyadus Salihin karya dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Demikian informasi dari pengurus Masjid Ubay bin Ka'ab. Masjid Ubay bin Ka'ab terletak di dalam Komplek SDIT An-Najiyah, Jalan Muhajirin, Areng ke atas, Kota Pekanbaru. Berikut informasi kajian rutin malam ini dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib, kajian di Masjid Al-Furqan Air Dingin, kajian bersama Al-Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib di Masjid Al-Furqan Air Dingin, kajian bersama Al-Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala. Untuk pembahasannya Kitab Tauhid Jilid yang ketiga, karya dari Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah. Kajian rutin malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib di Masjid Al-Furqan Air Dingin, Kajian Kitab Tauhid jilid yang ketiga karya dari Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala malam ini insyaAllah Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib. Demikian informasi dari pengurus Masjid Al-Furqan Air Dingin yang beralamat di Jalan Karya Bersama nomor 26 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya atau tepatnya di belakang kampus UIR Pekanbaru. Dari Masjid Al-Furqan Air Dingin kita beralih ke informasi dari Masjid Al-Furqan Panam. Di Masjid Al-Furqan Panam ada kajian rutin malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib, kajian pembahasan fikih muamalah bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam hari ini dari Masjid Al-Furqan Panam, kajian bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah akan melanjutkan pembahasan fikih muamalah. Ya, malam ini Ba'da Maghrib, Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala dalam lanjutan pembahasan kitab fikih muamalah. Demikian informasi dari pengurus Masjid Al-Furqan Panam. Masjid Al-Furqan Panam yang beralamat di Jalan Taman Karya Ujung atau tepatnya di Komplek Perumahan Mutiara, ya Taman Mutiara 1 atau dekat dengan gedung SMP Negeri 46 Pekanbaru. Kita beralih ke informasi kajian malam ini di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuangkuta Musai Kota Pekanbaru. Kajian malam hari ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib bersama Al-Ustaz Abdurrahman Keken LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian bersama Al-Ustaz Abdurrahman Keken LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian pembahasan kitab Kaifatakunu Miftahan Lil Khairi. Kaifatakunu Miftahan Lil Khairi. Bagaimana menjadi kunci, jadi orang yang membuka pintu kebaikan. Kitab Kaifatakunu Miftahan Lil Khairi karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Abdurrahman Keken LCMH Hafizahullah Ta'ala. Untuk malam hari ini insyaAllah akan dilanjutkan pembahasannya Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Demikian informasi dari pengurus Masjid Raudatul Jannah atau RJ Jalan Nangka atau Jalan Tuangkuta Musai Kota Pekanbaru. Berikutnya kaum muslimin dan muslimah, kajian rutin di Masjid Uthman bin Affan Sukajadi. Kajian malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib di Masjid Uthman bin Affan bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah. Kitab Usulus Salasah atau Salasatul Usul, sebuah kutaib atau kitab kecil karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Rutin dibawakan oleh Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah ta'ala. Malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib bertempat di Masjid Uthman bin Affan. Ya, tapi masih mohon maaf untuk info ini dari Masjid Uthman bin Affan di Jalan As-Sofa, ya, di Jalan As-Sofa, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Kita ulangi ya untuk pelaksanaan kajian rutin Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib dari Masjid Uthman bin Affan yang terletak di Komplek Perumahan Tirta Mas, Jalan As-Sofa 1, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim, STMPD Hafizahullah Ta'ala dalam kajian kitab Al-Usulus Thalathah. Demikian informasi dari pengurus Masjid Uthman bin Affan yang terletak di Komplek Perumahan Tirta Mas, Jalan As-Sofa 1, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kajian rutin malam ini di Musholla Ali bin Abi Thalib Kualu, Jalan Sukakarya atau di Komplek Perumahan Geria Insan Makmur. Kajian malam ini bersama Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Muntalaqat Thalibil Ilm atau Pijakan Penuntut Ilmu karya dari Syekh Muhammad Husain Ya'qub Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam hari ini di Musola Ali bin Abi Thalib, Kualu, Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib bersama Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitabnya yaitu kitab Muntalaqat Thalibil Ilmi atau Pijakan Penuntut Ilmu, kitab karya dari Syekh Muhammad Husain Ya'qub Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi dari pengurus Musola Ali bin Abi Thalib. Musola Ali bin Abi Thalib terletak di Komplek Perumahan Gria Insan Makmur, Jalan Sukakarya, Kualu, Panam. Satu buah informasi kajian dari Masjid Uswatun Hasanah. Masjid Uswatun Hasanah yang terletak di Jalan Melur Indah, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Kajian di Masjid Uswatun Hasanah bersama Ustaz Ahmad Syakir LCMA Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab Khuz Aqidatak Minal Kitabi Was Sunnah As-Sahihah. Kajian malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib. Kajian bersama Ustaz Ahmad Syakir LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Khuz Aqidatak Minal Kitabi Was Sunnah As-Sahihah. Ambillah akidah kalian dari kitab dan sunnah-sunnah yang sahih bersama Ustaz Ahmad Syakir LCMA Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi kajian malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib dari pengurus Masjid Uswatun Hasanah. Masjid Uswatun Hasanah yang terletak di Jalan Melur Indah, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Taib, satu buah informasi kajian dari luar kota, tepatnya di Pangkalan Kerinci, Pelalawan. Kajian dari Masjid As-Salam di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Kajian bersama Ustaz Abdul Mughni Abu Hatim Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan Kitab Tauhid karya dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala. Kitab Tauhid karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala dibawakan oleh Al-Ustaz Abdul Mughni Abu Hatim Hafizahullah. Malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib bertempat di Masjid As-Salam. Demikian informasi kajian Ba'da Maghrib malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib bersama Ustaz Abdul Mughni Abu Hatim Hafizahullah dan pembahasan Kitab Tauhid dari pengurus Masjid As-Salam yang berlaman di Jalan Abdul Jalil Gang Muhajirin, Pasar Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau. Baik, komisi-komisi rahimakumullah dimanapun Anda berada, sepertinya sudah kita bacakan semuanya ya untuk informasi-informasi kajian yang masuk ke meja siar kami. Harapan kita tentunya mudah-mudahan kajian-kajiannya berjalan dengan lancar. Guru-guru kita, ustaz-ustaznya, asatizah bisa hadir dan juga jamaahnya bisa mendengarkan dengan khusyuk dan tenteram. Mari kita sama-sama menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan masjid kita masing-masing. Dan kemusim-musim rahimakumullah dimanapun Anda berada, langsung saya kita dengarkan. Ini dia kajian kita di sore hari ini. Kajian bersama Abu Izzi Al-Ustaz Masma'in Zubaidi Hafizahullah Ta'ala. Kajian serial kitab Mausu'ah Fiqhul Qulub atau Samudra Fikih Pengajaran Hati. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
2: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة
3: هداية FM saluran tilawah Al-Quran kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnah. Ayuhal ikhwah, talabatul ilmi, para satidah, kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita kembali meraih limpahan nikmat dari Allah, khususnya pada kesempatan pertemuan kita di majelis zikra yang mubarakah ini, dan khususnya ketika kita kembali punya kepentingan mengembalikan jalan hidayah, jalan ilmu yang menjadi jawaban bagi permintaan kita, bagi harapan kita, bagi kemenangan kita yang sesungguhnya, yang terus-menerus di setiap waktu, setiap kesempatan, khususnya kaum muslimin adalah orang-orang yang selalu mencari pada pencarian ini, yaitu doa-doa yang mereka minta kepada Allah kembali kepada satu doa, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wahai Allah, berikan kepada kami di dalam dunia ini hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat nanti berikan kepada kami hasanah. Doa ini adalah doa yang mengisyaratkan, yang menunjukkan apa yang dicari di dalam perjalanan hidayah menjadi seorang muslim. Dan bersama dengan itu, ayol ikhwah, tidak henti-hentinya banyak daripada kaum muslimin, banyak di antara kita, illa man rahimahullah, adalah orang-orang yang terus-menerus sulit untuk mendapatkan hasanah dengan agama ini. Sulit untuk mendapatkan
5: ketenangan dengan Islam yang kita miliki. Sulit untuk mendapatkan keyakinan. Sulit untuk mendapatkan ketenteraman. Sulit untuk mendapatkan as-sabat alal haq. Dan lihatlah kebanyakan kita ilaman rahimahullah adalah orang yang kasratu tanakkul wa taghayyur, adalah orang yang terus-menerus dilanda bencana hidup at-tanakkul wa taghayyur, berpindah-pindah memilih kehidupan. Wa taghayyur, dan berubah-ubah di dalam mencari kehidupan ini, seakan tidak pernah dapat ketenangan yang sesungguhnya, keselamatan yang sesungguhnya, kelapangan yang sesungguhnya, kesejahteraan yang sesungguhnya. Sehingga terus-menerus selalu menimpa kegundahan, kebingungan. Dan ini adalah penyakit hidayah dari dulu. Penyakit hidayah dari sejak diturunkannya Adam alaihissalam bersama dengan Hawa sampai datangnya akhir kehidupan ini, yang sebagaimana dinasihatkan oleh beliau Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, la yazalun nas bi sada'ida wa karobin, tidak akan berhenti manusia itu akan selalu berada di dalam sada'id wa karob. Tidak akan berhenti hidup siapapun dia, selalu berada di dalam kepayahan-kepayahan, waqarobin dan musibah-musibah. Dan hakikat kepayahan dan musibah yang sesungguhnya adalah apa yang menimpa di kehidupan batin kita, bukan apa yang menimpa di kehidupan zahir kita. Cobalah kita bisa melihat dari hari, apalagi yang di luar sana. Kita yang di sini sebagai ustaz, sebagai santri, lihatlah yang kita rasakan. Perut-perut kita sebenarnya tidak pernah mengeluh. Kulit-kulit kita sebenarnya tidak pernah mengeluh. Apa yang dirasakan dari makanan-makanan, perut-perut kita sebenarnya tidak pernah mengeluh. Apa yang dirasakan kita berpakaian ini, sebenarnya kulit-kulit kita pun tidak pernah protes. Mau dipakein baju 10.000, mau dipakein baju 200.000, mau dipakein baju 5.000, kulit kita sebenarnya enggak pernah protes. Ada apa? Begitu juga perut kita mau dikasih makan tempe, tahu, mau dikasih makan telur, mau dikasih makan daging, mau kerupuk, sebenarnya enggak pernah protes. Tapi apa yang protes? Angan-angan kita. Apa yang sering kita mengadu, mengeluh, merasa susah, merasa capek, merasa lelah, sebenarnya adalah di dalam rasa kita. Ayolah rahimani wa rahmatullah. Baca di dalam Al-Quran kisah-kisah orang yang terdahulu. derita-derita mereka, sempit-sempit hidup mereka, sengsara-sengsara hidup mereka, sama dengan yang terus-menerus dirasakan manusia di sepanjang masa. Dan itu sebenarnya agama itu didatangkan untuk menjawab itu. Dan itu sebenarnya ajaran iman, penjernihan akidah, penjernihan beriman kepada Allah didatangkan. Kalau kita lihat pertentangan mulut-mulut manusia yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis Nabi dari masa ke masa, itu adalah pertentangan untuk istikbar, pertentangan karena congkak, karena sombong. Yahudi ahli kitab gak pernah bilang saya ini keliru, gak mau. Musyrikin Quraisy juga gak mau, kita ini keliru, enggak, kita benar. Itu hanya pertentangan mulut, karena seperti bosnya yang pertama yaitu syaitan, seperti Fir'aun, istaiqonatha anfusuhum. Sebenarnya kalau dibicarain mengakui, mereka ini mengakui. Karena itu ayol ikhwah, di kesempatan seperti ini, kembali kepada nikmat Islam, nikmat iman, hakikatnya adalah untuk mengembalikan apa yang kita hari-hari cari di dalam hidup ini, untuk menjawab terus-menerusnya hidup kita ini keluh kesah, tidak bisa nyaman, tidak bisa menahan diri, tidak bisa merasa lapang dengan apa yang ada, terus melihat sana, melihat sini, sebenarnya untuk menjawab itu. Dan lihatlah orang-orang yang hanya membela diri dengan mulut, saya baik Ustaz, saya tidak keliru Ustaz, saya alusunnah Ustaz, saya sejati Ustaz, saya ajaran saya betul, saya juga membela akidah. Tapi lihat, bandingkan dengan hidupnya. Apa maknanya kita mengaku akidah kita alusunnah? Apa maknanya kita sesat menyesatkan satu dengan yang lain? Apa maknanya kita membela kita yang alusunnah? Tapi lihatlah hidup kita rendah. Duka dengan isi perut, duka dengan harta, duka dengan makhluk, duka dengan tempat-tempat tinggal kita. Tersinggung sana, tersinggung kurang, tersinggung lebih, tersinggung. Apa artinya? Dan ayo al-ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari-hari seperti ini ada satu penyakit besar, yaitu penyakit ilmu. Ayo al-ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam masalah ini, sebagaimana hari-hari fitnah seperti ini, hari-hari kita kembali kepada ilmu yang nafi, seperti yang dimaksudkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, as'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kenapa terus-menerus telinga manusia seperti tidak bisa dengar? Kenapa terus-menerus penglihatan manusia seperti tidak bisa melihat? Kenapa terus-menerus hati-hati manusia selalu gagal, gagal, gagal, gagal? Ada satu catatan penting yang dinasihatkan para ulama kita

mufsid, afsada, apa? Hah? Perusak. Itu hari-hari musibah, sehingga musibah bertambah musibah. Orang-orang yang telah membawa ilmu itu ternyata mufsiduhu, perusaknya ilmu. Yang berulang-ulang kita sampaikan, perusaknya ilmu ini adalah sibuhun minal yahudi wa sibuhun minal nasar. Seperti yang dinasihatkan oleh para ulama, fattaku fitnatan alima al fajir wal abid al jahila. Waspadalah, takutlah dari bencana fitnahnya orang berilmu yang fajir, yang su', yang kebanyakan kepentingannya kepentingan lillah sudah rusak, ternoda. Karena itu kalau dia membawa ilmu, kepentingannya bukan bagaimana orang dapat hidayah, bagaimana dia memberikan ilmu supaya orang dapat jawaban tujuan besar dia didatangkan agama oleh Allah. Tujuan dia membawakan ilmu sudah tujuan-tujuan manfaat-manfaat yang bertentangan dengan tujuan agama. Tujuan membawa ilmu adalah untuk terjaganya akal, terjaganya hati, terjaganya nafsu, terjaganya adab. Maka itu bukan lagi menjadi tujuan. Tujuan membawa ilmu adalah aghradin wa a'radin ukhra. Ada tujuan dan perbendaraan-perbendaraan yang lain, yang itu kembali kepada fitnatud dunia. Makanya lihat ilmu-ilmu yang diajarkan bukan untuk memberi wasilah hidayah, tapi untuk menjadikan dia tetap terlihat sebagai orang hebat. Coba dulu pada waktu awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, orang-orang musyrikin Quraisy itu kalau bertanya agama kemana sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, kemana kalau bertanya agama dulu? Hah? Ke ahli kitab. Ya. Ke ahli kitab. Padahal pada saat yang sama saat itu, pada zaman fatrah itu, ahli kitab agamanya rusak apa enggak? Rusak enggak? Rusak. Kecuali nazrun qalil. Kecuali segelintir orang. Tapi mereka bangga karena dijadikan pegangan manusia, dapat manfaat, ditokohkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, dimuliakan, dibesarkan. Padahal di saat yang sama mereka sendiri rusak agama. Itulah bencananya orang-orang berilmu yang sudah su'. Kemudian yang kedua, orang-orang yang menginginkan untuk mentaati, mengikuti, tetapi ilmunya enggak rusuk. Ingin ngajar, tapi ilmunya belum rasikhina fil ilm. Akhirnya ngajar dengan perasaannya, ngajar dengan akalnya,

ingin berdakwah, sabar, mau berjuang, tapi ilmunya gak rusuk. Maka akhirnya berdakwah dengan perasaannya, berdakwah dengan akalnya, berdakwah dengan maunya yang orang-orang berkepentingan. Terus menerus. Sehingga terus menerus. Perjalanan iman kepada Allah Azza wa Jalla adalah hari-hari perjalanan hidayah yang illa man rahimahullah. Hari-hari yang sulit, hari-hari yang berat, hari-hari yang terus menerus. Manusia selalu dilanda dengan ketidakcocokan, ketidaksepakatan, dan selalu dilanda dengan kebingungan. Illa man rahimahullah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Ayo ikhwah, padahal kalau kita diberi taufik oleh Allah dengan seperti yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, man kana bainahu wa bainallah ma'rifatun khassah, orang yang antara dia dan antara Allah punya ilmu khassah, punya mengenal khassah secara khusus. Kalau mengenal Allah pakai akal, banyak orang tahu. Orang gak perlu belajar Al-Quran dan Sunnah aja bisa. Terserah dapatnya seperti apa. Kalau ingin mengenal Tuhan pakai perasaan, banyak orang sudah menjalani. Dan banyak orang bisa bercerita. Dulu pernah saya kisahkan. Ada orang yang saya bertemu di dalam hidupnya, saya pernah akrab. Yang dia itu kalau mengenal Allah, bahkan dia ceritakan kepada saya belum apa-apanya. Kalau saya ini udah bisa melihat surga, masya Allah. Saya kalau sedang berzikir kepada Allah, saya seperti Isra Mi'raj. Kalian baru saja belajar sirah sampai di Isra Mi'raj kan? Baru aja lewat kan? Dia cerita sama saya. Dan ilmu itu banyak yang punya. Kalau anak-anak yang masih baru, semangat, muda-muda, seakan-akan dia akan meraih kesuksesan dengan ilmu. Pernah duduk sama saya dicerita, saya kalau ingin zikir kepada Allah, saya bungkus tubuh saya dengan kain kafan. Saya bungkus dengan kain kafan. Terus lubang 9 saya tutup dengan kapuk kapas. Jadi sebelum dibungkus, lubang 9-nya ditutup. Mana lubang 9? Hitung sendiri. Ya. Kata istilahnya mereka, 9 lubang. Tempat fitnahnya hawa nafsu. Ya silakan dihitung. Kalau ketemu 11 berarti kamu lebih bagus. Kemudian dia bungkus kain kafan, dia dikir. Kata dia, kalau saya dikir kepada Allah, terakhir saya menyebut Allah, Allah, Allah. Terus nanti huwa, huwa, huwa. Terus nanti ha, ha, ha. Ha, huruf ha. Habis itu kata dia, saya pingsan dan saya melihat saya. Jadi saya melihat saya. Saya jadi dua. Saya jasad dan saya roh. Ini saya ngomong sendiri sama beliaunya.
akrab sama saya. Kemarin ada yang tanya saya, Ustaz gimana? Kok Ustaz dulu bisa ngajar di SMA negeri? Iya, karena kepala sekolahnya sama saya itu akrab. Itu beliau yang saya ceritakan. Semoga Allah mengampuni beliau. Beliau sudah wafat. Saya ingin memberikan contoh. Terus kata dia, saya keluar, saya itu roh saya. Keluar dari jasad saya melihat jasad saya. Jasad saya ada di bumi. Kemudian roh saya naik ke langit. Seperti Isra Mi'raj. Saya melihat surga, saya melihat neraka. Kemudian saya, ya kata dia, saya bertemu dengan Allah. Begitu besar ceritanya. Tetapi aneh, hari-harinya saya tidak melihat orang yang menjaga apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah haramkan. Terus qadarullah atau Allah takdirkan, menjelang wafat saya bertemu beliau. Pernah saya ceritakan kan? Ya, enggak usah dilanjutin. Beliau meninggal dunia dalam keadaan sakit yang sangat luar biasa. Tinggal kulit sama tulang melengket dan tidak ada satupun manusia yang menunggui kecuali pembantu yang dibayar. Beolnya di seluruh tubuhnya penuh dengan kotoran-kotoran. Maknanya, kalau agamanya benar, masa seperti itu meninggal dunia? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Hawa adalah saat kematian. Saat kematian. Ini contoh. Agar jangan salah paham dengan ma'rifatun khosok. Ma'rifatun khosok adalah mengenal Allah dengan ilmu yang Allah telah beritakan. Dan tidak ada manusia yang paling ma'rifatun khosok dengan Allah Azza wa Jalla kecuali para rasul, para nabi. Kecuali orang-orang yang mereka mengikuti jejak para rasul, para nabi. Dan yang mereka bawa adalah wahyu yang sampai hari ini sampai kepada kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menasihatkan, "Idza ra'aitum subhan muta'an." Kalau kamu sudah melihat kekikiran yang selalu diikuti, menolak yang selalu diikuti, kemudian hawa muttaba'an, hawa nafsu yang selalu diikuti, ijabal mar'i bi ra'yihi, kalau kamu sudah melihat orang-orang beragama ini dengan membanggakan pendapat-pendapatnya, terserah siapapun dia. Kalau engkau sudah melihat orang-orang beragama seperti itu, orang-orang mengikuti hidayah sudah seperti itu, fa'alaika bi khassati nafsika, maka selamatkan diri. Carilah hidayah kembali yang menjadikan jawaban bagi apa yang kita cari di dalam hidup. Itu hakikat ilmu nafi. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Coba orang yang pakai belajar pakai perasaan mereka, suruh mereka berbicara tentang nama Allah As-Salam, pasti enggak akan bisa. Orang yang enggak mau mendengar ayat, mendengar hadis, mendengar makna-makna yang ada di ayat, di hadis tentang nama Allah As-Salam, akalnya suruh berbicara,
walaupun dia ahli filsafat yang luar biasa, suruh ngomong tentang asalam, enggak akan tahu. Orang yang mereka seperti tadi, perasaannya diikutin, wah kayaknya luar biasa, suruh berbicara tentang nama asalam, enggak akan tahu. Dan lihat perjalanannya, tidak seperti ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang nama Allah As-Salam, tentang sifatnya Allah, tentang berbuatnya Allah Azza wa Jalla yang Allah kaitkan dengan nama As-Salam. Maka di sini hakikat kita dimaksudkan oleh para ulama kita dengan mangkana bainahu wa bainallah ma'rifatun khassah. Siapa yang antara dia dengan Allah punya ilmu khusus, yaitu ilmu mengenal Allah yang utuh, bukan formalitas. Ilmu yang dibangun dengan afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ilmu yang dibangun dengan mentadaburi ayat-ayat Allah, dan termasuk wa misluhu, yang seperti ayat Allah, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian ulama telah berjuang mengumpulkan ayat, mengumpulkan hadis, ditulislah kitab-kitab akidah, kitab iman, kitab tauhid, ditulislah kitab tentang nama-nama Allah, tentang sifat Allah, karena mereka adalah rasikhina fil ilmi, orang-orang yang mereka telah kokoh di dalam ilmu. Dan Allah menyuruh kita fas'alu ahla dzikri, bertanya kamu kepada ahli peringatan. Ayo ikhwah, sebagaimana terakhir kita masih dinasihatkan bagaimana kita beriman, bagaimana kita beramal dengan nama Allah As-Salam, yang sebagaimana kita telah memahami, orang yang mengimani nama Allah As-Salam dengan makna-maknanya yang terkandung sifat sempurnanya, sifat salamahnya Allah, dan sempurnanya selamatnya Allah berbuat, senantiasa memberikan keselamatan. Allah telah mengendaki kita untuk mengikuti metodenya Allah. Sebagaimana Allah berfirman, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulassalam. Pasti orang itu akan terus-menerus diberi petunjuk oleh Allah, sesuai dengan tangga-tangga yang mereka jalani. Coba lihat orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, diberi keselamatan oleh Allah, saat-saat tertentu, saat-saat genting, saat-saat ada ujian, pasti gak bingung. Ya. Dan Allah akan memberi pertolongan sesuai dengan masa-masa dia diuji oleh Allah. Dan Allah tutup pintu-pintu kekacauan iman, pintu-pintu kekacauan akidah. Lihat contohnya Nabi Musa alaihissalam. Dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari sejak kecil, dari sejak bayi. Dan ketika muncul celah-celah yang bisa membawa tidak selamatnya Musa alaihissalam, Allah jaga. Ketika ibunya rasanya berat untuk harus menaruhkan Nabi Musa di satu kota, kemudian dihanyutkan di sungai Nil, Allah kuatkan hatinya. Ketika ibunya
diberi kesempatan menyusui Musa alaihissalam dan ketakutan, Allah kuatkan hatinya. Jadi gak kemudian menjadi gagal. Wajar manusia ketika diuji kaget. Kok saya begini? Tapi tidak segera kemudian, begitu kok saya begini, kemudian terus jatuh. Enggak. Ada keselamatan dari Allah. Itu kalau orang punya perjalanan ittaba'a ridwan Allah, mengikuti keridhaan Allah. Itu cara orang yang beriman dengan nama as-salam, untuk kemudian dia ditolong oleh Allah subulas salam, ditolong berada di jalan-jalan keselamatan. Sebagaimana yang kita contohkan paling ekstrim, Nabi Musa dijaga oleh Allah jalan keselamatannya lewat siapa? Lewat siapa? Lewat Nabi Musa. Lewat Nabi? Lewat siapa? Fir'aun. Fir'aun itu mau apa? Mau apa? Mau membunuh Musa. Justru Fir'aun mau membunuh Musa, Allah takdirkan Musa diserahkan kemana? Kemana Fir'aun? Itu caranya Allah. Ya di subulas salam. Tidak pakai caranya manusia. Makanya kalau saya sering sampaikan, masuk kalian pembawa ilmu, pengajar ilmu, dai, penuntut ilmu, kok pikirannya, kenapa sih, kan ini bagaimana sih, nanti kalau begini gimana, kok saya gak bisa ini, gak bisa ini. Aduh, bangkrut sebelum berjalan. Ya, belum apa-apa, sudah bangkrut. Yang begitu-begitu itu pikirannya orang awam yang di pinggir-pinggir jalan sana. Yang gak pernah ngaji, yang gak pernah talabul ilmi, yang gak pakai nama salafi, sunni, alusunnah, talabul ilmi. Itu pikiran orang di sana. Orang yang benar-benar dia punya kehidupan dengan nama Allah as-salam, dan dia punya perjalanan bermuamalah secara benar dengan petunjuk-petunjuk Allah yang Allah kaitkan dengan namanya as-salam. Seperti tadi ittaba'a ridwanahu, kemudian akan meraih subulus salam itu di dunia, kemudian di akhirat akan sampai kepada apa? Darussalam. Terakhir kita diterangkan oleh para ulama kita agar kita kembali kepada ilmu tentang iman ini. Anta idza tabaqta manhajallah. Hakikat orang yang punya kehidupan dengan nama Allah as-salam dan mengikuti petunjuk Allah adalah orang yang tabaqa manhajallah. Orang yang hari-harinya menerapkan, mempraktekkan metode agamanya Allah. Allah suruh kita mengenal Allah, beriman, sampai datang yakin, sampai datang cinta di hati kita, sampai datang takut kepada Allah, sampai datang berharap, sampai tidak tergoda dengan makhluk. Kemudian Allah datangkan kepada kita menerapkan agamanya, apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang, apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah bimbing, itu dipraktekkan. Akidah dibenerin, amal dibenerin. Keyakinan diyakinkan, dikuatkan, amal dikuatkan. Seperti kata Allah, lamma sabaru, itu di dalam amal. Wa kanu bi ayatina yuqinun, itu di dalam akidah. Itu manhajnya Allah di dalam hidayah, di dalam agama. Sebagaimana terakhir kita dinasihatkan, kalau itu yang kita praktekin, ketika kita telah mengimani nama Allah as-salam,
Sekalipun kita hidup di dalam dunia seperti ini, hari-hari kita dihadapkan dengan berbagai macam kegaduhan, berbagai macam fitnah, berbagai macam kondisi-kondisi, kita telah dinasihatkan, kamu fi salamin ma'an nafsika. Kamu itu selamat, tidak kacau, tidak goncang. Tanamu qariral aum, tidur pun dengan tenang, jiwanya tenang. Tidur pun dalam keadaan murtaful bal, lapang urusannya. Walaupun ujian dalam hidup banyak. Tanamu wa anta tashuru, tidur pun kita menyaksikan kalau kita dicintai oleh Allah. Kalau kita mencintai Allah, annallaha yuhibbuka, kita merasa kalau Allah mencintai kita dengan hidayah, dengan iman, dengan kita dipilih, dengan kita dibimbing, dengan kita tetap menuntut ilmu, berarti Allah mencintai kita. Li'annaka ahsanta ila khalqihi, karena engkau terus menerus baik dengan ciptaan-ciptaan Allah. Ayo ikhwah, kembali. Para ulama kita menasihatkan, man tabaqa manhajallah fa huwa fi salamin ma'a nafsihi wa rabbihi wa ma'a khawlihi. Tiga, orang yang telah mempraktekkan, mengamalkan, setelah dia mengenal Allah, mengenal nama Allah, mengenal nama As-Salam, lebih-lebih lagi di dalam hidup ini, ma'akh wajana, alangkah butuhnya kita kepada keselamatan, dan itu sumber kebahagiaan kita. Nikmat tidak akan ada nilainya nikmat kalau kita enggak selamat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan berulang-ulang, kita sampaikan, au kama qal as-sa'id liman junnibal fitan. Siapa yang dia mempraktikkan manhajnya Allah, buah dari mengenal Allah, mengenal as-salam, mengenal jalan-jalan yang Allah ajarkan supaya kita bermuamalah dengan nama Allah as-salam, seperti ittaba'a ridwanahu, mengikuti keridhaan Allah azza wa jalla. Maka pertama, fa huwa fi salamin ma'an nafsi, dia selalu berada keselamatan dengan dirinya sendiri, dapat kebaikannya dari jasad kita sendiri, dari diri kita sendiri kita selamat. Selamat dari kejahatan jiwa kita, nafsu kita, selamat dari keburukan amal kita. Makanya kita berlindung apa? Hah? Kita berlindung wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Selamat. Buktinya hari-hari kita enggak gampang ngikuti hawa nafsu. Gak gampang ngikutin amalan-amalan yang jelek. Meskipun nafsu itu muncul, tapi kita tidak kebablasan. Makanya kalau kalian setiap nafsunya ingin kok terjadi, itu berarti belum punya keselamatan pada diri sendiri. Ingin beramal baik kok gagal, itu berarti belum punya keselamatan pada diri sendiri. Ingin nuntut ilmu yang baik, gagal. Ingin beribadah, gagal. Ingin ini, gagal. Itu berarti tubuh kita belum bisa menjadi wasilah kebaikan. Berarti kembalinya kemana? Kita masih bodoh dengan nama Allah as-salam. Kembalinya kemana? Kita gak ngerti cara hidup kita dengan nama Allah as-salam. Yaitu mengikuti keridhaan Allah. Kita masih suka pakai akal kita. Kita masih suka pakai perasaan kita. Dan itu menunjukkan lemahnya kita mengenal nama Allah as-salam. Dan akhirnya lemahnya kita mengikuti ridwan Allah.
kita sering lupa. Dan yang kita ingat ala akal kita lagi. Yang kita ingat perasaan kita lagi. Ingat, kalau diri kita sering gagal dengan diri sendiri, berarti hidup kita dengan Allah as-salam masih bermasalah. Ya. Orang kalau punya kehidupan dengan Allah dengan namanya as-salam betul, itu kehidupan pribadinya tidak mudah gagal. Walaupun ada hawa nafsu, tapi tidak berlarut-larut tenggelam di dalam hawa nafsu. Manusia wajar. Tetap ada keinginan, kadang-kadang gak benar. Tapi gak kebablasan. Terus kalau beramal, namanya manusia pasti ada khotok, ada salah. Tapi salah itu tidak menjadi kebiasaan. Keliru itu tidak menjadi kebiasaan. Gagal beramal itu tidak terus-menerus menjadi rutinitas. Kalau keliru itu sering, gagal itu sering, itu berarti hidup kita dengan nama Allah as-salam bermasalah. Ya silakan dilihat sendiri. Ini yang pertama.

0: kalamin ma'a rabbihi. Pertama dengan dirinya sendiri, yang kedua selamat dengan Allah Azza wa Jalla. Apa maknanya? Selalu dia melihat kebaikan Allah. Ya. Selalu melihat pertolongan Allah. Itu menunjukkan ada penjagaan dari Allah. Ya. Padahal saat-saat genting. Seperti contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Di kamar berdua. Ya kan? Dengan tuannya seorang wanita yang cantik jelita. Kalau kembali kepada pribadi Yusuf alaihissalam, bisa gak selamat? Enggak. Saat-saat besar seperti itu yang dicari pertolongan Allah. Lihat, Allah tolong ada kejadian yang tidak pernah disangka. Ya kan? Ada kejadian yang tidak pernah disangka. Dan itu menunjukkan kita selamat hidup kita dengan Allah. Kalau kita pernah mengalami kejadian-kejadian ekstrim, dan itu kalau kita dibiarkan, kita jatuh. Terus kemudian ada kejadian-kejadian yang kita tidak merencanakan, tetapi menjadi sebab kita selamat, berarti alhamdulillah. Ada kehidupan kita dengan Allah as-salam. Ada kehidupan. Ji oleh Allah, apapun bentuknya, pada saat-saat kritis dan sudah enggak ada jalan, kemudian ada kejadian yang kemudian kalian selamat, itu menunjukkan ada kehidupan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalian sedang diuji sesuatu terus ujung-ujungnya, sudah pokoknya saya mau nekat aja, mau bubar, saya jadi orang enggak genah, terserah. Sudah, berarti kalian enggak punya kehidupan dengan nama as-salam. Kalian dibiarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan perjalanan kita tidak punya kehidupan yang baik dengan Allah Azza wa Jalla dengan nama as-salam. Itu ayat ikhwah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagaimana dinasihatkan oleh para ulama kita, fi salamin ma'a khawlika. Kalian selamat dari apa-apa yang ada di sekitar kalian. Mungkin teman, mungkin binatang buas, mungkin apa saja yang ada di lingkungan kita, bisa jadi musuh sekalipun, bisa jadi kalian dijaga oleh Allah dengan apa-apa yang ada di sekitar kalian. Bahkan kadangkala yang ada di sekitar kalian itu tadinya punya rencana, punya sebab-sebab yang tidak baik, diperbaiki oleh Allah menjadi sebab baik. Tapi kalau kalian dengan ibu kalian saja malah gak dapat kebaikan, dengan orang tua kalian gak dapat kebaikan, dengan teman kalian gak dapat kebaikan, dengan guru kalian gak dapat kebaikan, dapatnya fitnah-fitnah, bagaimana dengan musuh kalian? Berarti kalian tidak selamat dengan apa yang ada di sekitar kalian. Gak selamat. Dan itu berarti kehidupan kalian dengan nama Allah as-salam lemah. Apa-apa yang ada di sekitar kita menjadi sebab keselamatan. Lihatlah para nabi, para rasul, bahkan dulu para sahabat. Para sahabat itu kalau masuk ke wilayah kaum yang baru, dan di situ dia tidak tahu mana bahaya, mana tidak bahaya, enggak tahu. Kadang-kadang masuk di daerah-daerah yang di situ banyak hewan yang buas. Begitu masuk ke daerah situ, dengan kehidupan dia dengan Allah, mengingat Allah, taat kepada Allah, dalam sebuah riwayat, hewan-hewan buas pun pergi. Selamat. Ayol ikhwah. Saya dulu punya tempat tinggal di Kendari. Rumah yang belum jadi. Ya. Rumahnya sebagian dipagari, sebagian belum. Dari kayu. Nanti bisa tanya istri saya. Sering kalau saya gak ada, istri saya didatangin jin. Kalau ada santri-santri yang saya pas pergi tak suruh tinggal di rumah saya, kalau malam dia tidur, tidak bisa tidur, matanya terbuka tapi pengen tidur gak bisa. Terus ada apa? Di sampingnya ada wanita berjilbab gendong bayi. Setiap kali ada yang tidur seperti itu. Jadi banyak orang merasa terganggu. Saya kadang-kadang heran. Saya kalau di rumah kadang saya membaca kitab sampai jam 3 malam. Ya tenang aja, gak ada apa-apa. Bunyi aneh juga gak ada, ini gak ada. Jadi kadang-kadang kembali ke kita. Saya dulu pernah sama santri habis bikin rumah di tengah sawah. Sampai maghrib baru selesai. Bikin rumah, rumah kayu. Rumahnya santri saya yang bikinin. Ya. Walaupun santrinya itu setelah itu membarok saya. Tahu membarok? Gak cocok dengan saya pergi. Karena saya gak mau laskar jihad, dia mau laskar jihad. Itu ketika sholat maghrib, kaki saya sama kaki dia, ya, itu ada kepala ular. Saya lihat bahwa, ada kepala. Itu murid saya itu udah begini-begini, kakinya itu begini-begini. Ya saya diam aja, ya dia makhluk Allah, mungkin pengen sholat. Ya udah saya sholat, kerasa terus, di kaki itu ada kepala ular gini. Begitu saya salam, gak ada. Udah pergi. Jadi kalau orang itu dijaga oleh Allah, min ma'a nafsi fi sa'at fi salamin ma'a rabbihi fi salamin ma'a khawlihi. Itu menjadi bukti nyata. Tapi kalau kalian dengan diri kalian sendiri aja kacau, dengan Allah Azza wa Jalla dibiarkan, dengan kehidupan yang ada di sekitar jadi masalah, menunjukkan kita gagal di dalam beriman dengan nama as-salam. Ayo ikhwah, ini insyaallah faedah yang kita tambahkan, masih keterangan yang terkait dengan nama Allah as-salam yang kita dijelaskan oleh para ulama kita, agar kita kembali menanamkan bagaimana kembali kepada kehidupan ma'rifatul khassah dengan Allah. Seperti nama Allah as-salam, ternyata kita diminta, diajak kembali untuk hidup dengan fitrah iman kita, dan kita mengikuti subul jalannya Allah ridwanahu, dan meletakkan cara beriman kepada Allah dengan akal dan dengan perasaan. Kembali membawa akal dan perasaan kita untuk mengikuti petunjuk bimbingan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyaallah itu akan terlihat. Dan enggak perlu kita debat kusir ke sana kemari. Kalian tadi pagi sudah diterangkan keutamaan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq adalah a'lamun nas, manusia paling berilmu setelah Nabi Muhammad SAW. Perkataannya Abu Bakar Siddiq dengan perkataan sahabat yang lain lebih banyak mana? Nah, lebih banyak sahabat yang lain. Perkataan Abu Bakar Siddiq itu sedikit, tapi ukuran orang punya ilmu itu bukan perkataannya. Abu Bakar Siddiq kalau berbicara sedikit, sedikit, tapi ilmunya masya Allah. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini insya Allah apa yang kita ambil faedah, kita mudzakarahkan, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malam, apabila menutupi cahaya siang. Demi siang, apabila terang benderang. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sungguh, usahamu memang beraneka macam. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah. Serta mendustakan pahala yang terbaik. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa.
1: Inna alaina lalhuda.
0: Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk.
1: Wa inna lana lal-akhirata wal-ula.
0: Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu.
1: Fa'anzartukum naran talabba.
0: Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala.
1: La yaslaha illa al-ashqa.
0: Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka.
1: Alladzi kadzdzaba wa tawalla.
0: Yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.
1: Wa sayujannabuha al-atqa.
0: Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa.
1: Alladzi yu'ti ma'lahu yatazakka.
0: Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya.
1: Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza.
0: Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya.
1: Illa bita'a wajhi rabbihil a'la.
0: Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi.
1: Walasawfa yarda.
0: Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna.
2: Al-Qur'an.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya, berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismillah. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah gosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari, kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, telatnya setahun. 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Bilang tahun boleh proses. Ini prosesnya harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa.
4: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
5: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
4: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
6: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
4: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
5: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur, meninggalkan salat-salat wajib.
4: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat, dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
7: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuhu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya
7: jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin. Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin. Sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: Saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah, mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijab, wahai saudari muslimat. Hijab, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat, adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
3: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mensyariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar.
5: فوسوس

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah. Atau mengikuti tipu daya dan ujuk syaitan.

0: المنكر.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang saya cintai, termasuk di antara perkara yang banyak dilakukan oleh manusia dan itu merupakan perbuatan dosa adalah membuka aurat. Membuka aurat di luar rumah, ini perbuatan maksiat. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, sedangkan aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Saudaraku yang saya cintai, laki-laki yang membuka aurat tidak sebanyak perempuan yang membuka aurat. Padahal katanya perempuan memiliki rasa malu yang lebih daripada laki-laki. Tetapi itu nampaknya tidak berlaku di akhir zaman. Berapa banyak perempuan-perempuan yang membuka rambutnya, membuka lengannya, membuka betisnya, mereka keluar rumah dengan tidak merasa berdosa. Padahal menutup aurat adalah perkara yang wajib. Aurat adalah sesuatu yang harus kita tutupi. Aurat wanita seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Menutup aurat ini, saudaraku yang saya cintai, bukan kebudayaan bangsa Arab, juga bukan satu tradisi. Tetapi menutup aurat yaitu berjilbab adalah perintah dari Allah yang Maha Tinggi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-59, Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna ayyurafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita-wanita kaum mukminin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu untuk mudah untuk dikenal dan mereka tidak diganggu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala yang perintahkan kepada Nabi untuk mengumumkan kepada istri-istrinya, kepada anak-anak perempuannya. Ternyata bukan istri dan anak-anak perempuan Nabi saja, tetapi wanisa'il mu'minin. Wanita-wanita kaum mu'minin, mereka diwajibkan untuk menutup aurat ketika keluar rumah. Ketahuilah wahai saudaraku yang saya cintai, jilbab yang benar adalah jilbab yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua, hendaknya kainnya tebal, tidak tipis transparan. Yang ketiga, hendaknya longgar, tidak ketat membentuk badan. Kemudian berikutnya, hendaknya tidak diberi wangi-wangian. Pakaian muslimah tidak boleh menyerupai orang kafir. Pakaian muslimah tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Pakaian muslimah tidak boleh tujuannya untuk pamer diri agar semua perhatian manusia tertuju ke arahnya. Tetapi pakaian muslimah adalah untuk menjaga kehormatannya. Saudaraku yang saya cintai, apabila kita melihat istri kita terbakar api listrik atau terbakar api kompor, tentu kita akan segera menyelamatkannya. Demikian juga kalau anak gadis kita, dia terjatuh ke dalam api unggun, tentu sekuat tenaga kita melindunginya. Sekarang, sudahkah kita lindungi istri kita, anak-anak perempuan kita, dari sengatan api neraka? Apabila kita membiarkan istri kita, anak gadis kita keluar rumah tanpa jilbab, berarti kita telah membiarkan mereka terancam api neraka, bahkan dikhawatirkan tidak masuk surga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang penghuni neraka, salah satunya adalah al-kasiyatun ariyat, mumilatun ma'ilat, ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'il, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. yaitu diantaranya wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan berlenggok-lenggok, kepala mereka seperti punuk onta yang miring. Mereka tidak masuk surga. Padahal jarak surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Mereka tidak masuk surga dan mereka tidak mencium bau surga. Padahal baunya surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis sahih dari Imam Muslim. Saudaraku yang saya cintai, sayangilah istrimu, sayangilah anak-anak perempuanmu dengan cara menyuruhnya berjilbab dan memaksanya untuk berjilbab. Bukan hanya menyuruh, tapi dipaksa. Semoga bermanfaat untuk kita dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والله غفور رحيم.
1: Wahai ukhti muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab? Siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab? Ingat saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh ini adalah Allah SWT, bukan orang lain. Yang menyuruh Allah dan Rasulnya. Dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Pantas kalau kita bersyukur kepada Allah. Syukurnya kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka mengatakan lagi, Allah, wanita-wanita muslimah itu sakit. Kulitnya penuh dengan kadas dan panu. Oleh sebab itu mereka memakai hijab untuk menutupi aibnya. Begitu kotor omongan-omongan mereka. Begitu jahat apa yang mereka lontarkan dan mereka tuduhkan kepada para wanita muslimah. Wahai saudari-saudari muslimah, tahukah anda apa yang mereka kehendaki? Mereka hanya menghendaki satu perkara, menghancurkan agama Islam dan merusak generasi Islam dengan menyebarkan kekejian di tengah masyarakat beriman. Mereka menghendaki agar wanita-wanita muslimah yang suci keluar dari rumahnya, dari bentengnya. Mereka menghendaki agar kamu menjadi barang dagangan yang murah sebagai pemuas nafsu syahwat. Itu tujuan mereka. Mereka berusaha menipumu agar kamu keluar dari surga. Bagaimana iblis mengeluarkan bapak kita Adam darinya. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jilbab merupakan simbol kesucian. Jilbab merupakan suatu penutup aurat wajib bagi seorang wanita. Dan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah,
2: ya

0: يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
1: Wahai Nabi, katakan kepada istri-istri kamu, anak-anak kamu dan istri-istri orang mukmin hendaknya menjulurkan jilbabnya. Bahkan jilbab adalah pakaian yang menjulur. Makanya yudnina alaihinna min jalabibihinna sampai bawah mata kaki. Sekarang ini masya Allah, hadirin sekalian, betul-betul wanita sekarang ini bukan hanya terjerumus, bahkan sudah menjadi tentara-tentara setan yang siap berlaga untuk menjerat dan menjaring berbagai macam mangsa yang siap untuk menjerumuskan ke dalam neraka jahanam, yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, sinfani min ahli nar lam arahuma qabla, ada dua kaum calon penghuni neraka jahanam, ada dua kaum calon penghuni neraka jahanam. Yang keduanya adalah nisaun kasiatun, perempuan yang pakaian ariatun tapi telanjang, ru'usuhunna ka'asnabil gukhti, bentuk rambutnya dandanannya seperti punuknya unta, miring kanan miring kiri atau bentuk macam-macam, ma'ilatin mumilat, menggoda, memfitnah dan menyesatkan, lam yajidna ra'ihatal jannah, tidak menemukan baunya surga. Harusnya jilbab itu ala Nabi, bukan juga ala tradisi gaul yang masya Allah jilbaban sama dengan tidak, sama saja yang masuk ke dalam nisaun kasiatun ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang. Coba lihat bentuk tubuhnya masih asli kelihatan, lekunya masih kelihatan, mana mungkin kita katakan itu pakaian? Inilah yang masuk juga nisaun kasiatun ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang, lam yajidna ra'ihatal jannah, tidak menemukan baunya surga,
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Pernah lihat kuntilanak? Kata orang, kuntilanak itu pakaiannya putih-putih. Rambutnya, kemudian wajahnya menyeramkan. Orang begitu di masyarakat kita sangat terkenal sekali ya, dengan yang namanya kuntilanak itu. Katanya menyeramkan. Tapi sebetulnya kalau kita pikirkan, cobalah ya, kita lihat sejenak misalnya. Ketika digambarkan oleh masyarakat, kuntilanak itu berpakaian putih-putih, panjang, rambutnya panjang. Tapi kalau kita pikir-pikir, ternyata kuntilanak itu pakainya lebih rapih daripada wanita-wanita sekarang. Kuntilanak itu ternyata lebih tahu sopan santun daripada wanita-wanita sekarang. Coba kita lihat wanita sekarang memakai pakaian yang serba terlihat auratnya. Pakai celana pendek. Demikian pula memperlihatkan dadanya. Memperlihatkan lekak-lekuk tubuhnya. Bahkan celana, ya, pakaian apa namanya yang sangat sempit, celana yang sempit ia pakai juga. Demi untuk apa? Untuk memperlihatkan keindahan tubuhnya. Subhanallah. Makanya ikhwatul Islam azani Allah, fenomena seperti ini tentu adalah sebuah fenomena yang diinginkan oleh syaitan. Syaitan ingin agar para wanita itu keluar dari rumah-rumah mereka memperlihatkan aurat-aurat mereka. Kenapa iblis sangat ingin supaya Adam dan Hawa memakan buah yang diharamkan? Jawabannya agar aurat mereka berdua terbuka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Di mana iblis memberikan was-was kepada Adam dan Hawa, fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Maka setan pun memberikan was-was kepada keduanya untuk agar setan memperlihatkan aurat-aurat yang telah ditujukan kepada mereka. Rupanya tujuan setan adalah bagaimana agar para wanita terlihat aurat-aurat mereka. Pernah beli ayam? Kita untuk melihat paha ayam yang mulus tanpa bulu kayaknya lebih sulit. Kita harus beli, kemudian kita harus cabuti satu-satu, baru akan terlihat paha ayam yang mulus begitu. Mahal. Tapi untuk melihat paha wanita yang mulus, terkadang murah sekali. Di jalan-jalan orang, para wanita memperlihatkan pahanya tanpa merasa berdosa sama sekali, subhanallah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahum qab. Ada dua kelompok dari penduduk api neraka yang aku tidak pernah melihatnya. Di antaranya siapa? Nisaun kasiyatun ma'ilatun mumilatun, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang maksudnya apa? Berpakaian tapi saking sempitnya sehingga terlihat bentuk-bentuk tubuhnya. Berpakaian tapi saking tipisnya sehingga terlihat bagian tubuhnya, bagian dalam tubuhnya, subhanallah. Kata Rasulullah, la yadkhulna al-jannah, mereka tidak masuk surga. Wa la yajidna rihaha, dan mereka tidak mencium bau surga. Dan sesungguhnya bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun namanya. Subhanallah, ya akal Islam azami Allah. Tapi subhanallah, ternyata iblis menjadikan membuka aurat itu sebagai sesuatu yang indah. Katanya itu modern. Katanya itu kemajuan. Katanya itu ya menyesuaikan zaman. Subhanallah. Kalau ternyata modern itu dengan cara membuka aurat, mungkin wanita-wanita yang ada di pedalaman sana di Kalimantan, yang mereka memperlihatkan auratnya lebih modern. Mereka-mereka yang ada di zaman dahulu, tidak berpakaian, bahkan bugil, mungkin itu lebih modern. Tapi ternyata kenyataannya, itu malah kembali kepada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Maka dari itu ya akal Islam azamnya Allah wa'alaikum. Allah ingin memuliakan para wanita. Diperintahkan oleh Allah agar wanita menutup auratnya. Kenapa demikian? Karena tubuh wanita begitu sangat indah. Ia tidak boleh dipandang oleh setiap laki-laki. Ia tidak boleh dinikmati oleh setiap laki-laki. Ia begitu mahal, ia begitu istimewa. Maka diperintahkan oleh Allah agar tubuhnya ditutup. Ada seorang barat yang kafir bertanya kepada seorang pemuda muslim. Kenapa sih dalam agama kalian itu wanita diperintahkan untuk menutup aurat? Kenapa sih dalam agama kalian wanita tidak boleh memperlihatkan auratnya? Maka si pemuda ini mengambil dua permen. Yang satu permen itu dibuka. Yang satu lagi permennya masih tertutup. Lalu dibuangnya permen itu dua-duanya. Lihat, kata si pemuda, permen itu sudah dilemparkan ke tanah. Sekarang mana yang Anda mau ambil? Yang sudah terbuka apakah itu masih tertutup? Ternyata ya, si orang barat berkata, tentu saya menginginkan yang tertutup. Demikian pula agama kami. Kami menginginkan para wanita itu dijaga dengan rapinya. Ya, sehingga pada waktu itu mereka bisa menjaga diri dan tidak merusak ya hati-hati para pemuda. Tapi lihat, di suatu tempat yang wanita di sana itu, ikhwatal Islam azamnya Allah wa iyyakum,
4: yang disebut namanya dan dikabarkan langsung,
3: maka hati para pemuda pun tak lepas dari syahwat, kerusakan moral, pergaulan dan yang lainnya yang menghancurkan.

0: bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik salat fardu maghrib, tilawatul Quran dan amalan-amalan lainnya. Dan langsung saja kita bergabung bersama Masjid Jami Al Badar, Jalan Sudarso nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Kajian saat ini yang berlangsung di sana bersama Al Ustaz Abu Zubair Hawari, LCMA, hafizahullah taala. Pembahasan hadis-hadis pilihan seputar ilmu, akhlak dan perilaku. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
2: Dan beliau terluka parah. Lalu sebelum wafat, beliau panggil 6 orang sahabat muhajirin. Dan beliau amanahkanlah, beliau tunjuk 6 orang ini untuk bermusyawarah siapa di antara mereka yang menjadi khalifah. Lalu Abdurrahman bin Auf mengundurkan diri dari 6 orang ini. Dia mengundurkan diri dari 6 majelis syura ini, lalu dia menunjuk dan memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah. Lalu sahabat yang lainnya ikut menunjuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini, wahai kaum muslimin dan muslimat, termasuk seorang yang mati syahid berdasarkan kesaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dari sahabat Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu qal, Sa'id bin Zaid berkata, Ashhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni sami'tuhu yaqul. Aku bersaksi atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, Utsbut Hira. Tenanglah wahai engkau gunung Hira. Fama 'alaika illa nabi au siddiq au syahid. Tenang dan diamlah engkau wahai gunung Hira, karena yang sedang berada di atasmu sekarang adalah seorang nabi, siddiq, dan seorang yang mati syahid. Wa'addahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut namanya satu persatu sahabat yang ikut bersama dia ke atas gunung Hira tersebut. Kata beliau, wa Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, wa Talha, wa Zubair, wa Sa'ad, wa Ibnu Auf, wa Sa'id Ibnu Zaid. Disebutkan satu persatu, dan termasuklah di situ salah seorang nama yang dikatakan oleh Nabi sebagai seorang syahid, Ibnu Auf. Dia adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Jadi ini kesaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu termasuk seorang syahid. Abdurrahman bin Auf ini, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, seorang pebisnis, pedagang yang sukses. Allah bukakan bagi dia pintu niaga, pintu perdagangan. Allah jadikan rizki dia pada perniagaan. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala ketika menuliskan biografi sahabat Abdurrahman bin Auf ini, Imam Az-Zahabi berkata, Kana tajiran sa'idan futiha alaihi fit tijarati wa tamawul. Dia ini, Abdurrahman bin Auf, adalah seorang pedagang yang bahagia, sukses. Dibukakan atasnya pintu-pintu perniagaan. Wa tamawul bisnis. Jadi beliau yang semulanya datang hijrah dari Mekah ke Madinah hanya membawa pakaian saja yang ada di badannya. Hartanya tinggal semua di Mekah. Dan beliau memang sejak dahulu terkenal di masa jahiliyah juga sebagai seorang pedagang. Yang sukses juga. Tapi ketika dia datang ke Madinah, dia datang dengan tanpa membawa apa-apa kecuali agamanya. Lalu ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakannya dengan Sa'ad ibn Rabi', seorang tokoh Ansor. Sa'ad ibn Rabi' ini juga orang yang berpunya, kaya. Maka dia tawarkanlah separuh hartanya, dia berikan untuk sahabat Abdurrahman bin Auf. Gratis. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak mau menerima begitu saja. Dia tidak mau menjadi tangan yang di bawah. Ditawarkan uang, padahal bisa jadi modal itu. Tapi dia ingin mandiri. Malah dia minta tunjukkan di mana pasar. Tunjukkan saya pasar. Dia mulai dari nol dahulu. Dia rintis bisnis dia. Bahkan dia mulai dari apa? Mengumpulkan kayu bakar. Lalu dia jual. Kemudian dia putar lagi keuntungannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas menceritakan. Qadima alaina Abdurrahman bin Auf wa akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'ad ibn Rabi' wa kana kathirul mal. Datanglah kepada kami Anas di Madinah, orang Madinah. Datanglah ke Madinah Abdurrahman bin Auf. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakannya dengan Sa'ad ibn Rabi', dan dia ini Sa'ad ibn Rabi' kathirul mal, kana kathirul mal. Dia ini adalah seorang yang banyak harta, kaya. Faqala Sa'ad, Sa'ad berkata, "Qad alimtal ansar, qad alimatil ansar anni min aktsariha malan." Orang Ansor semuanya tahu aku ini orang yang paling banyak hartanya. Di sini, di Madinah. Sa'aqsimu mali baini wa bainaka syatrain. Aku akan bagi hartaku dua bagian. Separuh untukku, separuh untukmu. Wahai Abdurrahman bin Auf. Karena kita bersaudara. Wali imra'atan. Bahkan tidak cukup harta saja. Dia punya dua istri. Aku punya dua istri. Fanzur a'jabahuma ilaika fa utalliquha hatta idza hallat tazawwajtaha. Aku punya dua istri juga. Lihat, pilih yang paling engkau suka, aku akan ceraikan dia. Kalau nanti sudah habis masa iddahnya, kamu boleh menikahinya. Ada orang seperti itu. Persaudaraannya itu memang akhlak salafus saleh yang mungkin tidak akan kita dapatkan lagi di zaman sekarang. Makanya harta mereka berkah. Separuh dibagikan aja. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, "Barakallahu laka fi ahlika wa malika." Abdurrahman bin Auf sangat berterima kasih. Bahkan dia doakan saudaranya ini. Semoga Allah memberkahi keluargamu, istrimu, dan hartamu. Kemudian apa kata dia? Tunjukkan aku. Dullani ala suq. Tunjukkan aku pasar. Maka ditunjukkan kepada dia pasar. Dia tidak terima pemberian itu. Lalu pergi dia ke pasar itu. Apa kata Anas? Falam yarji yauma idzin hatta ya'khudha ma'ahu syai'an min samnin wa aqit. Dan dia tidak pulang hari itu dari pasar. Sehingga dia sudah bisa membawa pulang minyak samin dan aqit. Aqit itu daging. Daging yang dikeringkan. Jadi dia sudah bisa bawa pulang ke rumahnya. hasil dari perniagaannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian dalam waktu yang singkat, Abdurrahman bin Auf berhasil dalam perdagangannya, perniagaannya. Dia bisa mengumpulkan keuntungan yang besar. Dan Allah berkahi harta serta perdagangannya tersebut. Sampai-sampai kayanya, kata Anas bin Malik, kekayaan Abdurrahman bin Auf itu, laqad ra'aituhu qassama likulli imra'atin min nisa'ihi ba'da mautihi 100,000 dinar. Apa kata Anas bin Malik, kekayaan Abdurrahman bin Auf itu, aku melihat dia setelah dia meninggal dibagikan warisan untuk istri-istri dia. Setiap istrinya itu mendapat 100,000 dinar. 100,000 dinar. 100,000 dinar itu kalau ditakar emas kita, dulu kan dinar itu emas murni, itu setara dengan 425 atau 420 lebih kilogram emas murni. Kalau diperkirakan dengan emas sekarang, kalau kita konversikan, udah 1 triliun lebih. Itu untuk tiap istri. Kekayaan di masa itu dia. Dari hasil perniagaan dia. Subhanallah. Tapi hebatnya, Abdurrahman bin Auf ini keberkahan hartanya itu bukan semata karena dia berdagang saja. Pertama, dia adalah pedagang yang jujur, amanah. Kemudian dia dermawan. Dia dermawan untuk berinfak dengan hartanya di jalan Allah dan lain-lainnya. Nanti kita akan lihat kedermawanan dia. Hadis tentang dia membagi hartanya, harta warisan dia yang dibagi-bagi ke istrinya itu, istri-istrinya, setiap istrinya mendapat 1 triliun lebih, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian di antara keutamaan Abdurrahman bin Auf ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di belakangnya. Jadi Nabi berimam dengan dia. Waktu itu di sholat subuh di salah satu peperangan. Dan ini salah satu keutamaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di belakangnya. Di dalam hadis atau di Imam Az-Zahabi menjelaskan, jadi itu dalam perang Tabuk ya, kisah tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di belakangnya waktu sholat subuh. Kata Imam Az-Zahabi, "Wa hadhihi manqabatun 'azimah." Dan ini adalah keistimewaan yang besar. Ibnu Katsir mengomentari juga, "Wa hadhihi manqabatun 'azimatun la tubara." Ini adalah keistimewaan besar yang didapatnya yang tidak tertandingi. Seorang nabi yang terbaik, pemimpin anak cucu Adam, pemimpin nabi dan rasul, sholat di belakangnya. Tidak ada sahabat yang lain seperti itu. Subhanallah. Kecuali beliau dan juga Abu Bakar. Abu Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di belakang dia juga. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, Rasulullah lalu keluar sholat duduk, tapi waktu itu tidak benar-benar di belakang Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu jadi imam. Rasulullah akhirnya ikut di sampingnya dan Abu Bakar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Abu Bakar sedang sholat, Rasulullah masuk. Adapun Abdurrahman bin Auf ini benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di belakangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan dia, Abdurrahman bin Auf ini, agar Abdurrahman bin Auf ini diberi minum dari mata air Salsabila di sorga. Di sorga ada mata air atau sungai yang dinamakan dengan Salsabil.
3: salsabil, itu mata air di sorga. Dan Nabi SAW mendoakan beliau Abdurrahman bin Auf agar kelak beliau itu diberi minum dari mata air surga yang bernama salsabil. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari Ummu Salamah. Ummu Salamah istri Nabi SAW. Ummu Salamah berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul li azwajihi. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada istri-istrinya. Kepada istri-istri Nabi. Innal ladzi yahnu alaikunna ba'di lahu as-sadiqul bar. Sesungguhnya orang yang paling baik kepada kalian sepeninggalku. Orang yang paling peduli. Orang yang paling memperhatikan kalian, wahai istri-istriku, sepeninggalku adalah orang yang shodiq, yang benar, walbar, dan orang yang berbakti, orang yang baik. Ini pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengucapkan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, Allahumma asqi Abdurrahman ibn Auf min salsabilil jannah. Ya Allah, berilah minum Abdurrahman bin Auf dari mata air salsabil surga. Apa hubungannya antara Abdurrahman bin Auf dan orang yang paling peduli, paling baik, paling memperhatikan istri-istri Nabi? Ternyata dia adalah Abdurrahman bin Auf. Aisyah bercerita radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada istri-istrinya, "Inna amrakunna mimma yuhimmuni ba'di." Sesungguhnya urusan kalian sepeninggalku itu benar-benar menjadi perhatianku. Jadi Rasulullah memikirkan bagaimana istrinya nanti sepeninggal dia. Nah, ini suami yang baik. Dia memikirkan bagaimana kelak istrinya sepeninggal dia. Walan yasbiru alaikunna illa sabirun. Dan tidak akan ada yang sabar terhadap kalian, wahai istri-istriku, kecuali orang-orang atau sahabat-sahabatku yang sabar. Thumma taqul Aisyah li Abi Salamah ibni Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhumah. Kemudian Aisyah berkata kepada Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, anaknya Abdurrahman bin Auf. Fasakallahu abaka min salsabilil jannah. Semoga Allah memberi minum ayahmu, wahai Abu Salamah. Maksudnya Abdurrahman bin Auf ayahnya. Semoga Allah memberi minum ayahmu dari mata air salsabil di sorga. Kenapa? Karena ternyata Abdurrahman bin Auf ini sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rutin berinfak untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 ribu dinar. Terus rutin setiap istri-istri Nabi dikasihnya. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bahkan Abdurrahman bin Auf pernah mewasiatkan kebunnya sepeninggal dia agar kebunnya itu dijadikan untuk ummahatul mukminin. Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu orang yang beriman. Kemudian sepeninggal dia dijuallah kebun tersebut agar bisa dibagi-bagi. Ternyata dapatlah nilainya 400,000. 400,000 dinar. Dan itu dibagi-bagi kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dia. Agar apa? Agar dia diberi minum dari mata air surga, karena dia adalah orang yang paling peduli, paling memperhatikan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Abdurrahman bin Auf ini semakin kaya, semakin banyak hartanya, semakin dia dermawan semakin dia tawadu, semakin banyak dia berinfak. Ini pesan kepada para pebisnis-pebisnis muslimin, para pedagang-pedagang kaum muslimin hari ini, agar meneladani Abdurrahman bin Auf. Dalam apa? Dalam berinfak di jalan Allah. Berinfak untuk agama. Berinfak untuk kaum muslimin yang membutuhkan. Ingat bahwasanya orang yang paling tinggi kedudukannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari kiamat, rajulun atahu Allahu malan wa ilman. Rajulun atahu Allahu malan wa ilman, atau razaqahu Allahu malan wa ilman, seseorang yang Allah anugerahkan kepada dia harta dan ilmu. Dibukakan pintu-pintu rizki, pundi-pundi harta untuk dia, dan dia berilmu. Seperti Abdurrahman bin Auf, dia seorang yang berilmu. Lalu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia keluarkan faya'rif, faya'rifu haqqallah fi malihi, hak-hak Allah pada hartanya. Wa yasila bihi rahimah, dan hartanya, dengan hartanya itu dia sambung rahimnya. Kemudian dia bantu fakir miskin dan seterusnya. Apa kata Nabi? Fahuwa fi a'lal manazil. Maka dia ini ada, berada di kedudukan yang paling tinggi. Jadi ini pesan, risalah dari Abdurrahman bin Auf kepada pedagang, pebisnis kaya yang sukses dari kalangan kaum muslimin, agar meneladaninya dalam kedermawanan, berinfak di jalan Allah. Kata Allah di dalam surah Al-An'am, ulaika alladzi nahadallahu fabihudahum.

Allah dan Rasulnya tidak meminta, tidak menyuruh seorang muslim itu harus kaya. Karena kaya miskin itu Allah yang menetapkan. Tidak bisa dipaksakan. Apabila kita wajibkan seorang muslim harus kaya, sementara rezeki itu sudah ditetapkan ada kaya dan miskin. Maka akhirnya orang akan berlomba-lomba untuk dunia saja. Harta itu tidak tercela. Sebagian yang miskin juga bukan aib. Harta akan terpuji apabila dia di tangan orang yang berilmu, paham agama. Lalu dia gunakan untuk kebaikan. Dan miskin juga akan tercela apabila dia tidak sabar. Jadi di dalam Islam itu yang kaya dan miskin sama kedudukannya di hadapan Allah dengan ketakwaan. Seorang kaya yang ridho mulia. Sebagaimana juga seorang miskin yang sabar juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita lihat banyak sahabat-sahabat Nabi, mereka lebih memilih hidup sederhana. Bahkan Nabi SAW sendiri mencontohkan. Jadi prinsip di dalam Islam itu, seseorang itu diperintahkan berusaha, bekerja. Kemudian dia qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah, tidak berlomba-lomba sampai melalaikan, menjauhkan dirinya dari agama. Ini dia konsep untuk mengejar dunia. Karena dunia bukan tujuan. Dia hanyalah jembatan dan sebab yang digunakan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu dipahami. Karena ada sebagian orang yang mengatakan seorang muslim itu dituntut untuk menjadi orang yang kaya. Kita lanjutkan kisah Abdurrahman bin Auf ini. Abdurrahman bin Auf, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, merupakan rujukan di kalangan sahabat. Beliau apabila kalangan sahabat sedang dalam permasalahan berat, maka mereka sering menjadikan Abdurrahman bin Auf sebagai rujukan. Ini menunjukkan kedudukan dan keilmuan dia. Contohnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terjadilah wabah taun di negeri Syam. Jadi sejenis virus yang dahsyat mengerikan di masa itu sehingga menyebabkan kematian massal. Setiap hari itu banyak yang mati. Nah, ketika terjadi wabah di Syam itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hendak pergi ke Syam. Lalu para sahabat memberitahukan kepada Umar bahwasanya di negeri Syam sedang terjadi wabah. Maka dikumpulkannya lah para sahabat. Apa yang harus dilakukan? Apakah dia tetap berangkat ke Syam atau bagaimana? Maka terjadilah perbedaan pendapat di antara sahabat Muhajirin dan Ansar. Ada yang mengatakan agar dia tetap berangkat. Jangan takut. Karena semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ada yang mengatakan jangan. Akhirnya Umar berkata kepada Ibnu Abbas, "Ud'u li man kana hahuna min masyikhati Quraisy min muhajirati al-Fath." Panggilkan syekh-syekhnya Quraisy dari kalangan orang-orang yang hijrah sebelum penaklukan kota Mekah. Disuruh panggil senior-seniornya. Sahabat-sahabat utama. Fada'autuhum falam yakhtalif minhum alaihi rajulan. Maka aku panggillah salah seorang dari mereka yang tidak ada seorang pun yang berbeda pendapat.

pendapat tentang bahwa dia ini dipercaya dan diakui keilmuannya. Faqalu naru an tarji' bin nas wa la tuqdimuhum ala hadzal waba. Lalu di antara para sahabat ada yang berkata kepada Umar, kata mereka, kami berpandangan, kata sebagian sahabat, engkau kembali, jangan teruskan niatmu untuk berangkat ke Syam. Jangan engkau membawa manusia menuju wabah tersebut. Lalu akhirnya Umar mengumumkan kepada manusia, inni musabbihun ala dhuhr, fa asbahu alaihi. Lalu Umar mengumumkan, besok zuhur kita kembali. Dia sudah dalam perjalanan tapi belum sampai. Besok zuhur kita kembali. Ketika dia mengumumkan itu, sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, juga salah seorang sahabat utama, berkata kepada Umar, afiraron min qadarillah, hai amiral mu'minin, kenapa engkau kembali? Kenapa engkau memutuskan untuk pulang dari sana? Apakah engkau lari dari takdir Allah? Maksudnya itu kan sudah takdir Allah. Apakah engkau mau lari dari takdir Allah? Maka Umar pun menjawab, lau ghairuka qala haya Abu Ubaidah. Andai saja bukan engkau yang mengatakan kata-kata tersebut, wahai Abu Ubaidah. Naam, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Benar. Kita lari dari qadar Allah menuju qadar Allah yang lainnya. Kita lari dari wabah yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk takdir Allah yang lainnya apa? Selamat dari wabah. Lalu datanglah Abdurrahman bin Auf. Lalu ditanya, apa pendapat dia? Abdurrahman bin Auf pun berkata, inna indi fi hadza ilman. Aku punya ilmu dalam masalah ini. Maksudnya dia punya dalil, hujjah dalam masalah ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi dia yang membawakan hadis itu. Aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bi ardin fala taqdimu alaihi fala taqdumu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau atau kalian mendengar ada wabah di suatu tempat, janganlah kalian datang ke tempat tersebut. Dan apabila terjadi wabah, kalian sedang berada di tempat wabah itu, jangan kalian keluar darinya. Karantina ini. Ini dasarnya karantina. Tidak boleh keluar dari sana agar wabah tidak menyebar. Apa kata Umar? Fahamidallahu Umar. Maka Allah memuji Umar memuji Allah bahwa pendapat dia pulang atau tidak jadi berangkat itu ternyata ada dalilnya. Dan itu dibawakan oleh Abdurrahman bin Auf. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah perhatikan, ini menunjukkan bahwa Abdurrahman bin Auf ini orang yang berilmu. Di saat sahabat berbeda pendapat, akhirnya beliaulah yang membawakan kata putusnya, meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah mendengar masalah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kedudukan beliau. Anas bin Malik juga bercerita. Kata Anas bin Malik, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin qad syaribal khamr fajaladahu bijaridataini nahwa 40." Kata Anas, di masa Nabi pernah didatangkan seorang laki-laki yang minum khamar, ketangkap minum khamar. Lalu dibawa menghadap Nabi, lalu Nabi menghukumnya dengan hukuman cambuk. Dengan 2 pelepah korma sebanyak 40 cambukan. Jadi di zaman Nabi, hukum pemabuk orang yang minum khamar itu dicambuk sebanyak 40 cambukan. Wa fa'alahu Abu Bakar. Di masa Abu Bakar, Abu Bakar juga melakukan hal tersebut, mencambuk pemabuk atau orang yang minum keras menjadi 40 cambukan. Falamma kana Umar istasyara an-nas. Tatkala di zaman Umar bertambah jumlah orang yang mabuk,
Nah, jadi semakin jauh dari masa Nabi, semakin muncul keburukan-keburukan. Dan Nabi pernah mengatakan tidak datang satu masa melainkan ia lebih buruk daripada yang sebelumnya. Jadi di zaman Umar, kata para ulama, jumlah pemabuk bertambah. Penyebaran minuman keras khamar itu meningkat. Maka Umar memanggil para sahabat bermusyawarah. Apa yang harus mereka lakukan hukumannya agar membuat mereka jera? Faqala Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf berkata, akhaful hududi 80. Fa amara bihi Umar, rawahu Muslim. Maka Abdurrahman bin Auf berkata, hukuman hudud yang paling ringan itu adalah cambukan 80. 80 cambukan. 80 cambukan itu hukuman untuk orang yang menuduh seseorang berzina, qazaf. Tapi tidak lengkap saksinya. 4 orang, maka dihukum cambuk sebanyak 80. Nah, Abdurrahman bin Auf berijtihad. Mengkiaskannya kepada itu. Agar apa? Agar pemabuk-pemabuk ini jera. Karena kalau 40 ternyata tidak membuat mereka jera. Beda dengan zaman Nabi dan Abu Bakar. Bisa membuat jera. Sekarang semakin banyak orang mabuk. Tidak bisa. Akhirnya Umar menyetujui ijtihad dari Abdurrahman bin Auf itu. Maka Abu Umar memerintahkan agar dicambuklah pemabuk itu 80 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini ijtihadnya Abdurrahman bin Auf diterima oleh Umar, akhirnya diikuti oleh sahabat yang lain. Ini menunjukkan keilmuan dia, sehingga Umar rujuk kepada pendapat dia. Dan pelajaran lain di sini, bahwa dalam masalah-masalah fikih, ulama bisa berijtihad dengan dalil-dalilnya, walaupun ijtihad tersebut berubah dari pendapat yang sebelumnya, kecuali sudah ijma'. Makanya para ulama pun sepeninggal para sahabat berbeda pendapat tentang hukuman cambuk untuk orang yang minum minuman keras. Ada dua pendapat. Pendapat Abu Hanifah, Malik, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, dicambuk 80 kali mengikuti pendapat Umar dan Abdurrahman bin Auf. Adapun dalam pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam satu riwayat lagi, hukumannya cambuk 40. Alasannya kenapa? Karena itu yang dilakukan di masa Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, ini perbedaan pendapat. Di sini ada pelajaran kita bahwa apa? Dalam masalah fikih, ketika ulama berbeda pendapat, kita berusaha mengikuti pendapat yang paling kuat dalilnya, dan kita tidak boleh berpecah belah. Kita harus bisa berlapang dada dengan apa? Dengan teman-teman saudara-saudara kita, kaum muslimin, yang mungkin dia mengikuti pendapat mazhab atau ulama yang lain, selama mereka memiliki dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu dalam masalah fikih. Makanya ulama-ulama berbeda pendapat, ada mazhab-mazhab, kan itu salah satunya. Jadi tidak bisa kita memaksakan, oh, kamu harus ikut pendapat saya. Dalam masalah fikih, yang dimana para ulama berbeda pendapat di situ, dan pendapatnya itu mu'tabar, perbedaan itu kuat, masing-masing memiliki dalil-dalil dan hujah yang kuat, maka kita tidak bisa memaksakan pendapat kita. Masing-masing silahkan memegang, mengamalkan pendapat yang dia yakini itulah yang paling kuat dan paling roji. Berbeda dengan masalah akidah yang sudah jelas dalilnya, atau masalah-masalah fikih yang dalil-dalilnya tegas dan jelas antara halal dan haram. Maka itu tentunya kita juga harus bersikap tegas dan keras. Misalnya keharaman riba itu sudah jelas. Keharaman khamar, tidak ada lagi perbedaan pendapat. Tidak boleh orang mengatakan, oh, ulama beda pendapat tentang haramnya riba. Tidak ada. Tapi mungkin akan terjadi perbedaan pendapat tentang sebagian praktek-praktek muamalah yang terjadi di zaman sekarang, muamalah kontemporer. Mungkin ada perbedaan-perbedaan pandangan dalam masalah itu. Tapi pokok permasalahannya mereka sama. Nah, ini pelajaran bagi kita untuk mensikapi masalah perbedaan-perbedaan dalam fikih. Tidak boleh fanatik terhadap
pendapat, dan tidak boleh juga kita menjadikan itu sebab perpecahan di antara kaum muslimin. Adzan ya. Silahkan adzan dahulu, nanti kita lanjutkan setelah adzan.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan kekayaannya yang berlimpah ruah, tapi dia tetap adalah seorang yang tawadhu. Tidak sombong. Dan dia juga seorang yang zuhud di dunia. Dia selalu memuhasabah, menghisap diri dia. Dan dia tidak pernah menganggap diri dia yang terbaik. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji dia. Walaupun hartanya banyak dan dia punya kedudukan di mata para sahabat yang lainnya. Pernah beliau mengatakan, kata beliau, "Ubtulina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bid-dharra fasabirna." ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر رواه الترمذي. Kata beliau, kita diuji oleh Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesusahan, kesulitan, kita bisa sabar. Lalu Allah menguji kita sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kelapangan, kemudahan, kesenangan. Falam nasbir, tapi kita tidak bisa bersabar menghadapinya. Ini tawadhu dia. Dia seorang yang sudah dijamin masuk surga. Kaya raya. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap dia menganggap bahwa dia ini masih banyak kekurangan. Buktinya dia katakan, dulu waktu Rasulullah hidup, kita bersama beliau diuji oleh Allah kita dengan kesusahan, sabar kita. Setelah beliau meninggal, Allah uji kita dengan kemudahan, kelapangan, kesenangan, kita tidak sabar. Padahal dia orang sabar, karena dia orang zuhud. Tapi dia selalu menganggap diri dia, belumlah orang yang sabar. Nah ini pelajaran bagi kita. Kita baru saja belajar ibadah. Baru belajar meniti jalan salafus soleh. Kita sudah merasa diri kita baik. Kadang ada orang, secara zahir dia nampak tawadhu, iya saya ini, siapalah saya ini. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini, ya orang biasa saja. Tapi ketika misalnya Anda, ada masalah dengan dia, keluar sifat aslinya. Perbuatannya seperti seorang raja. Oh, kamu belum tahu siapa saya ya. Ah, kamu tahu gak bicara dengan siapa? Ah, mana tawadhu-nya dulu? Yang mengatakan saya ini seorang fakir. Saya ini seorang yang tak berilmu. Saya ini siapalah, hamba Allah yang lemah. Nampakkan tawadhu-nya. Oh, ketika ada masalah Anda dengan dia, kamu tahu dengan siapa kamu bicara sekarang? Ah, ini kesombongan. Jadi tawadhu itu sebenarnya bukanlah dengan penampilan. Tawadhu itu di sini. Sebagaimana sombong juga itu ada di hati. Tawadhu itu di sini. Hati kita itu tidak tinggi terhadap saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat. Abdurrahman bin Auf, suatu ketika dihidangkanlah ke hadapan dia makanan. Makanan yang enak. Lalu dia pun menangis. Menangis seraya berkata, "Qutila Mus'ab bin Umair wa kana khairan minni. Falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdah. Wa qutila Hamzah wa kana khairan minni. Falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdah."
2: Laqad khashitu an yakuna qad ujilat lana tayyibatuna fi hayatina dunya.
1: Kemudian beliau pun terisak-isak menangis. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Artinya, saat dihidangkan makanan tersebut, beliau menangis seraya berkata, Mus'ab bin Umar telah gugur di medan perang Uhud. Dia adalah lebih baik daripada aku. Tapi saat dia dimakamkan, tidak ada kain untuk menutupi dirinya kecuali pakaian yang dia pakai. Burdah. Burdah itu sejenis jubah tapi pendek. Sehingga kalau ditutup bagian kepala, terbuka kaki. Ditutup kaki, terbuka kepala. Sehingga terpaksa ditutupkan di bagian kepalanya dan kakinya di kuburannya itu ditutupkan pakai sebagian rumput-rumput. Apa kata dia? Qutila Hamzah wa huwa khairum minni. Hamzah juga sudah tergugur di medan perang Uhud dan dia lebih baik daripada aku. Padahal Hamzah tidak termasuk 10 dari yang disebutkan oleh Rasulullah nama-namanya. Dikabarkan surga. Tapi tetap dia merendah. Dia lebih baik daripada aku. Saat dimakamkan Hamzah, tidak ada kain untuk menutupi dirinya kecuali burdah. Pakaian pendek yang ada pada dia. Sama seperti Mus'ab bin Umair. Apa kata dia setelah itu? Aku takut. Laqad khasyitu. Aku takut kebaikan-kebaikan untuk kita sudah Allah segerakan di dunia sampai habis. Lalu kita tidak punya apa-apa lagi di akhirat. Berbeda dengan mereka. Kebaikan mereka Allah jadikan di akhirat. Maka dia menangis. Ini tawadhu. Lihat. Dijamin masuk surga. Rasulullah pernah sholat di belakang dia. Rasulullah doakan dia mendapat minum dari mata air salsabil di surga. Tapi dia tawadhu seperti itu. Pernah Malik bin Dinar, salah seorang imam tabi'in, bertemu dengan seorang perempuan lewat papasan. Lalu perempuan itu entah kenapa melontarkan makian kepada dia. Kadang ada aja orang alim, berilmu, rujukan imam, digituin sama perempuan. Apa kata perempuan itu kepada dia? Ya murai, hei. Orang yang riak saja. Murai itu orang yang ibadahnya riak, kelakuannya riak. Imam, seorang imam Malik bin Dinar. Digitukan oleh seorang perempuan itu. Kadang-kadang perempuan ini macam-macam kan. Mudah-mudahan jamaah-jamaah perempuan kita tak seperti itu ya. Nah. Ya murai. Hei, orang yang suka riak. Apa kata jawab Malik bin Dinar dengan tenang dan penuh dengan tawadhu? Arafti ismi alladhi adallahu ahlul basrah. Kalau begitu kamu sudah tahu nama saya. Memang itulah saya. Tidak ada dia bela-bela diri. Enak saja bilang saya riak-riak. Tidak tahu siapa saya ini. Imam. Tidak ada. Memang itulah kamu rupanya sudah tahu nama saya. Memang itulah nama saya. Yang diberikan oleh Ahlul Basrah yang telah menyesatkannya. Telah menyesatkan saya. Sudah selesai. Itu tawadhu tuh. Orang tawadhu itu tidak akan mungkin dia tawadhu sampai dia bisa mengalahkan hawa nafsu dia. Kan nafsu yang membuat orang sombong itu. Nah, kalau belum bisa mengalahkan hawa nafsu, walaupun dia menampakkan pura-pura menundukkan kepala, terangguk-angguk, belum bisa dikatakan tawadhu. Kenapa? Zahirnya tawadhu, tapi menyembunyikan kibir, kesombongan. Suatu saat akan nampak kesombongan tersebut. Atau Al-Khurasani. Apabila terjadi musibah menimpa kaum muslimin, dan dia ada di situ, atau Al-Khurasani ini berkata, "Ma yusibuhum hadza illa bidzambi. Law mata Atha' lastarahan nas." Sepertinya musibah ini tidak terjadi melainkan karena dosaku. Karena dosakulah musibah ini turun. Kalau seandainya Atha' mati, manusia mungkin sudah akan tenang, tidak akan mengalami ini lagi. Jadi dia tidak ada, oh ini gara-gara dosa kalian ini. Makanya terjadi musibah ini. Dia menganggap diri dialah yang banyak dosa. Bukan orang yang dituduhnya. Jadi dia introspeksi diri dia. Itu dia. Bahkan salah seorang imam salafus soleh itu, ketika wukuf di Arafah, dia lihat diri dia. Kalaulah bukan karena aku ada di sini, saya yakin manusia ini sudah diampuni semuanya. Tapi karena aku ada di sini banyak dosa, mungkin manusia ini yang tidak diampuni karena aku. Nah, begitu mereka menuduh diri mereka itu penuh dengan aib, penuh dengan salah. Mereka tidak menyombongkan sekalipun mereka itu adalah panutan dan teladan kaum muslimin. Ini akhlak yang luar biasa. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala, jadi masih ada kisah-kisah Abdurrahman bin Auf ini, tapi cukup ya sampai di situ karena kita mau salat Isya. Tatkala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wafat, Ali bin Abi Thalib melepasnya. Ali bin Abi Thalib berkata ketika itu, "Idhhab ya Ibnu Auf, faqad adrakta safwaha wa sabaqta ranqaha." Pergilah wahai Abdurrahman bin Auf, engkau sudah mendapatkan kebeningan dunia ini sebagaimana engkau telah meninggalkan keruhnya dunia ini. Semoga Allah meridainya dan semoga kita bisa meneladani sahabat yang mulia ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ada kejadian yang sangat mengharukan dari dua orang sahabat. Antum tahu kisah Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, mengimami manusia, baca surat Al-Baqarah, salat Isya, salat Isya, baca surat Al-Baqarah. Salah seorang keluar dari salat, keluar dari salat. Kenapa? Karena lama surat Al-Baqarah baca. Selesai salat, diberitahukan kepada Mu'az, tadi ada orang yang keluar dari salat. Mu'az langsung mengatakan, munafiq. Ini ijtihad seorang ulama dengan hujjah, dengan dalil, bukan tuduhan, bukan. Kenapa? Karena ada qarinah, ada tanda yang membuat Mu'az menuduh orang ini munafik. Kenapa? Karena tidak ada yang keluar dari salat jamaah, tidak ada yang tidak salat jamaah pada zaman itu kecuali orang-orang munafikun. Sekarang tidak bisa langsung kita terapkan, oh munafik antum, enggak bisa. Karena bukan hanya orang munafik tulen saja yang tidak salat jamaah sekarang. Yang tidak tulen atau yang tidak munafik itu tidak sholat. Dulu semua sholat jamaah. Yang tidak sholat atau malas-malasan orang munafik. Karena itu apabila kita tidak sholat jamaah fil masjid khususnya, maka kita terkena sifat-sifat munafikun khususnya sholat subuh dan isya. Mu'az salah dalam tuduhannya tapi ijtihad. Karena tidak tepat tapi ijtihad. Ajrun wahid. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan Mu'az ketika Mu'az menuduh orang ini munafik. Tidak. Yang disalahkan oleh Nabi apa? Jadi imam baca terlalu panjang. Itu yang disalahkan. Tapi Nabi langsung tuduh munafik enggak? Ada qarinah. Kalau kita sembarangan tuduh-tuduh orang seperti zaman sekarang, zaman tuduhan. Tuduh ini, tuduh ini, tuduh ini, tuduh ini, tidak bisa kita dakwah. Lihat. Orang itu tidak senang dituduh oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Munafik. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan halnya. Dipanggil Mu'az. Ditegur keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa engkau menjadi tukang fitnah kepada manusia ya Mu'az?" Apa maksud tukang fitnah? Tukang uji orang. Diuji manusia. Sehingga manusia ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Kalau tidak kuat, dia akan lari dari agama Allah. Maka tidak boleh kita membuat orang lari dari agama Allah. Tidak boleh kita membuat orang jauh dari manhaj salaf. Tidak boleh. Boleh. Maka adab dan akhlak utama. Lihat akhlak Nabi yang mulia. Akhlak para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an. Apalagi kita yang hidup di negeri ini. Harus sabar. Sabrun jamil. Wa yasbiru ala adahum. Bergaul dengan masyarakat, dakwakan masyarakat. Tidak bisa kita terapkan perkataan para a'immah. Enggak bisa, langsung letterlock. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan Mu'az, "Apa engkau menjadi tukang fitnah membuat manusia lari dari agama Allah?" Lari. Jauh, kabur. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat yang keluar dari salat ini. Ya ini alasannya apa? Ya ini dia punya pekerjaan. Mau mengairi sawah ladangnya. Subuh. Ya. Nggak dilarang oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'az. Salat Isya baca. Sabbihis. Wasyamsi wadduhaha wadduha ikra. Dan seterusnya. Yang semakna dengan itu. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang itu. Ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Apa yang kau baca dalam sholatmu? Apa dia jawab? Saya baca Al-Fatihah. Kemudian saya berdoa kepada Allah. Mohon jannah dan berlindung dari neraka. Apa jawab Nabi SAW? Apa Nabi katakan? Oh sedikit tuh, kecil. Tuh, mesti baca. Enggak. Nabi SAW tidak katakan demikian. Nabi katakan, saya dan Mu'az kurang lebih sama denganmu.

0: Kata-kata yang menyejukkan. Kata-kata yang tidak merendahkan seseorang. Padahal dia hanya baca Al-Fatihah saja. Tidak direndahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang baru dia mampu. Saya dan Muaz kurang lebih di seputarmu. Kurang lebih sama. Kalian. Orang ini berkata, nanti Muaz akan buktikan siapa saya. Jadi saya hakikinya bukan orang munafik. Itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya 1-2 orang. Apalagi pada zaman kita. Bermasyarakat. Beragam, bermacam. Tapi dakwah ini fitrah. Manusia akan terima. Tidak ada petinya. Kalau memang kita dakwahkan dengan baik.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain. Dan sang gurunya berpesan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah. Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu, yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
2: Hidayah 103,4 FM. نور من القرآن. قال الله تعالى:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فيؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Dan orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab kepada mereka membacanya dengan benar-benar. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya.
2: Nasihat para ulama sering mengambil kutipan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab." Bacakanlah Al-Qur'an itu seperti lahan Arab. Luhunil Arab itu meletakkan semua hukum itu di dalam batasannya, tanpa mengurang dan menambahnya, baik dari zahirnya atau dari batinnya.
3: Al-Imam Al-Albani berkata ketika menjelaskan hadis,
1: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
3: Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Kata beliau, di antara fenomena yang tersebar luas di zaman kita bahwasanya engkau mendapatkan banyak para dai, para pemula dalam menuntut ilmu, tampil untuk berdakwah, berfatwa, menjawab pertanyaan manusia, sementara dia tidak benar dalam membaca Al-Fatihah dengan makhraj-makhraj yang benar untuk setiap hurufnya. Sebagian mengucapkan sin seperti sad, ta seperti ta, zal, zal, sama saja bagi dia. Fa, sin, fa dibacanya fa. Dia tidak benar membaca Al-Quran. Lalu berusaha untuk tersentuh oleh bacaan-bacaan Al-Quran, itu benar. Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan. Setiap kita itu wajib memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalannya, agar ia bisa membacakan Al-Quran itu dengan baik dan mendapatkan pelajaran-pelajaran darinya.
4: Allah SWT berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, waratil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, artinya dengan tajwid.
5: Baca Al-Quran dengan tartil dan mengindahkan suara, memperbaiki, mempercantik suara dengan bacaan Al-Quran, membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat.
3: Benarkanlah bacaan Al-Quran Anda. Saya yakin banyak di antara kita yang belum benar bacaan, walaupun dia mengira telah pandai.
6: Mereka-mereka yang salah karena belum bisa, yang salah karena belajar, yang salah sedang meniti atau menjalani proses perbaikan baca Al-Quran, dua pahala untuknya. Tetapi yang tidak bagus dan tidak belajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai bacaannya satu maksiat karena dia membalikkan Al-Quran itu yang mestinya artinya tidak dikatakannya iya, yang mestinya ke atas di artinya ke bawah, illa dibaca illa, pasti Allah Subhanahu Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya dan keadilannya mengetahui hakikat kesalahan tersebut. Orang yang tidak mau merubah kondisi tersebut, bacaannya tidak bisa memberikan pengaruh pada dirinya, bacaannya tidak bisa menyinari dirinya, bacaannya tidak bisa mendapatkan ketentraman dari hatinya. Teruslah bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mendapatkan bacaan yang baik. Semua itu membutuhkan perjuangan.

0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
4: أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Liyadabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat. Pahami kandungannya, karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, dan akhirnya dari itu mengambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Quran dan menjadikannya pelajaran, itu yang pintar. Dibacanya Al-Quran, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
6: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kemuliaan kita. Al-Quran adalah kejayaan kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
7: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu. Rubahlah kebiasaan itu. Ubahlah gaya hidup itu.

0: dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim? Tidak hadirkah kepada anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana anda diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quranul Karim? Rasulullah SAW bersabda, Iqra. Allah mengatakan kepada hambanya, Iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah fi akhir ayatin taqra'uha. Baca dan tertillah, sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Qur'anul Karim?
1: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Qur'an. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita, dunia yang melalaikan kita, padahal Al-Qur'anlah jalan hidup kita.
0: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Qur'anul Karim. 10 kebaikan, sedangkan anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat, atau mungkin anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat. Dan tidak tahukah anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah dengan bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
1: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan. Majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakirin.

0: Syekh Murtado Habibi Hafizahullah yang membawakan surah Al-Ankabut baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama, mengantarkan kita ke formasi pukul 20.42 menit waktu Indonesia Barat. Baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik salat fardu Isya atau tilawah Al-Qur'an atau ibadah-ibadah lainnya. Dan kaum muslimin muslimah, mohon maaf untuk kajian kita di malam hari ini, kajian tashih tilawah wa tadabburil ayah bersama guru kita Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah taala. Untuk malam hari ini tidak bisa kita hadirkan secara live atau langsung, dan kita liburkan dulu kurang lebih 3 pertemuan ke depan. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kesempatan kemudahan untuk kembali mengisi kajian kita ini, kajian rutin bersama Al Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah taala dalam program bimbingan Al-Qur'an tashih tilawah wa tadabburil ayah. Baik, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan kajian pengganti yang saat lagi kita akan putarkan, kajian bersama Abul Afnan Al-Ustaz Aiman Abdillah LC Hafizahullah taala, mentadabburi surah Al-Fatihah. Mentadabburi surah Al-Fatihah. Dan kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan limpahan kasih sayangnya kepada kita di malam hari ini. Baik, langsung saja kita dengarkan kajian pengganti kita, kajian dalam format rekaman yang kami angkat berjudul mentadabburi surah Al-Fatihah bersama Abul Afnan Al-Ustaz Aiman Abdillah LC Hafizahullah taala. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'at Al-Quran Al-Karim, Wad-Durus Al-Ilmiya, Was-Siyar Al-Hadira, Tuqaddim Lakum Hadihna.
2: Hidayah FM, Saluran Tilawah Al-Quran, Kajian Ilmiya, dan Sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, Sahabat Setia Hidayah.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ولقد آتيناك

كسبعا من المثاني والقرآن العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. كم مسلمين جمع sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan sanak seberataan jamaah Langgar Al-Ikhlas Kampung Melayu Martapura yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini ulun bisa mendapat lawan pian seberataan di musalla yang kita cintai ini di Langgar dekat dengan pinggir sungai atau bisa dikatakan pinggir sungai juga yang insyaallah kita semua berharap dari pertemuan ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sakinah dan tuma'ninah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulun tidak ingin berpanjang lebar. Hari ini ingin membahas suatu tema yaitu mentadabburi surah Al-Fatihah. Ya kada? Mentadabburi surah Al-Fatihah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, surah Al-Fatihah ini rancak benar kita ucapkan, kita baca saban hari minimal berapa? 17 kali kita baca biasanya. Karena pada asalnya tidak sah sholat tanpa membacanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La salata illa bi fatihatil kitab." Pada sebagian riwayat atau redaksi, "La salata illa bi ummil kitab." Tidak sah sholat seseorang tanpa membaca surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu adalah salah satu rukun di dalam sholat dan di dalam setiap rakaat. Selama rakaat itu adalah rakaat yang normal dari awal. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sampai-sampai surah Al-Fatihah ini salah satu ngarannya adalah as-salah. Hah? Salah satu dari sekian banyak ngarannya itu adalah as-salah. Di dalam suatu hadis qudsi Allah mengatakan, Allah berfirman, "Qasamtu as-salata baina 'abdi wa baina 'abdi baini wa baina 'abdi nisfain." Aku sudah bagi surah Al-Fatihah itu antara aku dan hambaku dua bagian. Separuh-separuh. Separuh gasanku, separuh gasan hambaku. Nah, habis itu Allah pun menerangkan, amun hamba membaca Alhamdulillah, amun hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, amun hamba membaca Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Jadi di dalam hadis kursi ini jelas sekali salah satu nama dari surah Al-Fatihah apa? As-Salah. Surah ini banyak benar besi ngaran bae. Ngarannya banyak benar. Imam As-Suyuti membilang di dalam kitabnya Al-Itqan, Salawi Buting. Salawi ngaran. Itu pun Imam Suyuti kada membatasi. Bisa saja lebih daripada Salawi Buting. Itu Imam As-Suyuti. Kata para ulama, sesuatu yang agung, yang mulia, biasanya dia banyak punya nama. Seperti contohnya rajanya hewan ya. Ya. Rajanya hewan adalah Asad. Itu apa? Singa. Dia punya banyak nama, di antaranya Fahad, di antaranya apalagi macam-macam dari nama.

bernama Asad. Sampai mungkin 40-an lebih atau 60-an lebih nama untuk apa namanya, untuk Asad. Itu pun ada sebagian yang dia lebih spesifik untuk menunjukkan suatu sifat tertentu atau sifat tertentu, itu lain lagi. Yang penting ada banyak nama untuk Asad. Begitulah surah Al-Fatihah, banyak ngarannya. Kenapa? Karena kemuliaan dan keagungan surah Al-Fatihah ini. Di antara namanya yang paling terkenal adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab. Biasanya Ummul Quran. Karena kalau Ummul Kitab tuh kayaknya ada pulang. Ummul Kitab tuh Lauhil Mahfudz. Ya. Tapi biasanya disebut apa? Ummul Quran. Kenapa disambat Ummul Quran? Karena inya itu inti daripada Al-Quran. Inti Al-Quran itu surah Al-Fatihah, Bapak. Seberataan yang ada di dalam Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Al-Quran itu kandungan utamanya 3 buting. Pertama, Tauhid. Yang kedua, syariah, hukum atau syariah. Yang ketiga, qasas, kisah-kisah. Ketiganya itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Ketiganya ada di dalam surah Al-Fatihah. Nah, Allahu Akbar. Kemudian lagi, yang ingin kita sampaikan, dia punya nama-nama yang lain. Allah sebutkan dalam suatu ayatnya, walaqad atainaka saba'an minal mathani. Di antara namanya adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang sering diulang-ulang. As-Sab'ul Mathani artinya 7 ayat yang sering diulang-ulang. Ini menunjukkan jumlah ayatnya sepakat para ulama 7 ayat. Kedebal lebih, kedebal kurang. Limbah itu wal Qur'anul Azim, dan Al-Fatihah itu adalah Al-Qur'an Al-Azim. Ini adalah tasmiyatu al-ba'di bil kull atau tasmiyatul juz'i bil kull, memberi nama sebagian dengan keseluruhan. Itu menunjukkan kemuliaan surah Al-Fatihah. Padahal Al-Qur'an itu bukan cuma Al-Fatihah, tapi di sini Al-Fatihah diberi nama dengan Al-Qur'anul Azim. Jadi seperti contohnya saja, kita mungkin pernah dapati ayat aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anul fajr. Salat subuh dibahasakan Qur'anul Fajr, padahal salat bukan hanya baca Qur'an. Tapi kenapa dikhususkan qiraat Al-Quran, bacaan Al-Fajr dibahasakan untuk sholat? Karena qiraah atau bacaan di dalam sholat itu adalah sesuatu yang paling penting di dalam sholat seseorang. Sama seperti Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, padahal haji bukan hanya wukuf di Arafah. Jamaah sekalian, surah ini sering diremehkan oleh banyak orang di dalam mentadabburinya. Padahal Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Gasana ba liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab. Pada asalnya ngarannya perintah, itu menunjukkan kewajiban. Banyak yang meremehkan mentadaburi surah Al-Fatihah, atau bahkan mentadaburi surah yang dibaca setelah Al-Fatihah yang dibaca oleh imam, tapi Al-Fatihahnya kurang mentadaburi. Mahadang, apa nang dibaca imam, hanya aku tadaburi. Sedangkan Al-Fatihahnya tidak dia tadaburi. Kenapa?
mungkin di antara alasannya karancakan dibaca. Ngarannya rutinitas tuh pai. Satu mat satu mat dibaca. Akhirnya kada kerasaan. Ya kada? Kada kerasaan seseorang membacanya. Nah, mengalir begitu tanpa dia dalami maknanya, tanpa diresapi kandungannya. Padahal sebenarnya surah ini kalau nang lain wajib, ini lebih wajib untuk ditadaburi. Makanya sangat disayangkan sebagian orang mun sudah amin hanyar pasang kuda-kuda. Tugin hanyar pasang kuda-kuda. Awalnya masih kemana-mana lagi pikirannya. Pas sudah di tengah mungkin hanyar fokus. Di mana Al-Fatihah? Di mana kita berikan hak Al-Fatihah untuk kita tadabur? Banyak dari orang-orang yang lalai dari mentadaburi surah Al-Fatihah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah ini tentunya kita mulai dari, tentunya kalau kita baca Al-Qur'an kita disyariatkan untuk membaca ta'awudz. Insyaallah semua kita sudah tahu arti ta'awudz. Ya, ya kan? Intinya di ujung ada nama, ada sifat syaitan ar-rajim. Apa artinya ar-rajim, Bapak Ibu? Ar-rajim artinya yang yurjam. Apa yurjam itu? Kalau kita pernah mendengar orang yang lagi berzina dalam kondisi dia sudah berkeluarga, di apa Pak hukumnya? Dirajam. Sehingga artinya ar-rajim salah satunya adalah yang melempari manusia dengan maksiat. Melempari manusia dengan maksiat, melemparinya dengan membisikkan ke manusia maksiat. Ini salah satu arti dari ar-rajim. Jadi pian ingatkan rajam, hukum rajam. Nah, ini arti kedua sebenarnya. Arti yang pertama adalah yang al-matrud min rahmatillah, yang diusir dari rahmat Allah. Jadi ketika kita menyebut ar-rajim, ingat dua artinya. Yang pertama yang diusir, yang kedua yang dirajam, yang merajam. Yang diusir dari rahmat Allah, yang kedua yang merajam manusia dengan maksiat. Sehingga ketika kita menyebut ar-rajim, kita tahu bagaimana kita benci kepada syaitan, satu sisi juga kita harus berhati-hati karena dia rajim, dia melempari manusia dengan maksiat. Habis itu kita ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ba itu untuk meminta pertolongan kepada Allah. Ba di sini baul isti'anah. Ba bi meminta pertolongan. Sebenarnya ini kata yang digunakan setelah ada pembukanya dulu, dihapus, Pak. Pembukanya itu sesuai dengan konteks atau sesuai dengan kondisi kita. Aku naik kendaraan dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Jadi ada dulu kata sebelumnya yang disembunyikan. Umpamanya seseorang ingin minum, aku ingin minum apa namanya? Ashrabu, bismillah. Ingin membaca, aqra'u, bismillah. Jadi ada kata yang disimpan yang itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apa? Ya, ada kata kerja yang menunjukkan aku, yang mengatakan itu. Aku melakukan ini, kemudian bismillah dengan menyebut, dengan meminta pertolongan. Asma, isim di sini artinya asma. Karena Allah punya nama banyak, maka berarti isim di sini mewakili semua nama Allah. Seperti Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah, nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha. Kalian tidak akan mampu
untuk menghitungnya. Di sini begitu ya, dengan meminta pertolongan, dengan menyebut nama-nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu satu ambilan dari kata rahmah, kasih sayang. Ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Intinya dari perbedaan antara kedua nama ini intinya aja pala, supaya jangan kemana-mana kita. Ar-Rahman itu kasih sayangnya itu cenderung kepada menyebut dirinya penuh dengan kasih sayang. Kalau Ar-Rahim itu yang dia penuh, yang dia memiliki kasih sayang yang berefek ke orang, ke selainnya. Jadi kalau kita menyebut Ar-Rahman itu seolah-olah kita apa? Menyebut dia penuh dengan kasih sayang pada dirinya. Ketika kita menyebut Ar-Rahim, kasih sayangnya dilimpahkan ke banyak makhluknya. Ke bumi, ke langit, ke manusia, ke jin, ke hewan, ke apa? Air, ke semuanya. Jadi itu intinya dari perbedaan antara Ar-Rahman, Ar-Rahim, walaupun kedua-duanya sama-sama ambilan dari kata rahmah. Limbah itu kita mulai dari Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai akhir. Surah Al-Fatihah ini mengandung tiga pembahasan inti. Pertama, akidah. Yang kedua, ibadah. Nang ketiga, manhajul hayah, pedoman dalam hidup. Nang kayak apa kita hidup di dunia ini nah? Ada pedoman hayah. Manhajul hayah. Yang pertama apa? Akidah. Mulai ayat 1 sampai ayat 3. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu akidah Bapak. Itu keyakinan kita. Ibadah di tengah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terakhir manhajul hayah. Manhajul hayah. Bagaimana kita hidup di dunia ini? Manhajul hayah, pedoman hidup, aturan hidup. Ihdinas siratal mustaqim sampai akhir walau dhalin. Subhanallah. Jadi ada tiga pokok bahasan dalam surah Al-Fatihah. Sudah sampai kah? Alhamdulillah. Dan sanak saudaraan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Dimulailah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya diterjemahkan segala puji bagi Allah, lillah, Rabb-nya al-alamin, semesta alam. Al-alamin, semesta alam. Perhatikan alhamdu itu sebenarnya kata bahasa Arab yang kadada terjemahannya sama sekali. Dicari dimanapun tidak ada kamus apapun. Kadada nang sasamaannya. Jadi karena kadada sasamaannya, maka kata alhamduni diterjemahkan panjang sedikit. Apa itu? Pujian atas kesempurnaan pada kekhususannya diikuti dengan kecintaan dan ketundukan. Nah, itu dia alhamdulillah. Jadi ada kandungan apa di situ? Kesempurnaan pada kekhususannya. Kekhususannya di sini adalah penciptaan, ya, afwan, penciptaan, sifatnya dan perbuatannya. Al-khalqu was-sifat wal-af'al. Kesempurnaan pada tiga perkara ini di, ya, yang diikuti juga pujian ini diikuti dengan apa? Kecintaan dan ketundukan. Itu sudah lengkap arti daripada alhamdulillah. Sehingga dari kata alhamdulillah ini kita mentadaburi bagaimana
Allah subhanahu wa ta'ala kita cintai dengan menyebut alhamdulillah. Al di sini lil istighraq, untuk menyebutkan sabarataan. Gak ada sisa daripada alhamdulillah, gasan Allah aja. Di situ timbul di hati kita, kita munculkan kecintaan. Lillah, khusus untuk Allah, bukan untuk selainnya. Lillah, Rabb al-alamin. Di sini ada kata Rabb. Rabb itu memiliki beberapa arti. Intinya kata para ulama tiga artinya. Pencipta, kemudian pemilik, kemudian pengatur. Ya, al-khaliq, al apa namanya? Al-khaliq, kemudian apa? Al-malik, al-malik, kemudian al-mudabbir. Itu tiga inti. Tapi sebenarnya Rabb itu diambil dari kata Rabba yurabbi, mendidik. Karena pada asalnya kita hidup ini dididik sama Allah. Kita ini dibimbing sama Allah. Ngarannya dibimbing tentunya menyadarkan kita ada yang menguasai kita. Sehingga kata Rabb ini sebenarnya membawa kesan menakutkan. Kalau tadi alhamdulillah membawa kesan kecintaan kepada Allah, di sini Rabb ini membawa kesan apa? Menakutkan. Kita jadi takut. Apalagi dinisbatkan Rabb itu kepada al-alam. Al-alam itu sabarataan selain Allah. Al-alamin, sabarataan selain Allah. Itu mendatangkan kesan rasa takut kita kepada Allah. Limbah itu ada ar-Rahmanir-Rahim. Dialah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, seperti yang tadi ulun terjemahkan di bismillahirrahmanirrahim. Kata para ulama, kenapa ar-Rahmanir-Rahim ini didatangkan setelah Rabbil Alamin? Jawabannya, karena setelah ada terhib, ada terghib. Ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk memujinya. Karena apa? Dengan terhibnya dan targhibnya. Dia menakut-nakuti kita dan dia memotivasi kita dengan ar-Rahmanir-Rahim. Sehingga kita itu hidup dengan raghbah dan rahbah. Allah katakan, wad'uhu raghabaw wa rahaba. Dan serulah Allah, mintalah kepada Allah dalam kondisi raghaban, berharap. Ketujulan Allah, wa rahaban, dan takutan julan Allah. Ada khawatirnya kalau doa kita kada diterima oleh Allah. Tapi pada satu sisi kita juga berharap di antara keduanya. Raghaban wa rahaba. Habis itu baru datang maliki yaumiddin. Malik di sini artinya yang menguasai. Pada sebagian bacaan malik boleh juga artinya raja. Keduanya itu mirip tapi tidak sama. Karena setiap penguasa, setiap dia itu raja, biasanya dia akan menguasai. Tapi tidak setiap yang menguasai dia raja. Jadi di sini dia ada kemiripan. Tapi sebenarnya untuk Allah ini keduanya sempurna. Yaitu raja di atas para raja. Yang tidak ada raja-raja yang lain. Maliki yaumiddin. Penguasa yaum ad-din. Hari pembalasan. Yaumuddin ini sebenarnya hari apa? Yaumul qiyamah. Tapi dibahasakan yaumul qiyamah dengan yaumuddin, yaumul hari pembalasan. Ad-din itu artinya pembalasan, Pak. Kama tadinu tudan. Nang kaya ipa ikam besikap, nang kaya itu juga aku, nang kaya itu juga dibalas. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah mengatakan maliki yaumiddin. Kata para ulama, kenapa tidak disebut malikiddin? Penguasa pembalasan. Bisa aja kan? Kalau mentakun bisa kan? Malikiddin. Bisa kan? Bisa.
kata Syekh Rashid Ridha di dalam tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar itu tafsir terbaik di dalam sisi sosial kemasyarakatan. Tafsir terbaik di dalam masalah sosial kemasyarakatan adalah tafsir Al-Manar karya Syekh Rashid Ridha, ulama Mesir yang mungkin hidup di zaman Soekarno ya. Syekh Rashid Ridha mengatakan, kenapa ujar Sidin kadada yaumi ini tetap ada? Kenapa tidak Allah katakan Malikiddin? Padahal bisa saja untuk mengingatkan kita pada bahwasanya itu adalah hari yang spesial. Itu kada sembarangan hari. Itu hari yang khusus, makanya harus diingat hari itu. Hari penentuan. Hari yang semestinya seseorang takut akannya. Hari tersebut sudah betantu sudah kapan terjadinya. Ketika seseorang sudah ada di situ, maka tidak ada lagi kekuasaan kecuali Maliki Yaumiddin. Tidak ada lagi kekuasaan yang lain. Tidak ada lagi syafaat-syafaat. Dulu di dunia sempat memberikan rekomendasi untuk ini, supaya dikasih keringanan untuk ini. Di situ kada ada lagi. Berarti ayat ini mengesankan rasa takut atau bagaimana? Mendatangkan rasa takut kepada kita, khauf. Disinilah para ulama mengatakan surah Al-Fatihah ini dimulai dengan usulul ibadah. Usulul ibadah itu artinya apa? Prinsip ibadah. Usul ibadah itu ada tiga. Yang pertama al-hub, kecintaan. Terdapat pada kata alhamdu. Mbah itu? Yang kedua roja. Jadi yang pertama karena cinta kepada Allah. Aku beribadah kenapa? Karena cinta. Yang kedua rahmah. Berarti roja, berharap supaya diberi pahala, diberi ridha oleh Allah, mendapatkan ridha Allah. Kemudian yang ketiga, usul ibadah yang ketiga al-khauf. Dari mana kita ambil? Maliki yaumiddin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di sini objeknya didahulukan sebelum apa namanya? Sebelum kata kerjanya, untuk menunjukkan bahwasanya ibadah dan isti'anah hanya untuk zat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, apa yang kita ambil faedah dari perubahan gaya bicara? Allah mengatakan di awal itu alhamdulillah, nang kaya jauh, ya lo? Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, nang kaya jauh. Ya kada? Itu menunjukkan kita menganggap kemahaagungan dan kemahamuliaan Allah, karena Allah itu jauh dari sisi jaraknya karena dia berada di atas arasy. Urusan kita mulai ingin meminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah itu dekat. Allah itu dekat. Urusan kita ingin mengikrarkan diri kita nang kaya apa kita di dalam berislam ini, kita dekat dengan Allah. Kemudian jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada beberapa faedah, di antaranya adalah kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan na'budu sebelum nasta'in. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan na'budu sebelum nasta'in? Jawabannya adalah karena ibadah itu adalah hak Allah yang harus kita tunaikan. Adapun isti'anah itu adalah hak hamba. Minta dikasih pertolongan. Minta hak kita kepada Allah. Maka seyogyanya itu dijadikan yang kedua. Karena ada hubungannya dengan hak kita.
Beda dengan ibadah, itu murni hak Allah. Maka didahulukan sebelum isti'anah. Tapi mungkin ada pertanyaan, kenapa? Bukankah isti'anah itu juga bagian dari ibadah? Meminta pertolongan itu kan ibadah juga loh, Pak. Iya kan? Kenapa dikhususkan? Padahal sebenarnya cukup kita mengatakan iyyaka na'bud. Oh, mungkin supaya di ujungnya sama din juga. Ya, in supaya sama. Sebenarnya tidak hanya karena itu. Tidak hanya karena ingin mengambil keindahan dari kata, tidak. Di situ ada kandungan yang luar biasa yang menjadikan itu memang harus seperti itu. Bagaimana? Jamaah sekalian, kata para ulama, nasta'in di sini selalu didatangkan. Setelah ibadah kita sebut isti'anah. Kenapa? Karena kata para ulama, tidak ada ibadah apapun, hajikah, sholatkah, puasakah, zakatkah, bertauhidkah, tidak ada, berjihadkah, silaturahimkah, sedekah dan sebagainya, tidak ada, tidak mungkin kita mendapatkan kemudahan untuk melakukannya kalau tidak mendapatkan aun, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus selalu meminta pertolongan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang kita ambil faedah dari kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah di dalam ayat ini, ya, ada sebentar, ulun ingatkan. Biasanya ketika kita beribadah, kita sering dihinggapi dua penyakit. Dan dua penyakit ini sangat bisa merusak pahala ibadah kita. Ibadah kita tuh bisa terabangan, Pak, pahalanya. Kenapa? Gara-gara dua penyakit ini. Apa penyakit tersebut? Yang pertama adalah riya. Yang kedua adalah ujub. Yang pertama apa? Riya. Yang kedua ujub. Kata para ulama, seseorang ketika riya, dia sedang mengingkari iyyaka na'bud. Ketika seseorang ujub, dia sedang mengingkari wa iyyaka nasta'in. Paham? Berarti iyyaka na'bud ikhlas, wa iyyaka nasta'in tawakkal. Iyyaka na'bud ikhlas, ikhlas, wa iyyaka nasta'in tawakkal. Ikhlas dan tawakkal lawan daripada riya dan ujub. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai waktu azan, Bapak? Belum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sebenarnya inti daripada surah Al-Fatihah. Berkata Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, Allah turunkan kitab-kitabnya, Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim. Kemudian kitab-kitab nabi-nabi yang lain nang kada kita ketahui. Di antaranya juga Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti dari seberataan kitab yang Allah turunkan dari langit itu Al-Quran. Inti dari Al-Quran Al-Fatihah. Inti dari Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya mun ada orang betakun, apa jantungnya atau hatinya Al-Quran, kadada nang lebih pantas melebihi daripada surah Al-Fatihah. Ada yang memadahkan surah Yasin, kada bujur, hadisnya tidak sahih. Hadisnya maudhu' yang menyebutkan dia apa? Hati atau jantungnya Al-Qur'an. Cuma kalau kandungannya luar biasa. Luar biasa kandungannya. Cuman kalau kita berbicara mana yang lebih inti? Al-Fatihah. Semua terkandung dalam surah Al-Fatihah. Setelah itu, setelah kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baca nih ya. Setelah kita tadi memuji, ya kan, di awal memuji
Tiga ayat baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini seolah-olah kita ini bertawasul dengan dua hal, Pak. Tiga ayat pertama bertawasul dengan nama-nama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seolah-olah kita bertawasul dengan amal soleh. Ya kada? Berarti sudah dua tawasul kita gawe. Habis itu kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, hanya berdoa memohon kepada Allah. Inilah doanya, ihdinas siratal mustaqim. Kata para ulama, anfa'ud ad'iyah, doa yang paling bermanfaat dan yang paling mencakup. Kenapa paling bermanfaat dan paling mencakup? Karena kalau orang sudah dapat hidayah, maka dia akan terhindar, maka dia akan dimudahkan melakukan ketaatan di dalam melakukan ketaatan, kemudian di dalam meninggalkan larangan, dan di dalam dan terhindar dari musibah. Kalau dia mendapatkan hidayah kepada siratul mustaqim. Dan di sini ada hubungannya dengan nasta'in. Karena ketika kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, meminta pertolongan, di situ kita meminta pertolongan di dalam melakukan perintah Allah, di dalam meninggalkan larangan Allah, dan di dalam bersabar atas musibah yang menyedihkan, musibah yang buruk bagi kita, walaupun itu tidak buruk bagi Allah, buruk bagi kita. Di sini wa iyyaka nasta'in itu jawabannya, cari makanya hidayah kepada siratul mustaqim. Makanya kita mengatakan ihdina, ya Allah tunjuki kami, akukah kami kah? Ihdina, akukah kami kah? Kami itu sorangan kah banyak? Banyak. Ulun lawan kawan-kawan ulun yang ulun sayangi. Ini menunjukkan Allah menyuruh kita, kata para ulama, agar kita jangan egois. Babawaan, Pak, berdoa tuh doakan juga yang lain, khususnya yang engkau cintai dari orang yang beriman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, bawahi juga yang lain, jangan egois. Ihdina as-siratal mustaqim, tunjukilah kami hidayah, ya, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa hakikatnya? Hakikatnya jalan yang lurus itu adalah al-ma'rifatu bilhaq wal-amalu bih, mengenal kebenaran dan mengamalkannya. Dari mana kita ketahui? Dari ungkapan nanti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada sifat orang al-maghdub dengan ad-dallin, yang mana itu berbeda dengan ini. Berarti intinya as-siratal mustaqim itu apa? Mengenal kebenaran dan mengamalkannya. Bukan hanya sekedar mengenal tapi tidak mengamalkan. Bukan hanya mengenal, bukan hanya mengamalkan amalan tapi tidak ada dasarnya. Kada tahu, kada keruan tampuh. Hah? Seberataan dirujuk kerja gawian, maaf, gawi. Padahal sebenarnya amalannya kadada landasannya, kadada dalam syariat Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Sekarang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu qarinah, indikator pada kata ihdina ini, ketika kita berdoa mendoakan diri kita dan orang lain, ini kan mengisyaratkan orang lain pun juga membaca doa yang serupa. Jadi seolah-olah dia adalah apa di sini? Mengisyaratkan bahwasanya seorang hamba itu kalau

adanya doa orang soleh untuk orang lain, dan itu bisa menjadi wasilah dikabulkannya doa seseorang. Allahu Akbar. Akidah kata di sini. Akidah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. An'amta alaihim. An'amta di sini mengisyaratkan kepada pertama, hidayah itu di tangan Allah saja. Yang pertama dulu, bahwasanya hidayah itu nikmat terbesar. Nikmat terbesar. Yang kedua, hidayah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau kita sedang berbicara kepada sang pemberi nikmat, yang maha memberi nikmat, sambat sidin. Jangan alladzi un'ima alayya, bukan an'amta alaihim sebagai penghormatan, pemuliaan kepadanya. Kita aja menbahadapan lawan orang yang memberi kita semalam pian pang nang memberi, ya kada? Maulah semalam ada orang memberi, semalam diberi. Pasti kita akan menyebut pian pang semalam alhamdulillah membantuakan kami, ya kada? Nah, nangka itu juga an'amta alaihim. Apa itu? Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Apa itu tadi disebutkan? Mengenal yang hak dan mengamalkan yang hak tersebut. Karena sudah sampai azan. Nunhi. Taib. Taib. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya sampai akhir sedikit saja lagi. Habis itu perlu kita ketahui ihdinash shiratal mustaqim ini juga sebenarnya ada isyarat dan bisyarah. Isyarah dan bisyarah. Ada apa namanya? Ada sinyal dari Allah sekaligus ada kabar gembira. Apa itu? Ketika dikatakan siratal ladzina, banyak kada tuh alladzina, banyak an'amta alaihim, yang pian beri nikmat ya Allah. Berarti banyak benar tuh. Ini sebenarnya sebagai hiburan. Sebagai apa? Kabar gembira bagi siapa saja yang memegangi kebenaran, walaupun di wadahnya kada ada orang nang kaya inya, atau mungkin sampai dikucilkan atau diremehkan secara sosial. Ingat, pian bakawan juga, kawan pian banyak di seluruh bumi ini, di seluruh yang ada di bumi ini, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Kada ada di sini, di sana ada, di kota lain, di negara lain, di pojok yang lain daripada bumi ini ada kawan pian. Pian kada sorangan. Ya, itu di kita ketika kita membaca siratal ladzina an'amta alaihim. Habis itu ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Di sini Allah, di sini kita tidak membaca ghairil ghairil ladzina ghadibta alaihim. Bukan golongan yang engkau murka kepada mereka, kada. Karena murka itu hukumankah? Ulun batakunan pian, murka itu hukuman dari Allah atau keadilan dari Allah? Hukuman. Seseorang itu sampai dimurkai karena dihukum. Kenapa sampai dimurkai? Karena dia mengundang murka Allah. Ya kada? Karena dia mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas kita mengatakan siratal ladzina ghadibta alaihim. Tapi mestinya apa? Siratal ladzi ghairil afan, ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang dimurkai. Dimurkai karena mereka menyebabkan Allah murka, bukan karena Allah murka dari awal, bukan. Allah murka karena mereka menyebabkan, makanya tidak dikatakan ghairil ladzina ghadibta alaihim, bukan, tapi ghairil maghdubi alaihim. Apa gawiannya, Pak? Siapa mereka ini al maghdubi alaihim? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Apa gawiannya? Punya ilmu, tahu kebenaran, tahu Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi kadang mau beriman. Tahu Al-Quran, tahu penutup para nabi, di kitab mereka Taurat jelas sekali, tapi mereka tidak mau mengamalkan. Walabbalin, bukan juga jalannya orang-orang yang tersesat.

di sini adalah kaum Nasrani. Dalam akidah kita nih, Pak, kaum Nasrani. Jadi agama Nasrani tidak pantas marah kepada kita karena ini memang akidah yang diajarkan di dalam agama kita. Maka kita katakan tetap Nasrani. Nggak perlu kita bahasakan artinya kita hindari, tetap harus kita sebutkan karena ini akidah kita. Abdalin di sini maksudnya Nasrani. Dan orang-orang yang semisal dengan mereka dari yang beramal tanpa ilmu. Di antaranya adalah pelaku kebid'ahan. Adapun al-maudubi alaihim, di antara yang mirip dengan Yahudi adalah yang tahu kebenaran tapi menolaknya. Seperti sebagian pemuka ahlu bid'ah. Sebagian pemuka ahlu bid'ah itu apa, Pak? Tahu kebenaran tapi kada mau menggawi karena takutan macam-macam. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan banyak ujar sidin orang. Nah, pas membaca ghairil maghdubi alaihim, ingatnya Yahudi ja. Waladdallin, nah ingat apa? Nasrani ja. Sungguh ujar sidin yang seperti ini sangat menyedihkan. Pas membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nang tak ingat Yahudi lawan Nasrani. Kada tak ingat lawan diri saurang. Padahal surah Al-Fatihah ini dibaca ujar sidin saban sembahyang. Maulah ujar sidin nang saban sembahyang di saban salat ya, saban sembahyang kita baca nih. Ternyata ada sepertiga dari kandungannya itu kada berhubungan dengan pribadi kita yang sholat, kada menyinggung kita yang sholat. Mungkin kada? Kada mungkin, Jarsidin. Ini banyak orang kada ingat. Padahal sebenarnya yang dikandung dari al-maudub adalah yang semisal dengan mereka, tahu kebenaran tapi kada manggawi, dan seperti Nasrani, manggawi amalan tapi kada belajar berdahulu, kada mengkaji berdahulu, bujurkah amalan ini. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa ayat dari surah Al-Fatihah. Ada 7 ayat di ujung daripada membaca surah Al-Fatihah ini, kita disyariatkan untuk membaca apa? Amin. Dan ini disyariatkan bagi kita untuk membacanya baik di dalam salat atau di luar salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita seberataan, diberi kemudahan untuk khusyuk di dalam salat dan mentadabburi ayat-ayat serta bacaan-bacaan kita di dalam salat, di antaranya adalah membaca surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min qalbin اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan kajian ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ.
0: Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

0: Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka, berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.
1: قَالُوا

Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.

Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya

Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.

0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: وَإِنَّ شَأْنُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
0: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينَ.
0: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu, dan siksa yang akan datang, supaya kamu mendapat rahmat.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
1: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
0: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka, mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran, dan kitab yang memberi penerangan. Supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya. Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

0: Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?
1: قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ

Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka, tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.

Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un.
0: Maka Maha Suci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Al-Quran.

0: Sifat utama orang mukmin itu cepat di dalam ketaatan, lamban di dalam kendor, di dalam kemaksiatan.
1: Yang sekarang terjadi aneh. Kalau lomba lari kelereng nomor satu. Apalagi ada ya ikhwan, ada yang seumur-umur hidup dibangunin sama Allah untuk tahajud jam 3, jam setengah, 3 gagak bangun, dibangunin sepak bola melek. Loh, gimana? Bahkan hadirin sekalian disiapkan 2 cangkir ginseng, rokok 1 pak, bahkan melotot terus. Khawatir kalau pas kedip bola masuk. Subhanallah. Ya ikhwan, bagaimana penghuni surga seperti ini? Nggak. Bahkan ciri daripada orang yang aman dari siksa kubur adalah sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi ma'siyatillah. Orang yang bergegas di dalam ketaatan kepada Allah, bati'an bil ma'siyah, lamban dalam bermaksiat.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal.

0: menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu. Lakukanlah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud. Yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khauf, dengan penuh takut. Wata'ma'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya. Harap terhadap surga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil ashari tum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, lalu orang itu pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa solat malam, solat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."
3: Ya ayyuhal muzzil.

0: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
4: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
4: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Adzkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diri.

0: Allah, aku mati dan aku hidup. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'azim. Rabbana wa rabb kulli syai'in. Faliqal

0: الشيطان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: mu'in.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
0: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

一般就被那那里，不如那个嘛，啊，我们忙那上午这个跟，积累。这个比较路，我那个，我的记录本里面，啊，可能这个是，然后那个可能。Aku lagi deh guys, tahun ini pak, alhamdulillah. Pertama sekali deh, pulang ke sini pak, tuan ini orang tua nih pak. Karena setelah bahwa setelah bertauhid kepada Allah, yang perintah pun yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua. Tahun ini juga dosa. Dosa pertama syirik, dosa kedua durhaka. Apa sudah membunuh? Apa sudah ini tuh? Kitab Al-Kabair 10 dosa besar dari susunan Imam Madzhabi ini. Pokoknya sudah ulama tepat. Jadi yang sudah belum. Satu syirik billah. Bagi walidai dan kau dan berbuat baik selalu digandeng kon tauhid selalu saya tengok saya ada pun maaf kalau marungan tiga aku kau ada membalas tu sekitar bang harus itu mungkin aku biar tak cuma jika dia mengajak aku membuat membuat bahas Aminah dua berjaya dan si Caca ni saya betul dengan anak sudah surat pas itu kena mak Aminah dua dan si Caca dan si Rera memimpin seorang membawa selain di si Caca. Ya kan ni mak berbuat ni. Sekarang anak kita ni mak

Lipstick is a side, sama lipstick itu aja.

jurusan Fakultas Hukum nona. Siapa anggo siapin? Sejahat-jahatnya tanggurai. Anti ya, bang itu dia, bang. Sekarang main buratan lu rasa. Tadi mah pen. Ah, ini patok-patok. Tadi terkita bang. Mula dah orang pemak. Mula. Mula. Indah nak suah. Indah nak surah. Tadi ya nak. Ah. Nak merah ni ya. So, nama ide lu ide kan. Kau jadi senang man. Kau ide nak orang pemak. Kena telefon. Tahun ni ada lah. Muda kan? Mai lah tu, biar ia mai tu ni tu. Ia yogos kau ni, tapi tangan ni ya, nama jala gigit kau ni, bulu ni ya. Nama umoi. Justru maka nak isi mas simpati ya, isi mas simpati ya umoi. Ano simpati ang mga lehi mga lehi ya. Nah ni ko len tu umak sa on len tu da kana sa on ni kan pas na si at chogot nai na putus ang nomor mis makasih ya wa

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di tengah gurun yang bersama.

0: لِيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilang canggung udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min Adhkar Sabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha

0: dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore, tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.

0: dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd. وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih. 'Adada khalqih. ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, Sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi satu kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihu.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wa ansat fa inna ladidhal aishi fil nasabi inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لبلها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya. Baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
2: Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wa inna allaha lama'al muhsinin.
3: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
4: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
5: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar amma ba'd. Ummahati fillah wa akhawati fillah akramani wa akramakun Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah jalla wa ala atas semua nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan untuk kita semua. Yang nikmat-nikmat tersebut kiranya tidak mampu untuk kita hitung saking banyaknya. Nikmat di badan kita, fisik kita ini saja tidak bisa kita hitung. Belum lagi nikmat-nikmat yang luar fisik kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan pernah kuasa untuk menghitungnya. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk Nabi tercinta yang mulia, qudwah dan uswah hasanah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tersebut senantiasa tercurahkan untuk beliau, ahlul bait, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kita semua tetap istiqamah mengikuti jejak mereka sampai kita semua dipanggil oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan datangnya kematian. Kemudian umat yang saya muliakan, satu kebahagiaan bagi saya pribadi dan mungkin kita semua, alhamdulillah, kajian rutin kita yang libur sebulan lebih itu bisa kita lanjutkan kembali biidnillah. Ya, dan bagi hamba-hamba Allah yang merupakan sosok-sosok pecinta ilmu, bisa bersimpuh lagi di majlis itu adalah suatu kebahagiaan dan kelezatan yang tiada tara. Saya ketika mengucapkan ucapan ini berdesir rasanya dada saya, ibu-ibu, karena ada kebahagiaan tersendiri tatkala kita bisa ya bersimpuh kembali di majelis rutin kita untuk kita saling memberikan fawaid, faidah-faidah ilmu yang bermanfaat agar betul-betul kita menyembah Allah tidak dasar kebodohan dengan dasar kebodohan dan taklid buta, namun betul-betul didasari atas dasar ilmu dan basirah, dengan bayyinah, dengan burhan, dengan sultan, dengan furqan, dengan ilmu. Ya, itu sebuah kebahagiaan tersendiri.
Dan di mukaddimah ini saya sedikit ingin menyampaikan kepada ibu-ibu sekalian yang saya hormati bahwa di sana paling tidak ada dua penggerak ya yang sangat memiliki andil ya bagi seorang penuntut ilmu agar dia bersemangat dan bersungguh-sungguh dan serius dalam menuntut ilmu. Banyak penggeraknya, tapi ada dua penggerak yang kiranya sangat memiliki andil yang menjadikan seorang talibul ilmi atau talibatul ilmi seperti ibu-ibu itu tetap bersemangat, ya, bergairah untuk menuntut ilmu. Penggerak yang pertama adalah an-nadharu fi fadailil ilmi, yaitu senantiasa melihat, memandang, ya, mempelajari, membaca, ya, tentang keutamaan ilmu. Sudah sering kita berbicara terkait tentang fadailul ilm, keutamaan ilmu. Maka dengan kita membaca, memandang, melihat, ya, nas-nas terutama baik dalam Quran maupun sunnah yang menjelaskan tentang fadilah-fadilah ilmu, itu akan menjadi motor penggerak bagi himmah kita, semangat kita untuk terus tanpa henti sampai mati gitu kan, untuk terus ya mengeruk sebanyak-banyaknya warisan yang ditinggalkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kita dan Nabi-Nabi yang lain tidak mewariskan dinar dan dirham, namun yang mereka wariskan adalah sesuatu yang paling berharga, lebih berharga dibandingkan dinar dan dirham. Warisan itu adalah apa? Ilmu, ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan kita menuntutnya, ya, kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang banyak, ya. Di antara yang akan kita dapatkan ketika di dunia adalah apa? Zikrul jamil, disebutkan sebagian ahli ilmu. Wah, kita akan disebut oleh manusia dengan kebaikan. Oh, dia rajin ngaji, dia rajin ta'lim. Itu penyebutan yang bagus. Itu ajil bushrul mu'min atau mu'minah. Itu adalah kabar gembira yang atau kebahagiaan yang disegerakan di dunia bagi seorang hamba tatkala manusia menyebut dia dengan kebaikan. Coba enak enggak kalau ibu-ibu ada orang ngomongin ibu-ibu dengan dibilang dia mah anti kajian, enggak pernah ngaji, enggak suka ngaji, emang bukan tipikal suka ngaji gitu. Enggak enak dengarnya ibu-ibu, enggak enak. Tapi kalau ada orang, oh, Bu Fulana, Masya Allah, beliau rajin ta'lim gitu kan. Ya, semangat nuntut ilmu dan seterusnya. Itu dzikrul hasan yang akan dia tuai ketika di dunia. Dan itu telah dituai oleh para ulama salaf dahulu, bahkan wanita-wanita salafiyat yang cinta ilmu dan ya semangat menuntut ilmu di zaman dahulu, mereka telah mendapatkan penyebutan yang baik sehingga menjadi contoh disebutkan bertebaran di kitab-kitab para ulama tentang wanita-wanita salafiyat, bagaimana getolnya mereka menuntut ilmu. Bahkan ilmu mereka mengalahkan ilmu-ilmu ulama-ulama di kalangan laki-laki. Ya, sehingga dulu dikenal alimat, syaikhat di zaman dahulu. Ya, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita apa namanya? Menuntut ilmu, kita akan mendapatkan dzikrul hasan, disebut dengan kebaikan. Coba sekarang disebut nama ulama fulan, disebut dengan kebaikan. Beliau Masya Allah ilmunya begini, dan seterusnya. Disebut dengan kebaikan. Dan pastinya di akhirat nanti dengan balasan yang besar berupa pahala ya dari Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian seseorang akan tamak ketika dia mengetahui, memandang bagaimana fadilah ilmu, dia akan semakin tamak untuk meraih dan mendapatkan ilmu tersebut. Itu motor penggerak pertama
sering-seringlah membaca nas-nas, ya baik dari kitab maupun sunnah yang menjelaskan tentang fadilah-fadilah ilmu, akan menggerakkan kita untuk semakin semangat menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, di antara motor penggeraknya adalah, kalau tadi kan melihat atau membaca